0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan selama kurang lebih 30 menit yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan perbincangan kami kali ini kami beri judul Menghadapi Bencana. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Papal, kehidupan ini sekalipun kita sudah coba atur sedemikian baik, antisipasi dan sebagainya, tapi yang namanya bencana itu kan bisa tiba-tiba saja melanda kehidupan ini, Pak Paul. Nah, itu yang umum, reaksi apa saja yang bisa muncul gitu, Pak Paul?
1: Waktu kita menghadapi bencana, tidak bisa tidak, Pak Gunawan, kita akan mengeluarkan beberapa reaksi. Nah, ada seorang yang bernama Elizabeth Kubler-Ross yang mencoba menjabarkan reaksi-reaksi kita terhadap krisis yang datang dengan tiba-tiba. Memang yang memunculkan diskusi kita pada saat ini adalah yang telah terjadi di kota New York dan di kota Washington, di mana ada sekitar 5.000 orang baru saja kehilangan nyawanya akibat tabrakan atau usaha yang dilakukan oleh para teroris untuk menghancurkan kedua gedung World Trade Center dan juga Departemen Pertahanan Amerika. Kita tahu akan ada lebih dari 5.000 orang yang sedang meratapi karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kalau ada 5.000 orang yang meninggal, berarti ya ada sekian banyak lagi orang yang sedang menangis kehilangan orang-orang itu. Nah, ini adalah bencana. Tadi Pak Gunawan sudah memulai dengan mengatakan bahwa hidup ini tidak selalu bisa kita kuasai. Ada hal-hal yang bisa kita kuasai, ada hal-hal yang sangat di luar kuasa kita. Nah, bencana adalah salah satunya. Reaksi pertama yang kita biasanya keluarkan adalah kita sangat-sangat shock, terkejut waktu mendengar berita yang menghantam diri kita atau keluarga kita. Bencana di sini tidak harus berbentuk bencana seperti serangan teroris itu ataupun bencana alam. Namun ini bisa juga berupa kabar bahwa kita telah menderita penyakit yang terminal, misalnya penyakit kanker atau apa. Nah, pada saat pertama kali kita mendengar berita itu, kita biasanya berkata, apa iya? Ah, gak mungkin ini menimpa saya. Ah, pasti ada kekeliruan. Jadi saya bisa bayangkan, misalnya kita mendengar kabar bahwa pesawat telah jatuh, dan mungkin ada salah seorang saudara kita yang ada di pesawat itu. Reaksi yang alamiah adalah, ah, rasanya bukan kok. Dia mungkin naik pesawat yang lain. Atau, ah, nama itu kan bisa sama, orangnya belum tentu sama. Jadi sekali lagi, reaksi kita adalah reaksi tidak percaya. Nah, waktu kita bereaksi tidak percaya, sesungguhnya kita ini sedang dalam proses mencoba menyangkal bahwa itulah yang telah terjadi. Nah, sebelum kita buru-buru berkata bahwa penyangkalan adalah sesuatu yang tidak sehat, saya harus berkata bahwa ada kalanya itulah yang dibutuhkan oleh seseorang. Sebelum dia sampai ke tahap menerima dan sebagainya, dia perlu masuk dulu dan berdiam di dalam proses penyangkalan itu, yaitu menyangkal bahwa bencana telah menimpanya. Kenapa saya katakan ada kalanya memang diperlukan untuk orang itu berdiam dalam proses penyangkalan? Sebab pada proses penyangkalan itulah seseorang sebetulnya sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang luar biasa pahitnya itu.
0: Ya, tetapi kadang-kadang kan itu betul-betul terjadi di depan matanya, Pak Pol. Jadi misalnya seorang ibu yang menyaksikan anaknya menyeberang dan kemudian tertabrak misalnya. Atau beberapa waktu yang lalu kita melihat orang tengah melihat Challenger pesawat ulang-alik itu langsung meledak di depan matanya. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, apakah orang yang melihat itu masih sempat menyangka lagi, Pak Pol?
1: Saya kira masih tetap secara mental kita tetap masih bisa berkata, ah ini adalah impian, atau ah rasanya ini gak mungkin terjadi. Beberapa waktu yang lalu, memang sudah cukup lama, kita pernah mewawancarai dua orang ibu yang kehilangan suami mereka secara mendadak. Dan saya masih ingat salah seorang ibu itu berkata, bahkan setelah suaminya meninggal dunia dan dia yang memeluk suami itu waktu meninggal dunia, dia yang ikut membawa suami itu ke kamar jenazah dan sebagainya, bahkan pada saat itu pun dia masih tidak mempercayai bahwa suaminya itu telah sungguh-sungguh meninggal. Jadi memang ini suatu proses mental yang bertahap. Pada tahap pertama memang seseorang berkata, ya saya tahu dia sudah meninggal. Namun rasa saya tahu itu rupanya belum sungguh-sungguh mengendap. Jadi belum sungguh-sungguh turun ke dalam sanubarinya. Dan memerlukan waktu ya untuk benar-benar pengakuan bahwa iya dia sudah meninggal itu baru bisa dirasakan.
2: Kan kadang-kadang juga ada orang yang masih mengharapkan terjadinya mujizat begitu, Pak Pol ya. Enggak lah, pasti dia ini akan sembuh lagi, pasti dia akan selamat begitu. Apakah ini juga bagian dari tahap pertama?
1: Saya kira demikian, Bu Esther. Jadi pada saat-saat itu orang masih berpikir, kalaupun benar-benar terjadi, pasti akan ada jalan keluarnya. Tuhan enggak akan membiarkan kita melewati ini. Begitu. Misalkan kita didiagnosis menderita kanker, kita masih bisa berkata, ah, ini kok sementara aja, nanti Tuhan akan bisa menyembuhkan. Ya, itu salah satu reaksi. Cuman yang lebih umum adalah kita mengatakan, ah, mungkin ada kekeliruan. Seringkali itu yang kita katakan. Dokter kan bisa salah. Alat-alat medis itu bisa keliru. Ah, belum tentu kok. Ya, sama juga dengan berita bahwa seseorang telah meninggal dunia dalam perjalanan atau apa. Ah, enggak mungkin itu kita punya saudara atau siapa itu orang lain. Jadi memang rupanya tahap gak percaya itu mesti muncul. Jarang ada orang yang langsung bisa mengakuinya apa adanya. Jadi meskipun secara kognitif, intelektual berkata, iya, itu telah terjadi. Namun pengakuan tersebut belum sungguh-sungguh mengendap turun.
0: Ya, nah, katakan tahapan itu sudah dilewati, Pak Pol. Jadi dia kan akhirnya mau gak mau harus menerima kenyataan itu. Gitu. Nah, apa reaksinya?
1: Biasanya adalah kemarahan, Pak Gunawan. Nah, pada saat kita merekam, kita sekarang sedang menantikan reaksi negara Amerika Serikat terhadap orang yang ditunjuk bertanggung jawab atas usaha teroris itu. Nah, kita tahu bahwa negara atau orang-orang di sana sedang dalam keadaan marah, ingin berbuat sesuatu. Jadi, reaksi marah adalah reaksi yang juga seringkali dimunculkan pada waktu kita menyadari bencana telah benar-benar menimpa kita. Kita pertama-tama ingin menunjuk ya, siapa yang bertanggung jawab atas bencana itu. Nah, kalau bencana alam sudah tentu ya, kita gak bisa nunjuk siapa-siapa selain Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kok engkau begitu jahat? Kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Engkau bisa mencegahnya, kenapa engkau tidak mencegahnya? Kenapa engkau menguji aku begitu beratnya? Kesimpulannya adalah kok engkau begitu kejam sehingga engkau menguji aku dengan begitu beratnya. Jadi kita ingin mengidentifikasi ya, menunjuk siapa itu yang bertanggung jawab. Nah, misalkan bencana itu lebih melibatkan manusia lainnya, orang yang kita kasihi ditabrak. Nah, kita akan mempunyai kemarahan yang luar biasa terhadap si pelakunya. Atau gara-gara ada kesalahan alat-alat yang mati ya, alat-alat yang memang dioperasikan terus misalnya rusak atau apa sehingga terjadi bencana, kita akan benci dan marah terhadap alat-alat tersebut dan gak mempunyai kepercayaan lagi terhadap alat-alat tersebut. Jadi dalam tahap marah itu kita akan menunjuk siapa yang telah bersalah. Kita ingin tahu siapa itu yang bertanggung jawab. Nah, reaksi marah itu juga akhirnya diikuti dengan tekad ya. Kita mau berbuat sesuatu. Kita mau melampiaskan kemarahan kita. Sebab kemarahan itu memang energi ya, kita ingin keluarkan. Jadi kecenderungannya adalah kita setelah menunjuk, kita ingin berbuat sesuatu untuk melampiaskan kemarahan. Seolah-olah kemarahan kalau sudah dilampiaskan, barulah dibayarkan kerugian akibat bencana tersebut.
0: Apakah kemarahan itu bisa ditujukan pada dirinya sendiri, Pak?
1: Poin yang bagus sekali, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya sewaktu kita nggak bisa menunjuk orang-orang atau Tuhan atau siapapun yang telah bersalah, dan kita hanya bisa menunjuk kepada diri sendiri, kita akan sampai mati menyalahkan diri sendiri. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Terus waktu terjadi peristiwa itu memang ada unsur pengabaian atau kelalaian dari pihaknya sendiri. Ya, misalnya seorang yang tanpa sengaja menabrak anaknya sendiri, misalnya begitu. Atau seseorang yang tanpa sengaja membiarkan anaknya itu di belakang motornya, enggak begitu kuat memeluknya, sehingga waktu nikung agak, misalnya agak miring, anak itu terpleset jatuh, terlempar dari motor dan meninggal dunia atau apa. Nah, itu kita gak bisa salahkan siapa-siapa, kita hanya bisa salahkan diri sendiri. Nah, bisa jadi sampai bertahun-tahun kemudian kita menyalahkan diri dan marah dan benci dengan diri kita, begitu.
2: Dan hal itu tampaknya juga sifatnya konflik gitu, Pak Paul ya. Dalam arti ada orang yang pinginnya marah, tetapi juga ketika dia sudah marah, dia ya itu seperti pertentangan antara apa yang dia rasakan dengan apa yang dia pikirkan ya. Maksudnya secara kognitif dia sudah sepertinya bisa menerima, ya oke ini memang sudah terjadi gitu. Tetapi juga dia kepingin marah, tapi dalam kemarahannya muncul lagi rasa bersalah karena seolah-olah kok apalagi kalau kaitannya sudah menyalahkan Tuhan gitu ya, kan rasanya konflik sekali gitu apa yang dia alami.
1: Jadi yang Ibu Esther ingin katakan, ada kalanya kita memang gak bisa dengan bebas mengungkapkan kemarahan kita. Mm-hmm. Jadi kemarahan kita itu akhirnya tersumbat.
2: Ya, di satu sisi pengen marah karena memang juga gak, misalnya kalau misalnya bencana alam ya akhirnya harus marah ke Tuhan. Tetapi ketika marah sama Tuhan, akhirnya juga muncul perasaan lain, yaitu merasa kok saya marah sama Tuhan, tapi nyatanya saya memang harus cari sesuatu untuk jadi objek kemarahan gitu kan ya.
1: Betul. Ada kalanya kita beranggapan bahwa kalau kita marah kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Tapi kalau kita aja bisa mengerti ya sebagai manusia, bahwa orang memang ingin ya mengungkapkan kemarahannya akibat bencana yang dialaminya, apalagi Tuhan. Tuhan pasti mengerti. Dia gak akan kabur gara-gara kita marah kepadanya. Jadi silakan, misalkan kita mengalami bencana, kita mau marah, ya karena kita mau lari kemana lagi kalau bukan ke Tuhan ya. Sebab bukankah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia? Kok masih bisa terjadi kemalangan seperti ini, musibah seperti ini? Jadi reaksi yang normal ya bagi orang yang sangat bergantung kepada Tuhan untuk mempunyai pertanyaan, kok engkau membiarkan ini terjadi? Nah, gak apa-apa ya, keluarkan kemarahan itu kepada Tuhan. Tuhan akan dengarkan kok. Tuhan gak akan marah, menghukum kita gara-gara kita menyatakan kemarahan kita kepada Dia. Daripada tersumbat-sumbat, akhirnya justru akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang justru gak mau lagi bersama dengan Tuhan, menyembah Tuhan, karena apa? Kekecewaan yang dalam itu.
0: Iya, tetapi kemarahan itu kan sifatnya ndak terus menerus gitu, Pak Boleh. Ada saatnya orang itu akan berhenti dari kemarahannya. Nah, kalau proses itu terjadi, dia sudah mulai memahami dan sebagainya, reaksinya apa, Pak?
1: Untuk bencana yang sudah terjadi, biasanya tahap ini akan dilewati ya. Tapi untuk bencana yang terus terjadi, misalkan kasus penyakit terminal ya, atau anak yang kita kasihi didiagnosis menderita penyakit terminal. Nah, kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap bernegosiasi. Ya, dalam kasus bencana seperti yang terjadi di New York, ya nggak bisa lagi bernegosiasi, sudah terjadi. Nah, dalam kasus seperti penyakit, ya kita bernegosiasi. Kita berkata kepada Tuhan, okelah Tuhan, saya mengaku dah, saya pernah salah dulu, saya pernah berdosa dulu. Nah, sekarang ampuni saya dah. Saya berjanji dah kalau saya bisa dibebaskan dari bencana ini, saya nggak jadi kena kanker, saya akan menjadi hamba Tuhan, saya akan serahkan anak saya untuk melayanimu dan sebagainya. Nah, kita tawar-menawar. Harapan kita adalah kita akan berhasil membujuk Tuhan agar Tuhan mengurungkan niatnya. Nah, tawar-menawar itu biasanya kita lakukan dengan sangat-sangat sungguh-sungguh. Kita benar-benar tadinya marah kepada Tuhan, sekarang berbalik ya. Tuhan, jangan sampailah kami, saya ini menderita seperti ini, anak-anak saya masih perlu saya, jangan sampai saya mati dulu. Nanti kalau Tuhan sembuhkan saya akan begini begitu untuk Tuhan dah, saya akan menjadi orang yang berbeda atau apa. Jadi kita mencoba bernegosiasi.
0: Konsep seperti itu apakah bisa diterima gitu Pak Paul, secara iman Kristen atau bagaimana?
1: Saya kira bisa ya, sebab kita melihat contoh yang jelas adalah sewaktu Tuhan menyatakan niatnya menghukum Sodom dan Gomora. Abraham diajak untuk berkonsultasi oleh Tuhan, dan Abraham diberikan kesempatan untuk bernegosiasi. Meskipun ini yang gak pasti sama dengan yang sedang kita bicarakan, tapi itu kan bencana yang akan menimpa Sodom dan Gomora. Nah, Abraham bernegosiasi, akhirnya Tuhan berkata, oke, kalau ada 10 orang yang masih menyembah Tuhan, Tuhan gak akan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi memang gak ada 10 orang, jadi Tuhan menghukum, menghancurkan kedua kota itu.
0: Ya. Nah, dalam negosiasi itu kan tidak selalu permintaannya itu terkabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau tidak, apakah dia tidak tambah marah lagi kepada Tuhan?
1: Nah, kita masuk ke tahap berikutnya Pak Gunawan. Ini memang tahap marah juga sebetulnya ya. Jadi Pak Gunawan betul waktu berkata bukankah tambah marah. Tapi marahnya adalah marah yang sudah benar-benar terlalu dalam dan gak bisa lagi diekspresikan seperti pada tahap yang sebelumnya. Marah di sini adalah kemarahan yang sudah berat sehingga gak bisa keluar lagi sebagai kemarahan, munculnya sebagai depresi. Jadi makanya gak heran cukup banyak ya pasien-pasien penyakit terminal misalnya seperti kanker juga akhirnya menderita depresi. Memang secara emosional, secara sosial dia terputus dari lingkungannya, dia sendirian, dia terisolasi, dia kehilangan orang atau pekerjaan yang disukainya. Nah, itu memang adalah hal-hal yang akan mengurangi kekuatannya dia menghadapi tekanan hidup ini. Tapi salah satu yang memang membuat dia depresi berat adalah kenyataan yang dia harus terima bahwa gak ada jalan lain. Tawar-menawar gak berhasil, saya tetap menderita penyakit yang sama, bencana benar-benar telah datang dan saya gak bisa lagi mengelak. Konsekuensi akibat-akibat buruknya itu semua harus saya tahu.

0: kerugian. Pada tahap depresilah kita menghitung kerugian dan sadar betapa besar kerugian yang harus kita bayar.
1: Mungkin gak apa, Paul, orang-orang yang ada di tahap depresi ini tetap menyangkali sesuatu gitu. Dalam arti masih berharap kalau memang doanya atau tawar negosiasinya ini gak kejadian, oke, dia seperti bisa terima, tapi masih berharap di sisi yang lain nih terjadi perubahan lagi gitu.
0: Kalau masih ada harapan, kemungkinan besar memang dia gak melewati tahap depresinya. Jadi kalau dia kembali lagi ke tahap penyangkalan, dia berarti keluar dari depresi. Dan saya percaya akan ada orang yang seperti itu. Saya pernah, saya kira, menghadapi seseorang yang seperti itu, menghadapi kematiannya. Jadi tetap berkata, ya kalau Tuhan kehendaki saya mau hidup, sebab saya masih banyak mau bekerja untuk Tuhan. Dan gak pernah membicarakan tentang finalitas kehidupannya, bahwa saya akan meninggal dunia. Tetap berkata, saya masih mau sembuh, Tuhan akan menolong saya. Dan itu ya, saya kira hal yang gak apa-apa ya. Jadi saya pun lagi menghadapi hal seperti itu, saya diamkan, saya biarkan. Saya hanya tanya apakah dia siap. Dia bilang dia sudah siap kalau hampir harus meninggal. Namun, dia tetap mau hidup. Dan itu yang menolong dia, sehingga dalam rasa sakit yang amat sangat, dia gak ambruk. Dia tetap berharap, dia tetap berharap, sampai akhirnya koma dan meninggal dunia. Nah itu mungkin lebih sehat kira daripada harus melewati depresi. Jadi ya, apakah ada unsur penyangkalan sedikit banyak di situ? Ya juga ada, karena gak mau melihat fakta dengan sangat jelas ya. Tapi siapa yang kuat melihat fakta? Kadang-kadang memang kita gak kuat. Dan ya gak apa-apalah, kembali lagi ke tahap pertama penyangkalan, sampai akhirnya kita meninggal dunia.
1: Tapi ini jadi memang apa nih, batasannya dengan iman tipis sekali ya. Gimana nih Pak Paul?
0: Ya kita bisa berkata di sini, apakah ada unsur iman bahwa Tuhan akan menolong? Ada. Adakah unsur melarikan diri? Ya juga ada. Tapi saya kira Tuhan kita maha besar ya. Tuhan akan menerima lah kedua-duanya. Dan Tuhan gak akan persoalkan nanti di sorga, iman kamu itu tercampur dengan iman lari. Tuhan gak akan persoalkan saya kira ya. Tuhan akan berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat. Sebab Tuhan pun kan dikatakan di kitab Mazmur, dia adalah gunung batuku, dia adalah menara keselamatanku, aku berlari berlindung ya di dalam Tuhan. Jadi ya Tuhan adalah tempat pelarian kita pula. Jadi enggak apa-apa dah.
2: Iya.
1: Tapi apakah maksudnya tipe kepribadian tertentu bisa punya pengaruh nih ke tahap-tahap ini, Pak Paul? Orang-orang yang bagaimana akan masuk ke depresi, yang bagaimana yang biasanya bisa tetap bertahan di posisi yang pertama yang Pak Paul katakan tadi.
0: Saya kira yang lebih berpengaruh, meskipun ya ada pengaruh tipe kepribadian, tapi saya kira yang lebih penting adalah kematangan. Kematangan kepribadian seseorang. Semakin matang seseorang, semakin dia akan melewati ini dengan cepat, sampai kita masuk ke tahap terakhir nanti ya. Tapi semakin kurang matang, dia akan lebih mudah terombang-ambingkan. Begitu. Jadi tipe apapun saya kira bisa terpukul dengan sangat berat. Tipe apapun, meskipun pengekspresiannya mungkin berbeda. Contoh misalnya orang yang flekmatik, kemungkinan gak akan terlalu mengekspresikan dirinya. Namun dia mungkin mempunyai pergumulan batinnya yang luar biasa, tapi dia gak keluarkan saja. Gitu.
2: Iya. Nah Pak Paul, kalau seandainya tahap depresi itu sudah dia lalui ya, dan dia mulai sadar, mulai memahami, nah, apa yang terjadi pada diri orang itu?
0: Nah, tahap terakhir adalah tahap kita ini mengumpulkan kembali hidup kita. Kita mengintegrasikan kembali yang telah terjadi ya. Baik kerugian ataupun yang tersisa. Jadi benar-benar secara nyata kita melihat kerugian yang harus kita tanggung, tapi kita juga masih bisa menghitung yang tersisa pada diri kita atau kehidupan kita. Nah akhirnya kita satukan kembali kepingan-kepingan hidup itu dan memulai kembali hidup yang baru. Saya mau garis bawahi kata baru di sini Pak Gunawan, sebab ada kalanya orang berkata atau berprinsip saya mau kembali seperti hidup yang

0: dulu dan gak bisa. Yang dulu itu sudah tidak akan ada. Misalkan kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan rumah, yang dulu gak akan ada. Jadi kita memang harus membangun sesuatu yang baru tanpa orang itu atau tempat atau benda yang kita sayangi itu. Berarti memang harus memulai yang baru. Jadi di sini sangat diperlukan sebetulnya peranan orang-orang di sekitar kita yang bisa memberikan dukungan, kekuatan, sehingga kita bisa bangun kembali. Sebab kalau gak ada dukungan, kekuatan atau alternatif, kita akan terus-menerus terpuruk ya.
1: Ya, tetapi dukungan itu memberikan dukungan itu memang juga tidak gampang, Pak. Kadang-kadang yang saya alami itu kita cuma memberikan apa harapan-harapan yang palsu gitu loh, sehingga membuat dia makin terpuruk gitu.
0: Betul. Jadi yang kita harus waspadai adalah memberikan janji atau harapan palsu ya, nggak akan terjadi. Yang lebih penting pada saat-saat ini adalah tindakan nyata. Tindakan nyata. Misalkan tindakan yang sederhana seperti membelikan dia barang-barang keperluan. Hal seperti itu justru udah sangat bermakna. Sebab pada masa orang menghadapi bencana, kemampuan berpikir dan merencanakannya akan sangat terhambat. Gitu.
2: Tapi saya melihat di sisi lain, kadang-kadang justru orang-orang yang berminat untuk memberi dukungan, tapi gak memikirkan memberi waktu seperti yang Pak Paul katakan ya. Jadi rasanya nih tahap-tahap ini nih udah gak usah lama-lama dilewati gitu ya. Seperti ayo cepat sampai ke tahap yang kelima. Padahal kan setiap orang kapasitasnya beda-beda ya.
0: Tepat sekali. Kapasitasnya berbeda dan berapa bermaknanya yang hilang itu dalam diri orang juga gak sama. Betul.
1: Ya artinya kita gak bisa paksakan seseorang untuk cepat-cepat ke tahap integrasi gitu Pak.
0: Enggak, betul. Tapi integrasi memang harus muncul secara alamiah. Nggak bisa dikarbit itu.
1: Iya. Nah, Pak Paul, sekalipun bencana ini rasanya sulit untuk dihindari dan lagi pula kita enggak siap untuk mengantisipasinya. Tetapi saya percaya ada firman Tuhan yang bisa dijadikan pegangan bagi kita semua kalau-kalau ada suatu bencana yang menimpa kita itu, Pak Paul.
0: Ada sebuah kesaksian yang saya akan ceritakan sebelum mengutip firman Tuhan dari seorang pendeta yang kehilangan anaknya karena kematian. Nah, pendeta ini sering memberikan penghiburan kepada jemaatnya. Jadi jemaatnya sekarang ingin tahu ya apa yang akan dilakukan oleh si pendeta setelah kehilangan anak yang dikasihinya. Ternyata si pendeta itu tabah ya, kuat melewati semuanya. Dan pada waktu anaknya itu dikubur, dia berkhotbah atau memberikan kata-kata seperti ini. Satu besi kalau dilempar ke air akan tenggelam. Tapi besi yang dipasang dan dibangun menjadi sebuah kapal akan bisa mengapung. Nah, dia berkata, kematian anak saya ibarat satu besi itu yang kalau dilempar ke laut akan tenggelam. Namun sebetulnya itu adalah satu besi yang Tuhan sedang pakai merancang sebuah kapal yang besar. Dan kapal itu memang tidak bisa saya lihat sekarang, tapi itu adalah rencana Tuhan. Nah, saya kira ini kesaksian memberikan kita satu penghiburan bahwa apapun yang kita alami akan ditangani oleh Tuhan dan akan menjadi kebaikan. Firman Tuhan di Kejadian 50:20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Meskipun jahat, meskipun buruk, Tuhan bisa pakai itu untuk yang baik.
1: Ya, ini saya rasa kesaksian dari Yusuf. Betul. Yang mengalami banyak bencana, tetapi akhirnya Tuhan pimpin dia.
0: Betul.
1: Dengan begitu indah. Jadi itu pun bisa terjadi pada setiap kita, khususnya para pendengar yang saat ini mengikuti acara ini. Ya. Terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi bencana. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58, Malang. Dan akhirnya kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know? Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know? Jika dalam kisah perjanjian baru, garam diidentikan dengan sesuatu yang baik, seperti ucapan, "Kamulah garam dunia," yang terdapat pada Matius 5 ayat yang ke-13. Tetapi lain halnya dengan gambaran tentang garam dalam perjanjian lama. Garam dapat dilambangkan dengan berkat ataupun juga kutukan. Dalam kisah Alkitab, garam berfungsi baik sebagai perasa makanan atau pengawet. Sebagai pengawet, garam melambangkan sebuah permanensi. Dalam budaya Alkitab maupun dunia timur dekat kuno, garam dimakan oleh pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian yang merupakan simbol natur kekal dari perjanjian yang disepakati. Alkitab mencatat istilah perjanjian garam untuk perjanjian yang diadakan antara Tuhan Allah dengan umat Israel. Seperti yang terdapat pada Bilangan pasal yang ke-18 ayat 19 serta Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan perjanjian antara Tuhan Allah dengan keturunan Daud, seperti yang terdapat pada 2 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-5. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengherankan jika selanjutnya tindakan memakan garam bersama melambangkan sebuah persahabatan. Selain itu, garam juga melambangkan penyucian. Ketika penduduk Yeriko mendatangi Nabi Elisa dan melaporkan bahwa air di kota itu tidak baik serta mengakibatkan keguguran bayi, Elisa menaburkan garam sehingga dikatakan, "Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Yang terdapat pada 2 Raja-Raja 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ketika seorang bayi baru lahir, ada juga tindakan yang berhubungan dengan garam yang dikenakan pada bayi itu, yaitu dengan menggosokkan bayi yang baru lahir dengan garam. Seperti yang terdapat pada Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Tindakan menggosok bayi yang baru lahir dengan garam dipahami sebagai tindakan medis yang bertujuan untuk membersihkan dan menguatkan kulit bayi. Namun ada juga yang menafsirkan tindakan menggosok bayi dengan garam sebagai simbol mengusir roh-roh jahat dan setan dari diri bayi yang baru lahir. Tindakan ini terus dilakukan di Timur Tengah modern sampai sekarang, utamanya oleh ibu-ibu Arab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas fungsi garam sebagai berkat dan kutukan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Selanjutnya di bagian lain dari Alkitab, seperti dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 45, diceritakan tentang pertempuran Abimelek melawan penduduk kota Sikem. Abimelek menduduki kota Sikem, membunuh seluruh penduduknya, merobohkan kota itu, dan selanjutnya dia menaburi kota itu dengan garam. Apa maksud dari tindakan Abimelek yang menaburi puing-puing kota yang sudah tak berpenghuni itu dengan garam? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa penafsiran sehubungan dengan tindakan seseorang yang menaburi garam. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa tindakan ini adalah lambang membuang sial untuk kehancuran kota yang akan berlangsung terus-menerus. Yang kedua, menabur garam berarti tindakan melarang masuk ke kota itu. Dan yang ketiga, tindakan membuang garam adalah untuk mencegah akibat kesalahan karena terjadinya penumpahan darah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di beberapa bagian lainnya di Alkitab, garam seringkali dihubungkan dengan masalah ketidaksuburan. Misalnya dalam Ulangan 29 ayat yang ke-23, ketidaksuburan tanah karena garam dihubungkan dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Dalam hal yang paling penting adalah bahwa ketidaksuburan ini merupakan kutukan karena ketidaktaatan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, seperti yang terdapat pada ayat yang ke-25. Ketidaksuburan yang dihubungkan dengan garam ini juga muncul dalam Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-6, Yeremia 17 ayat yang ke-6, dan Sefanya 2 ayat yang ke-9. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, garam seringkali diidentikan dengan ketidaksuburan karena garam itu tidak memiliki benih. Tetapi terlepas dari banyaknya penafsiran, setidaknya kemunculan garam memberikan berbagai gambaran tentang keberadaan dan fungsinya dalam sebuah tindakan yang dicatat oleh Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Edisi fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Kiranya Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

lagu ini adalah lagu iman buat saya. Kalau beberapa waktu yang lalu saya dan keluarga harus menghadapi satu pergumulan yang cukup berat. Ayah saya divonis satu penyakit yang langka, saudara, jadi belum ada obatnya. Dan harus melewati satu operasi yang besar. Sungguh satu hal yang pergumulan yang berat buat keluarga kami. Tapi kami terus percaya pada Tuhan, kami terus berdoa. Dan yang saya rasakan Tuhan selalu menguatkan keluarga kami sampai saat ini.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menjumpai, bisa menyapa pendengar melalui siaran, melalui program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya rindu mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Ini adalah kisah tentang Sodom dan Gomora. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini hanya di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Pendengar, saya mempunyai seorang teman yang sangat ceria. Kehadirannya membawa kehangatan bagi komunitas di mana kami biasanya berkumpul. Pada suatu kali terjadi perubahan di dalam dirinya. Keceriaannya telah menjadi kemurungan bagi dirinya. Beberapa lama kemudian, akhirnya saya pun tahu bahwa mamanya telah divonis oleh dokter mengenai kanker serviks dan hanya mempunyai harapan hidup hanya untuk beberapa bulan saja. Jika vonis seorang dokter membuat keceriaan dari teman saya itu lenyap, betapa lebihnya vonis Allah yang berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan harus mendapatkan hukuman. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kota Sodom memang kota yang indah. Namun tidak demikian dengan kondisi masyarakatnya. Kota ini dihuni oleh masyarakat yang dikuasai oleh dosa. Dan keadaan moral yang rendah dari orang-orang Sodom sebenarnya sudah terlihat ketika Lot menyambut malaikat di pintu gerbang kota pada waktu itu. Pintu gerbang kota merupakan tempat umum di mana orang-orang biasanya menemui rekan-rekannya untuk berdagang, melakukan sesuatu pengadilan, dan bertemu raja-raja kota. Tetapi walaupun pintu gerbang ini merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul, tidak didapati orang lain yang memberikan sambutan kepada para pendatang ini. Orang-orang Sodom adalah orang yang tidak bersahabat. Mereka adalah orang-orang yang tidak ramah, yang dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Itulah sebabnya di dalam bagian ini kita melihat Allah akan menurunkan hujan belerang dan hujan api untuk Sodom dan Gomora. Di dalam ayat yang ke-25, Allah menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora serta semua penduduk di sana dan juga tumbuh-tumbuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hatilah dengan dosa yang dilakukan oleh orang Sodom dan yang dilakukan juga oleh orang-orang kota Gomora, yaitu dosa ketidakramahan dan juga dosa homoseksual. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mempunyai kecondongan terhadap dosa-dosa ini, mari di kesempatan kali ini kita mengambil komitmen untuk kita meninggalkan semua dosa-dosa itu. Semua dosa kesombongan, dosa ketidakramahan,
sebelum Tuhan datang atau sebelum datang penghukuman dari Tuhan untuk kita. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka,
1: "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian."
0: Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini.
1: Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia."
0: Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya,
2: "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
0: Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu. Dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak,
3: "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat."
0: Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya,
1: "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?"
0: Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus,
1: "Seumpama apakah hal kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya."
0: Dan ia berkata lagi,
1: "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya."
0: Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya,
4: "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?"
0: Jawab Yesus kepada orang-orang di situ,
1: "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu. Dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir.
3: Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus,
5: "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau."
3: Jawab Yesus kepada mereka,
1: "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayah mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan."

Doa Bapa kami dimulai dengan sebuah permohonan, dikuduskanlah namamu. Dan apa arti dari permohonan ini? Sekilas permohonan ini mungkin sedikit membingungkan kita. Menguduskan nama Allah, bukankah Allah sudah kudus? Untuk apa kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan? Apakah doa kita bisa membuat Allah menjadi lebih kudus? Dan mengapa kita perlu berdoa kepada Allah yang kudus supaya namanya dikuduskan? Kita seringkali sulit memahami permohonan ini karena kita memiliki konsep tentang kekudusan yang terbatas. Kita memahami bahwa kekudusan hanya pada masalah moral. Kudus berarti suci, tanpa dosa. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata kudus itu memiliki dua arti. Yang pertama memang berkaitan dengan moral, dengan kesucian, dengan ketidakberdosaan. Tetapi kudus juga bisa berarti keterpisahan. Perjanjian Lama banyak memuat kata kudus dalam arti yang kedua ini. Misalnya kita tahu ada roti kudus, ada bejana kudus yang digunakan di Bait Allah. Jelas roti, bejana, dan benda-benda mati yang lain disebut kudus bukan dalam arti moral. Karena moralitas hanya berkaitan dengan makhluk yang berpribadi. Sedangkan benda-benda mati tidak bisa mengambil keputusan, tidak memiliki kehendak bebas, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang disebut moralitas. Sehingga ketika Alkitab mengatakan ada roti kudus, ada bejana kudus, itu maksudnya adalah bejana itu dipisahkan dari bejana-bejana yang lain. Dan roti itu juga dipisahkan dari roti-roti yang lain. Dengan cara yang sama kita memahami permohonan yang pertama dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita berharap agar Tuhan menjadi lebih kudus atau namanya menjadi lebih kudus. Karena nama Tuhan, pribadi Tuhan sudah kudus. Tidak bisa menjadi lebih kudus karena kekudusannya sudah sempurna. Nah, jadi apa arti dari permohonan ini? Permohonan ini berarti bahwa melalui doa-doa kita, kita ingin agar kita dan semua orang supaya semakin menghormati kebesaran dan kemuliaan Allah. Supaya semua orang termasuk kita semakin mengerti ada keterpisahan antara Allah dengan ciptaan. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat, Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang transenden, Allah yang segala-galanya melampaui ciptaan. Dan kita semua hanyalah ciptaan yang serba terbatas. Ketika di dalam doa-doa kita berkata dikuduskanlah namamu, sebetulnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri untuk menghormati kekudusan Allah dalam arti kebesarannya, kemuliaannya, kedaulatannya yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Selain kita mengingatkan diri kita, kita juga berdoa supaya semakin banyak orang memiliki konsep yang sama dengan kita, yaitu menyadari dan menghormati kebesaran Allah dan kemuliaan Allah sebagai pencipta. Dan konsep ini sangat berakar kuat di dalam Perjanjian Lama, karena Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang terpisah dari ciptaan. Kemuliaannya terpisah dari ciptaan dan dia tidak membagi kemuliaan itu kepada siapapun. Saya akan mencoba membacakan dari beberapa teks dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya 40 ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia?" Firman Allah yang Maha Kudus. "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat." Saya ulangi lagi ayat 25. "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia?" Firman yang Maha Kudus. Lalu di dalam dua pasal sesudahnya, Yesaya pasal 42 dikatakan demikian di ayat yang ke-8. "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada
patung. Secara konteks dari ucapan-ucapan ini adalah penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka menyembah bukan cuma Allah yang benar, yaitu YHWH, Tuhan, tetapi mereka juga menyembah dewa-dewa yang lain, seolah-olah Tuhan saja tidak cukup. Seolah-olah ada kompetitor Tuhan, yaitu banyak dewa yang lain. Dan ini sebetulnya menurut budaya pada waktu itu cukup wajar, karena mereka menyembah banyak dewa. Politeisme marak hampir di semua bangsa kuno pada waktu itu. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa dia beda dengan yang lain-lain. Dia beda dengan semua dewa-dewa tersebut. Allah mengatakan, aku yang maha kudus, dengan siapa engkau akan menyamakan aku. Allah di dalam kemuliaannya, di dalam kemasyurannya, dia menegaskan bahwa dia berbeda dari yang lain. Dan dia menegaskan juga bahwa dia tidak akan membagi kemuliaannya dengan apapun. Dan itulah arti kekudusan Tuhan. Dan itulah yang dimaksud di dalam doa Bapa kami ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu. Kita sungguh-sungguh rindu supaya kita sendiri dan semakin banyak orang yang menghargai kemuliaan dan kebesaran Allah sebagai pencipta. Dia pencipta jauh terpisah dari kita sebagai ciptaan yang sangat terbatas. Kiranya kita semua semakin menghormati Allah, semakin menghargai kebesarannya di dalam hidup kita. Tuhan.

Kami angkat tangan kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dalam hadirat-Mu Roh Kudus mengalir malam ini. Oh haleluya, haleluya. Oh undang Roh Kudus dalam hidup saudara. Roh Kudus mengalir di ruangan ini.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Saudara, senang rasanya kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya sungguh berharap saudara ada dalam sukacita bersama Tuhan dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sebentar lagi Anda akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, kembali saya bertemu dengan saudara dan rindu sekali mengadakan persekutuan dengan Anda. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda dalam keadaan yang baik, sukacita seperti harapan Ibu Christine tadi. Nah, saudara pendengar, pada saat ini saya akan memberikan tema sudah waktunya Tuhan. Sudah waktunya Tuhan. Oleh karena itu, mari saya ajak membaca 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk saudara. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuhanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirpat anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannyalah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat undur daripadanya. Demikian yang menjadi landasan perbincangan kita. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu. Jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar setia kami. Kami mohon pengurapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca apa yang ditulis di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan selanjutnya tadi, ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Artinya bahwa roh yang biasa menuntun Saul di dalam kehidupan, di dalam kesulitannya, di dalam kegelapannya, roh itulah yang menolong Saul dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Menerangi di masa-masa kegelapan, menuntunnya di mana di dalam kehidupan langkah yang sukar. Dan itulah sebetulnya yang menjadi andalan Saul di dalam hidup sebagai pemimpin. Tetapi kali ini, bahwa roh itu sudah undur dari Saul. Mengapa? Saudara, kalau kita rajin membaca Alkitab, sejarah suci, sejarah para tokoh yang ditulis di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa ketidaktaatan Saul terhadap kehendak Tuhan itulah yang menyebabkan roh Allah undur daripadanya. Roh Allah itu undur daripadanya karena Saul lebih cenderung menuruti keinginan sendiri daripada memuliakan Tuhan. Dan sebagai akibatnya, dia diganggu oleh roh jahat. Yang dikatakan daripada Tuhan, maksudnya adalah seperti ketika roh jahat, roh iblis mau mengganggu Ayub. Maka roh itu minta izin kepada Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk mengganggu Saul. Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan depresi yang dialami Saul ini diketahui para hamba-hambanya. Tidak pantas tentunya seorang raja seperti orang stres begitu. Para pegawainya mengusulkan supaya memanggil orang yang pandai main ketapi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Saul ketika itu memang memerintahkan para hambanya untuk mencari orang yang bisa bermain ketapi, dan usul para hambanya adalah Daud. Direkomendasi, diberi keterangan bagus untuk bisa menolong Saul. Dan ternyata memang Daud bisa menolong Saul, menyamankan hidupnya, menenteramkan hatinya ketika si Daud memainkan kedapinya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau saya katakan sudah waktunya Tuhan, tentu saudara masih ingat ketika itu Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja dan menggantikan Raja Saul. Tetapi ketika upacara pengurapan sudah selesai, orang-orang yang diundang oleh Nabi Samuel, keluarga-keluarga Isai ketika itu, anak-anak Isai ketika itu, para tetangganya pada waktu itu yang hadir, juga para imam di Bait Allah yang ketika itu juga hadir. Mereka menyaksikan upacara peneguhan sebagai raja. Namun setelah selesai, mereka kembali ke tempat masing-masing. Daud juga kembali ke tempat di mana dia menggembalakan ternak. Waktu sudah berlalu lama.
tidak ada tanda-tanda, yang paling tidak ada titik terang bahwa pengurapan itu ada kenyataan. Namun sekali lagi, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Saya bayangkan orang-orang desa yang tadinya ikut upacara pengurapan Daud menjadi raja, dan memang mereka hadir diundang oleh Nabi Samuel. Mereka kembali ke tempat masing-masing. Mungkin di dalam hatinya juga, ini upacara apa? Dan setelah Daud diurapi pun, mereka mengembalakan ternak keluarganya di padang. Saya tidak tahu apakah Daud ketika itu melupakan upacara itu, atau di dalam hatinya sedang menanti kenyataan yang akan diberikan kepadanya. Benarkah pengurapan nabinya itu benar-benar terjadi? Saya cenderung berpikir mungkin malah Daud sudah melupakan upacara-upacara untuk dirinya itu. Karena yang dilakukan Daud ketika itu adalah melakukan seperti biasa. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di matanya, di depan matanya. Dia menjaga dombanya, bermain kecapi, membuat mazmur-mazmur. Itulah yang dikerjakan di padang. Dan pujian untuk kemuliaan Tuhan dinyanyikan di hadapan para dombanya dan bukan di hadapan para umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang menjadi raja bukan di padang belantara bersama kambing domba. Seorang yang menjadi raja itu harus ada di pusat pemerintahan, di ibu kota pilihan Allah pada waktu itu. Saudara, di dalam situasi hening bersama para domba, tetapi yang terjadi di dalam pemerintahan, pusat pemerintahan, tidak pernah dibayangkan oleh Daud. Kenapa? Di pusat pemerintahan, di istana raja, terjadi kehebohan yang telah mengganggu kehidupan di kerajaan itu. Mengganggu kehidupan para hamba istana. Dan kehebohan itu juga mengganggu Raja Saul sendiri sebagai pimpinan puncak. Sejak roh meninggalkan dia akibat melanggar firman Tuhan, ia tidak lagi memiliki kebeningan berpikir. Ia tidak memiliki ketenangan hati. Ia tidak memiliki kekuatan yang meyakinkan bahwa dia memiliki wibawa dan kuasa. Roh Allah sudah meninggalkan dia. Di perjanjian lama kan begitu. Roh bisa pergi, bisa datang kan begitu. Tetapi ketika zaman perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diberi Roh Kudus yang akan menuntunnya, menyadarkan akan penghakiman, mengingatkan akan dosa, memberikan kekuatan kepada yang lemah, menuntun roh itu untuk melakukan kebenaran. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Allah ketika Saul tidak taat kepada kehendak Allah, maka Roh Allah itu meninggalkannya. Hatinya menjadi kosong. Dan menjadi catatan di sini, pada waktu perjanjian lama, Roh Allah tidak bisa tinggal di dalam orang yang dengan sengaja melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan. Tempat Roh Allah yang tadinya menjadi tempat roh itu sendiri, sekarang bukan ditempati Roh Allah,
tetapi ditempati Roh jahat. Maka hidupnya Saul dipimpin ke arah kejahatan melulu. Dan sejak saat itu tingkah langkah Saul sangat mengganggu. Bukan hanya mengganggu dirinya sendiri, tetapi juga mengganggu hamba-hamba serayanya. Saudara pendengar, mereka berkata, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku memerintahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, harus saya main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Saudara bisa membaca 1 Samuel 16 ayat 15 sampai 16. Dan Saul sendiri tidak nyaman juga dihinggapi roh jahat itu, maka tidaklah keberatan ketika para hambanya mengusulkan hal yang demikian. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ternyata cara Tuhan menghantar Daud ke istana raja sungguh sangat ajaib. Karena dia termasuk orang yang terpilih untuk bermain kecapi di hadapan sang raja Daud. Saya tidak tahu entah apa yang dilakukan oleh Daud di padang, atau di keluarganya, atau di teman-temannya. Salah satu hambanya melaporkan tentang Daud demikian. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawaannya, dan Tuhan menyertai dia. Buah-buah kehidupan Daud dilihat. Jasa-jasanya dibaca orang. Saudara, kalau kita ingin menjadi orang penting di dalam pelayanan, lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan. Lakukanlah segala sesuatu dengan kejujuran. Dan jangan lupa isi hidup saudara dengan doa-doa. Maka sesungguhnya orang akan melihat apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan para hamba Saul ini adalah realita yang dilihat. Dan Saul tidak melihat sampai sedalam-dalamnya Daud yang diurapi Tuhan. Daud yang memiliki keahlian-keahlian khusus, yang mendapat karunia-karunia khusus. Orang yang melanggar firman Tuhan tidak melihat sesamanya memiliki roh hikmat. Saudara pendengar, apa yang terjadi merupakan pelajaran yang baik bagi saya dan saudara. Jika memang kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memimpin. Tuhan juga yang akan menghantar kita ke suatu tempat di mana kita bisa lebih banyak melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan harus kita pahami sebagai alatnya untuk membentuk kita, untuk menjadikan seperti bangunan kepribadian sesuai dengan rancangannya. Di dalam Alkitab ada tertulis, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Saudara pendengar, dari apa yang saya sampaikan ini, yang pertama saudara, bahwa ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Oleh karena itu, kalau Anda yakin bahwa Anda berjalan bersama Tuhan,
jelas rancangan Tuhan untuk Anda adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengalaman Saul, jangan sampai sekalipun kita itu punya niat untuk melanggar firman Tuhan. Jangan sekalipun kita punya niat dalam hati kita untuk melanggar firman Tuhan. Karena kalau kita melanggar, kita disebut orang yang tidak taat. Setiap pelanggaran ada upah yang harus kita terima. Ada akibat yang harus kita terima. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, yang terakhir, bila kita ini tidak dipimpin Roh Kudus, tetapi roh jahat yang memimpin kita, maka hidup kita akan tampak berlawanan dengan kehendak. Kita tidak puas. Kita lebih gampang menghakimi orang lain. Berapapun penghasilan kita, tidak pernah kita bisa mengucap syukur. Saudara, ini kalau kita dari Saul, tetapi kita kembali kepada Daud karena kita belajar dari Daud. Ternyata pilihan para hamba adalah kepada Daud untuk menghibur Saul. Saudara yang dikasihi Tuhan, entah apa yang dilakukan oleh Daud di padang atau keluarganya atau di teman-temannya, salah satu hambanya melaporkan tentang Daud. Ternyata bukan hanya bermain kecapi dia bisa, ada tambahan-tambahan lainnya. Dan itulah yang menghantar Daud masuk ke istana raja. Waktu Tuhan memang sudah sampai. Dan Daud harus mulai mengenal dan belajar tata cara istana. Satu-satunya cara mengenal istana adalah Daud harus masuk ke istana, tinggal di situ, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Dan untuk masuk istana dengan cara Tuhan, Tuhan menghantar Daud ke dalam istana. Saudara, apa yang bisa kita belajar dari suatu peristiwa yang saya sudah ungkapkan tadi? Jika kita memang mempersembahkan hidup untuk Tuhan, Tuhan juga akan memimpin dan menghantar kita ke suatu tempat di mana kita bisa lebih banyak melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan harus kita pahami sebagai alatnya untuk membentuk kita menjadi seperti bangunan, kepribadian sesuai dengan rancangannya. Dalam sebuah tulisan dalam kitab suci berbunyi demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat. Ambisi untuk seorang percaya memang tidak ada tempat di kehidupannya. Yang ada

Saudara, bagaimana setelah Anda mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa? Saya berharap saudara sungguh diberkati Tuhan dan terus ditopang oleh Tuhan melalui firman-Nya tiap-tiap hari. Dan jika saudara masih memiliki pertanyaan ataupun ingin penjelasan lebih lanjut, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS 081-233-69-3793. Dan jika Anda ingin berkirim melalui email, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati saudara.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Jika dalam kisah perjanjian baru, garam diidentikan dengan sesuatu yang baik, seperti ucapan kamulah garam dunia yang terdapat pada Matius 5 ayat yang ke-13. Tetapi lain halnya dengan gambaran tentang garam dalam perjanjian lama. Garam dapat dilambangkan dengan berkat ataupun juga kutukan. Dalam kisah Alkitab, garam berfungsi baik sebagai perasa makanan atau pengawet. Sebagai pengawet, garam melambangkan sebuah permanensi. Dalam budaya Alkitab maupun dunia timur dekat kuno, garam dimakan oleh pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian yang merupakan simbol natur kekal dari perjanjian yang disepakati. Alkitab mencatat istilah perjanjian garam untuk perjanjian yang diadakan antara Tuhan Allah dengan umat Israel, seperti yang terdapat pada Bilangan pasal yang ke-18 ayat 19 serta Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan perjanjian antara Tuhan Allah dengan keturunan Daud, seperti yang terdapat pada 2 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-5. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengherankan jika selanjutnya tindakan memakan garam bersama melambangkan sebuah persahabatan. Selain itu, garam juga melambangkan penyucian. Ketika penduduk Yeriko mendatangi Nabi Elisa dan melaporkan bahwa air di kota itu tidak baik serta mengakibatkan keguguran bayi, Elisa menaburkan garam sehingga dikatakan, "Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Yang terdapat pada 2 Raja-Raja 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ketika seorang bayi baru lahir, ada juga tindakan yang berhubungan dengan garam yang dikenakan pada bayi itu, yaitu dengan menggosokkan bayi yang baru lahir dengan garam. Seperti yang terdapat pada Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Tindakan menggosok bayi yang baru lahir dengan garam dipahami sebagai tindakan medis yang bertujuan untuk membersihkan dan menguatkan kulit bayi. Namun ada juga yang menafsirkan tindakan menggosok bayi dengan garam sebagai simbol mengusir roh-roh jahat dan setan dari diri bayi yang baru lahir. Tindakan ini terus dilakukan di Timur Tengah modern sampai sekarang, utamanya oleh ibu-ibu Arab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas fungsi garam sebagai berkat dan kutukan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Selanjutnya di bagian lain dari Alkitab, seperti dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 45, diceritakan tentang pertempuran Abimelek melawan penduduk kota Sikem. Abimelek menduduki kota Sikem, membunuh seluruh penduduknya, merobohkan kota itu, dan selanjutnya dia menaburi kota itu dengan garam. Apa maksud dari tindakan Abimelek yang menaburi puing-puing kota yang sudah tak berpenghuni itu dengan garam? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa penafsiran sehubungan dengan tindakan seseorang yang menaburi garam. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa tindakan ini adalah lambang membuang sial untuk kehancuran kota yang akan berlangsung terus-menerus. Yang kedua, menabur garam berarti tindakan melarang masuk ke kota itu. Dan yang ketiga, tindakan membuang garam adalah untuk mencegah akibat kesalahan karena terjadinya penumpahan darah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di beberapa bagian lainnya di Alkitab, garam seringkali dihubungkan dengan masalah ketidaksuburan. Misalnya dalam Ulangan 29 ayat yang ke-23, ketidaksuburan tanah karena garam dihubungkan dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Dalam hal yang paling penting adalah bahwa ketidaksuburan ini merupakan kutukan karena ketidaktaatan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, seperti yang terdapat pada ayat yang ke-25. Ketidaksuburan yang dihubungkan dengan garam ini juga muncul dalam Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-6, Yeremia 17 ayat yang ke-6, dan Sefanya 2 ayat yang ke-9. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, garam seringkali diidentikan dengan ketidaksuburan karena garam itu tidak memiliki benih. Tetapi terlepas dari banyaknya penafsiran, setidaknya kemunculan garam memberikan berbagai gambaran tentang keberadaan dan fungsinya dalam sebuah tindakan yang dicatat oleh Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know? Edisi fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Kiranya Tuhan memberkati.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong kami.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menjumpai, bisa menyapa pendengar melalui siaran, melalui program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya rindu mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Ini adalah kisah tentang Sodom dan Gomora. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini hanya di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Amin. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, renungan kali ini diberi tema hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Pendengar, saya mempunyai seorang teman yang sangat ceria. Kehadirannya membawa kehangatan bagi komunitas di mana kami biasanya berkumpul. Pada suatu kali terjadi perubahan di dalam dirinya. Keceriaannya telah menjadi kemurungan bagi dirinya. Beberapa lama kemudian, akhirnya saya pun tahu bahwa mamanya telah divonis oleh dokter mengenai kanker serviks dan hanya mempunyai harapan hidup hanya untuk beberapa bulan saja. Jika vonis seorang dokter membuat keceriaan dari teman saya itu lenyap, betapa lebihnya vonis Allah yang berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan harus mendapatkan hukuman. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kota Sodom memang kota yang indah. Namun tidak demikian dengan kondisi masyarakatnya. Kota ini dihuni oleh masyarakat yang dikuasai oleh dosa. Dan keadaan moral yang rendah dari orang-orang Sodom sebenarnya sudah terlihat ketika Lot menyambut malaikat di pintu gerbang kota pada waktu itu. Pintu gerbang kota merupakan tempat umum di mana orang-orang biasanya menemui rekan-rekannya untuk berdagang, melakukan sesuatu pengadilan, dan bertemu raja-raja kota. Tetapi walaupun pintu gerbang ini merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul, tidak didapati orang lain yang memberikan sambutan kepada para pendatang ini. Orang-orang Sodom adalah orang yang tidak bersahabat. Mereka adalah orang-orang yang tidak ramah, yang dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Itulah sebabnya di dalam bagian ini kita melihat Allah akan menurunkan hujan belerang dan hujan api untuk Sodom dan Gomora. Di dalam ayat yang ke-25, Allah menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora serta semua penduduk di sana dan juga tumbuh-tumbuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hatilah dengan dosa yang dilakukan oleh orang Sodom dan yang dilakukan juga oleh orang-orang kota Gomora, yaitu dosa ketidakramahan dan juga dosa homoseksual. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mempunyai kecondongan terhadap dosa-dosa ini, mari di kesempatan kali ini kita mengambil komitmen untuk kita meninggalkan semua dosa-dosa itu. Semua dosa kesombongan, dosa ketidakramahan,
sebelum Tuhan datang atau sebelum datang penghukuman dari Tuhan untuk kita. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

Doa Bapa kami dimulai dengan sebuah permohonan, dikuduskanlah namamu. Dan apa arti dari permohonan ini? Sekilas permohonan ini mungkin sedikit membingungkan kita. Menguduskan nama Allah, bukankah Allah sudah kudus? Untuk apa kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan? Apakah doa kita bisa membuat Allah menjadi lebih kudus? Dan mengapa kita perlu berdoa kepada Allah yang kudus supaya namanya dikuduskan? Kita seringkali sulit memahami permohonan ini karena kita memiliki konsep tentang kekudusan yang terbatas. Kita memahami bahwa kekudusan hanya pada masalah moral. Kudus berarti suci, tanpa dosa. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata kudus itu memiliki dua arti. Yang pertama memang berkaitan dengan moral, dengan kesucian, dengan ketidakberdosaan. Tetapi kudus juga bisa berarti keterpisahan. Perjanjian Lama banyak memuat kata kudus dalam arti yang kedua ini. Misalnya kita tahu ada roti kudus, ada bejana kudus yang digunakan di bait Allah. Jelas roti, bejana, dan benda-benda mati yang lain disebut kudus bukan dalam arti moral. Karena moralitas hanya berkaitan dengan makhluk yang berpribadi. Sedangkan benda-benda mati tidak bisa mengambil keputusan, tidak memiliki kehendak bebas, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang disebut moralitas. Sehingga ketika Alkitab mengatakan ada roti kudus, ada bejana kudus, itu maksudnya adalah bejana itu dipisahkan dari bejana-bejana yang lain, dan roti itu juga dipisahkan dari roti-roti yang lain. Dengan cara yang sama kita memahami permohonan yang pertama dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, itu bukan berarti kita berharap agar Tuhan menjadi lebih kudus atau namanya menjadi lebih kudus. Karena nama Tuhan, pribadi Tuhan sudah kudus, tidak bisa menjadi lebih kudus karena kekudusannya sudah sempurna. Nah, jadi apa arti dari permohonan ini? Permohonan ini berarti bahwa melalui doa-doa kita, kita ingin agar kita dan semua orang supaya semakin menghormati kebesaran dan kemuliaan Allah. Supaya semua orang termasuk kita semakin mengerti ada keterpisahan antara Allah dengan ciptaan. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat, Allah yang mulia, dia adalah Allah yang transenden, Allah yang segala-galanya melampaui ciptaan. Dan kita semua hanyalah ciptaan yang serba terbatas. Ketika di dalam doa-doa kita, kita berkata dikuduskanlah namamu, sebetulnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri untuk menghormati kekudusan Allah dalam arti kebesarannya, kemuliaannya, kedaulatannya yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Selain kita mengingatkan diri kita, kita juga berdoa supaya semakin banyak orang memiliki konsep yang sama dengan kita, yaitu menyadari dan menghormati kebesaran Allah dan kemuliaan Allah sebagai pencipta. Dan konsep ini sangat berakar kuat di dalam Perjanjian Lama, karena Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang terpisah dari ciptaan. Kemuliaannya terpisah dari ciptaan, dan dia tidak membagi kemuliaan itu kepada siapapun. Saya akan mencoba membacakan dari beberapa teks dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya 40 ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia?" Firman Allah yang Maha Kudus. "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan semua bintang itu, dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat." Saya ulangi lagi ayat 25. "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia?" Firman yang Maha Kudus. Lalu di dalam dua pasal sesudahnya, Yesaya pasal 42 dikatakan demikian di ayat yang ke-8. "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada
patung. Secara konteks dari ucapan-ucapan ini adalah penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka menyembah bukan cuma Allah yang benar, yaitu YHWH, Tuhan, tetapi mereka juga menyembah dewa-dewa yang lain, seolah-olah Tuhan saja tidak cukup, seolah-olah ada kompetitor Tuhan, yaitu banyak dewa yang lain. Dan ini sebetulnya menurut budaya pada waktu itu cukup wajar, karena mereka menyembah banyak dewa. Politeisme marak hampir di semua bangsa kuno pada waktu itu. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa dia beda dengan yang lain-lain. Dia beda dengan semua dewa-dewa tersebut. Allah mengatakan, aku yang maha kudus, dengan siapa engkau akan menyamakan aku? Allah di dalam kemuliaannya, di dalam kemasyurannya, dia menegaskan bahwa dia berbeda dari yang lain. Dan dia menegaskan juga bahwa dia tidak akan membagi kemuliaannya dengan apapun. Dan itulah arti kekudusan Tuhan. Dan itulah yang dimaksud di dalam doa Bapa kami ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu. Kita sungguh-sungguh rindu supaya kita sendiri dan semakin banyak orang yang menghargai kemuliaan dan kebesaran Allah sebagai pencipta. Dia pencipta jauh terpisah dari kita sebagai ciptaan yang sangat terbatas. Kiranya kita semua semakin menghormati Allah, semakin menghargai kebesarannya di dalam hidup kita.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Esther Cahya, Sarjana Psikologi, dan juga Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau berdua adalah pakar konseling keluarga dan juga dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara Malang, akan menemani Anda dalam sebuah perbincangan selama kurang lebih 30 menit yang pasti sangat menarik dan bermanfaat. Dan perbincangan kami kali ini kami beri judul Menghadapi Bencana. Dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kehidupan ini sekalipun kita sudah coba atur sedemikian baik, antisipasi dan sebagainya, tapi yang namanya bencana itu kan bisa tiba-tiba saja melanda kehidupan ini, Pak Paul. Nah, itu yang umum, reaksi apa saja yang bisa muncul gitu, Pak Paul?
1: Waktu kita menghadapi bencana, tidak bisa tidak, Pak Gunawan, kita akan mengeluarkan beberapa reaksi. Nah, ada seorang yang bernama Elizabeth Kubler-Ross yang mencoba menjabarkan reaksi-reaksi kita terhadap krisis yang datang dengan tiba-tiba. Memang yang memunculkan diskusi kita pada saat ini adalah yang telah terjadi di kota New York dan di kota Washington, di mana ada sekitar 5.000 orang baru saja kehilangan nyawanya akibat tabrakan atau usaha yang dilakukan oleh para teroris untuk menghancurkan kedua gedung World Trade Center dan juga Departemen Pertahanan Amerika. Kita tahu akan ada lebih dari 5.000 orang yang sedang meratapi karena mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Kalau ada 5.000 orang yang meninggal, berarti ya ada sekian banyak lagi orang yang sedang menangis kehilangan orang-orang itu. Nah, ini adalah bencana. Tadi Pak Gunawan sudah memulai dengan mengatakan bahwa hidup ini tidak selalu bisa kita kuasai. Ada hal-hal yang bisa kita kuasai, ada hal-hal yang sangat di luar kuasa kita. Nah, bencana adalah salah satunya. Reaksi pertama yang kita biasanya keluarkan adalah kita sangat-sangat shock, terkejut waktu mendengar berita yang menghantam diri kita atau keluarga kita. Bencana di sini tidak harus berbentuk bencana seperti serangan teroris itu ataupun bencana alam. Namun ini bisa juga berupa kabar bahwa kita telah menderita penyakit yang terminal, misalnya penyakit kanker atau apa. Nah, pada saat pertama kali kita mendengar berita itu, kita biasanya berkata, apa iya? Ah, gak mungkin ini menimpa saya. Ah, pasti ada kekeliruan. Jadi saya bisa bayangkan, misalnya kita mendengar kabar bahwa pesawat telah jatuh, dan mungkin ada salah seorang saudara kita yang ada di pesawat itu. Reaksi yang alamiah adalah, ah, rasanya bukan kok. Dia mungkin naik pesawat yang lain. Atau, ah, nama itu kan bisa sama, orangnya belum tentu sama. Jadi sekali lagi, reaksi kita adalah reaksi tidak percaya. Nah, waktu kita bereaksi tidak percaya, sesungguhnya kita ini sedang dalam proses mencoba menyangkal bahwa itulah yang telah terjadi. Nah, sebelum kita buru-buru berkata bahwa penyangkalan adalah sesuatu yang tidak sehat, saya harus berkata bahwa ada kalanya itulah yang dibutuhkan oleh seseorang. Sebelum dia sampai ke tahap menerima dan sebagainya, dia perlu masuk dulu dan berdiam di dalam proses penyangkalan itu, yaitu menyangkal bahwa bencana telah menimpanya. Kenapa saya katakan ada kalanya memang diperlukan untuk orang itu berdiam dalam proses penyangkalan? Sebab pada proses penyangkalan itulah seseorang sebetulnya sedang mengumpulkan kekuatan untuk menghadapi kenyataan yang luar biasa pahitnya itu.
0: Ya, tetapi kadang-kadang kan itu betul-betul terjadi di depan matanya, Pak Pol. Jadi misalnya seorang ibu yang menyaksikan anaknya menyeberang dan kemudian tertabrak misalnya. Atau beberapa waktu yang lalu kita melihat orang tengah melihat Challenger pesawat ulang-alik itu langsung meledak di depan matanya. Nah, pada kasus-kasus seperti itu, apakah orang yang melihat itu masih sempat menyangkal lagi, Pak Pol?
1: Saya kira masih tetap secara mental kita tetap masih bisa berkata, ah ini adalah impian, atau ah rasanya ini gak mungkin terjadi. Beberapa waktu yang lalu, memang sudah cukup lama, kita pernah mewawancarai dua orang ibu yang kehilangan suami mereka secara mendadak. Dan saya masih ingat salah seorang ibu itu berkata, bahkan setelah suaminya meninggal dunia dan dia yang memeluk suami itu waktu meninggal dunia, dia yang ikut membawa suami itu ke kamar jenazah dan sebagainya, bahkan pada saat itu pun dia masih tidak mempercayai bahwa suaminya itu telah sungguh-sungguh meninggal. Jadi memang ini suatu proses mental yang bertahap. Pada tahap pertama memang seseorang berkata, ya saya tahu dia sudah meninggal. Namun rasa saya tahu itu rupanya belum sungguh-sungguh mengendap. Jadi belum sungguh-sungguh turun ke dalam sanubarinya. Dan memerlukan waktu ya untuk benar-benar pengakuan bahwa iya dia sudah meninggal itu baru bisa dirasakan.
2: Kan kadang-kadang juga ada orang yang masih mengharapkan terjadinya mujizat begitu, Pak Pol ya. Enggak lah, pasti dia ini akan sembuh lagi, pasti dia akan selamat begitu. Apakah ini juga bagian dari tahap pertama?
1: Saya kira demikian, Bu Esther. Jadi pada saat-saat itu orang masih berpikir, kalaupun benar-benar terjadi, pasti akan ada jalan keluarnya. Tuhan enggak akan membiarkan kita melewati ini. Begitu. Misalkan kita didiagnosis menderita kanker. Kita masih bisa berkata, ah, ini kok sementara aja, nanti Tuhan akan bisa menyembuhkan. Ya, itu salah satu reaksi. Cuman yang lebih umum adalah kita mengatakan, ah, mungkin ada kekeliruan. Seringkali itu yang kita katakan. Dokter kan bisa salah. Alat-alat medis itu bisa keliru. Ah, belum tentu kok. Ya, sama juga dengan berita bahwa seseorang telah meninggal dunia dalam perjalanan atau apa. Ah, enggak mungkin itu kita punya saudara atau siapa itu orang lain. Jadi memang rupanya tahap gak percaya itu mesti muncul. Jarang ada orang yang langsung bisa mengakuinya apa adanya. Jadi meskipun secara kognitif, intelektual berkata iya itu telah terjadi, namun pengakuan tersebut belum sungguh-sungguh mengendap turun.
0: Ya, nah, katakan tahapan itu sudah dilewati, Pak Pol. Jadi dia kan akhirnya mau gak mau harus menerima kenyataan itu gitu. Nah, apa reaksinya?
1: Biasanya adalah kemarahan, Pak Gunawan. Nah, pada saat kita merekam, kita sekarang sedang menantikan reaksi negara Amerika Serikat terhadap orang yang ditunjuk bertanggung jawab atas usaha teroris itu. Nah, kita tahu bahwa negara atau orang-orang di sana sedang dalam keadaan marah, ingin berbuat sesuatu. Jadi, reaksi marah adalah reaksi yang juga seringkali dimunculkan pada waktu kita menyadari bencana telah benar-benar menimpa kita. Kita pertama-tama ingin menunjuk ya, siapa yang bertanggung jawab atas bencana itu. Nah, kalau bencana alam sudah tentu ya, kita gak bisa nunjuk siapa-siapa selain Tuhan. Kita berkata, Tuhan, kok engkau begitu jahat? Kenapa engkau membiarkan ini terjadi? Engkau bisa mencegahnya, kenapa engkau tidak mencegahnya? Kenapa engkau menguji aku begitu beratnya? Kesimpulannya adalah kok engkau begitu kejam sehingga engkau menguji aku dengan begitu beratnya. Jadi kita ingin mengidentifikasi ya, menunjuk siapa itu yang bertanggung jawab. Nah, misalkan bencana itu lebih melibatkan manusia lainnya, orang yang kita kasihi ditabrak. Nah, kita akan mempunyai kemarahan yang luar biasa terhadap si pelakunya. Atau gara-gara ada kesalahan alat-alat yang mati ya, alat-alat yang memang dioperasikan terus misalnya rusak atau apa sehingga terjadi bencana, kita akan benci dan marah terhadap alat-alat tersebut dan gak mempunyai kepercayaan lagi terhadap alat-alat tersebut. Jadi dalam tahap marah itu kita akan menunjuk siapa yang telah bersalah. Kita ingin tahu siapa itu yang bertanggung jawab. Nah, reaksi marah itu juga akhirnya diikuti dengan tekad ya. Kita mau berbuat sesuatu. Kita mau melampiaskan kemarahan kita. Sebab kemarahan itu memang energi ya, kita ingin keluarkan. Jadi kecenderungannya adalah kita setelah menunjuk, kita ingin berbuat sesuatu untuk melampiaskan kemarahan. Seolah-olah kemarahan kalau sudah dilampiaskan, barulah dibayarkan kerugian akibat bencana tersebut.
0: Apakah kemarahan itu bisa ditujukan pada dirinya sendiri, Pak?
1: Poin yang bagus sekali, Pak Gunawan. Jadi ada kalanya sewaktu kita nggak bisa menunjuk orang-orang atau Tuhan atau siapapun yang telah bersalah, dan kita hanya bisa menunjuk kepada diri sendiri, kita akan sampai mati menyalahkan diri sendiri. Nah, ini biasanya terjadi pada orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihi. Terus waktu terjadi peristiwa itu memang ada unsur pengabaian atau kelalaian dari pihaknya sendiri. Ya, misalnya seorang yang tanpa sengaja menabrak anaknya sendiri, misalnya begitu. Atau seseorang yang tanpa sengaja membiarkan anaknya itu di belakang motornya, enggak begitu kuat memeluknya, sehingga waktu nikung agak, misalnya agak miring, anak itu terpleset jatuh, terlempar dari motor dan meninggal dunia atau apa. Nah, itu kita gak bisa salahkan siapa-siapa, kita hanya bisa salahkan diri sendiri. Nah, bisa jadi sampai bertahun-tahun kemudian kita menyalahkan diri dan marah dan benci dengan diri kita, begitu.
2: Dan hal itu tampaknya juga sifatnya konflik gitu, Pak Paul ya. Dalam arti ada orang yang pinginnya marah, tetapi juga ketika dia sudah marah, dia ya itu seperti pertentangan antara apa yang dia rasakan dengan apa yang dia pikirkan ya. Maksudnya secara kognitif dia sudah sepertinya bisa menerima, ya oke, ini memang sudah terjadi gitu. Tetapi juga dia kepingin marah, tapi dalam kemarahannya muncul lagi rasa bersalah karena seolah-olah kok apalagi kalau kaitannya sudah menyalahkan Tuhan gitu ya, kan rasanya konflik sekali gitu apa yang dia alami.
1: Jadi yang Ibu Esther ingin katakan, ada kalanya kita memang enggak bisa dengan bebas mengungkapkan kemarahan kita. Mm-hmm. Jadi kemarahan kita itu akhirnya tersumbat.
2: Ya, di satu sisi pengen marah karena memang juga enggak, misalnya kalau misalnya bencana alam ya akhirnya harus marah ke Tuhan. Tetapi ketika marah sama Tuhan, akhirnya juga muncul perasaan lain, yaitu merasa kok saya marah sama Tuhan, tapi nyatanya saya memang harus cari sesuatu untuk jadi objek kemarahan gitu kan ya.
1: Betul. Ada kalanya kita beranggapan bahwa kalau kita marah kepada Tuhan, Tuhan akan menghukum kita. Tapi kalau kita aja bisa mengerti ya sebagai manusia bahwa orang memang ingin ya mengungkapkan kemarahannya akibat bencana yang dialaminya, apalagi Tuhan. Tuhan pasti mengerti. Dia enggak akan kabur gara-gara kita marah kepadanya. Jadi silakan, misalkan kita mengalami bencana, kita mau marah, ya karena kita mau lari kemana lagi kalau bukan ke Tuhan ya. Sebab bukankah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Dia? Kok masih bisa terjadi kemalangan seperti ini, musibah seperti ini? Jadi reaksi yang normal ya bagi orang yang sangat bergantung kepada Tuhan untuk mempunyai pertanyaan, kok engkau membiarkan ini terjadi? Nah, gak apa-apa ya, keluarkan kemarahan itu kepada Tuhan. Tuhan akan dengarkan kok. Tuhan gak akan marah, menghukum kita gara-gara kita menyatakan kemarahan kita kepada Dia. Daripada tersumbat-sumbat, akhirnya justru akan menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Jadi ada orang-orang yang justru gak mau lagi bersama dengan Tuhan, menyembah Tuhan, karena apa? Kekecewaan yang dalam itu.
0: Iya, tetapi kemarahan itu kan sifatnya ndak terus menerus gitu, Pak Boleh. Ada saatnya orang itu akan berhenti dari kemarahannya. Nah, kalau proses itu terjadi, dia sudah mulai memahami dan sebagainya, reaksinya apa, Pak?
1: Untuk bencana yang sudah terjadi, biasanya tahap ini akan dilewati ya. Tapi untuk bencana yang terus terjadi, misalkan kasus penyakit terminal ya, atau anak yang kita kasihi didiagnosis menderita penyakit terminal. Nah, kita memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap bernegosiasi. Ya, dalam kasus bencana seperti yang terjadi di New York, ya nggak bisa lagi bernegosiasi, sudah terjadi. Nah, dalam kasus seperti penyakit, ya kita bernegosiasi. Kita berkata kepada Tuhan, okelah Tuhan, saya mengaku dah, saya pernah salah dulu, saya pernah berdosa dulu. Nah, sekarang ampuni saya dah. Saya berjanji dah kalau saya bisa dibebaskan dari bencana ini, saya nggak jadi kena kanker, saya akan menjadi hamba Tuhan, saya akan serahkan anak saya untuk melayanimu dan sebagainya. Nah, kita tawar-menawar. Harapan kita adalah kita akan berhasil membujuk Tuhan agar Tuhan mengurungkan niatnya. Nah, tawar-menawar itu biasanya kita lakukan dengan sangat-sangat sungguh-sungguh. Kita benar-benar tadinya marah kepada Tuhan, sekarang berbalik ya. Tuhan, jangan sampailah kami, saya ini menderita seperti ini, anak-anak saya masih perlu saya, jangan sampai saya mati dulu. Nanti kalau Tuhan sembuhkan saya akan begini begitu untuk Tuhan dah, saya akan menjadi orang yang berbeda atau apa. Jadi kita mencoba bernegosiasi.
0: Nah, konsep seperti itu apakah bisa diterima gitu Pak Paul, secara iman Kristen atau bagaimana?
1: Saya kira bisa. Bisa ya, sebab kita melihat contoh yang jelas adalah sewaktu Tuhan menyatakan niatnya menghukum Sodom dan Gomora. Abraham diajak untuk berkonsultasi oleh Tuhan, dan Abraham diberikan kesempatan untuk bernegosiasi, meskipun ini yang gak persis sama dengan yang sedang kita bicarakan. Tapi itu kan bencana yang akan menimpa Sodom dan Gomora. Nah, Abraham bernegosiasi, akhirnya Tuhan berkata, okay, kalau ada 10 orang yang masih menyembah Tuhan, Tuhan gak akan menghukum Sodom dan Gomora. Tapi memang gak ada 10 orang, jadi Tuhan menghukum, menghancurkan kedua kota itu.
0: Ya. Nah, dalam negosiasi itu kan tidak selalu apa permintaannya itu terkabulkan oleh Tuhan. Nah, kalau tidak, apakah dia tidak tambah marah lagi kepada Tuhan?
1: Nah, kita masuk ke tahap berikutnya, Pak Gunawan. Ini memang tahap marah juga sebetulnya ya. Jadi Pak Gunawan betul waktu berkata bukankah tambah marah. Tapi marahnya adalah marah yang sudah benar-benar terlalu dalam dan gak bisa lagi diekspresikan seperti pada tahap yang sebelumnya. Marah di sini adalah kemarahan yang sudah berat, berat sehingga gak bisa keluar lagi sebagai kemarahan, munculnya sebagai depresi. Jadi makanya gak heran cukup banyak ya pasien-pasien penyakit terminal misalnya seperti kanker juga akhirnya menderita depresi. Menderita depresi. Memang secara emosional, secara sosial, dia terputus dari lingkungannya, dia sendirian, dia terisolasi, dia kehilangan orang atau pekerjaan yang disukainya. Nah, itu memang adalah hal-hal yang akan mengurangi kekuatannya dia menghadapi tekanan hidup ini. Tapi salah satu yang memang membuat dia depresi berat adalah kenyataan yang dia harus terima bahwa gak ada jalan lain. Tawar-menawar gak berhasil, saya tetap menderita penyakit yang sama, bencana benar-benar telah datang dan saya gak bisa lagi mengelak. Konsekuensi akibat-akibat buruknya itu semua harus saya tanggung. Dan melihat ke depan benar-benar kesuraman, bagaimana membangun lagi. Rumah sudah hancur, misalkan ini bencana alam. Benar-benar menyadari dampak sepenuhnya. Uang yang hilang, uang yang tersisa, dan mungkin gak ada yang tersisa. Orang-orang yang dikasih yang sekarang gak ada lagi, atau segala macam. Nah, pada tahap depresi sungguh-sungguh dah. Semua itu nyata. Gak lagi dalam bayang-bayang. Pada tahap sebelumnya masih dalam bayang-bayang. Karena memang emosi begitu kuat, sehingga belum sempat untuk menghitung kerugian. Pada tahap depresilah kita menghitung kerugian dan sadar betapa besar kerugian yang harus kita bayar.
2: Mungkin gak apa Paul, orang-orang yang ada di tahap depresi ini tetap menyangkali sesuatu gitu. Dalam arti masih berharap kalau memang doanya atau tawar negosiasinya ini gak kejadian, okay, dia seperti bisa terima, tapi masih berharap di sisi yang lain nih. terjadi perubahan lagi gitu.
1: Kalau masih ada harapan, kemungkinan besar memang dia gak melewati tahap depresinya. Jadi kalau dia kembali lagi ke tahap penyangkalan, dia berarti keluar dari depresi. Dan saya percaya akan ada orang yang seperti itu. Saya pernah, saya kira, menghadapi seseorang yang seperti itu, menghadapi kematiannya. Jadi tetap berkata, ya kalau Tuhan kehendaki saya mau hidup, sebab saya masih banyak mau bekerja untuk Tuhan. Dan gak pernah membicarakan tentang finalitas kehidupannya, bahwa saya akan meninggal dunia. Tetap berkata, saya masih mau sembuh, Tuhan akan menolong saya. Dan itu ya, saya kira hal yang gak apa-apa ya. Jadi saya pun lagi menghadapi hal seperti itu, saya diamkan, saya biarkan. Saya hanya tanya apakah dia siap. Dia bilang dia sudah siap kalau hampir harus meninggal. Namun, dia tetap mau hidup. Dan itu yang menolong dia, sehingga dalam rasa sakit yang amat sangat, dia gak ambruk. Dia tetap berharap, dia tetap berharap. Sampai akhirnya koma dan meninggal dunia. Nah itu mungkin lebih sehat daripada harus melewati depresi. Jadi ya, apakah ada unsur penyangkalan sedikit banyak di situ? Ya juga ada. Karena gak mau melihat fakta dengan sangat jelas ya. Tapi siapa yang kuat melihat fakta? Kadang-kadang memang kita gak kuat. Dan ya gak apa-apalah. Kembali lagi ke tahap pertama penyangkalan, sampai akhirnya kita meninggal dunia.
2: Tapi ini jadi memang apa nih, batasannya dengan iman tipis sekali ya, gimana nih Pak Paul?
1: Ya kita bisa berkata di sini, apakah ada unsur iman bahwa Tuhan akan menolong? Ada. Adakah unsur melarikan diri? Ya juga ada. Tapi saya kira Tuhan kita maha besar ya, Tuhan akan menerima lah kedua-duanya. Dan Tuhan gak akan persoalkan nanti di sorga, iman kamu itu tercampur dengan iman lari. Tuhan gak akan persoalkan saya kira ya. Tuhan akan berkata, datanglah kepadaku hai kamu yang letih dan berbeban berat. Sebab Tuhan pun kan dikatakan di kitab Mazmur, dia adalah gunung batuku, dia adalah menara keselamatanku, aku berlari berlindung ya di dalam Tuhan. Jadi ya Tuhan adalah tempat pelarian kita pula. Jadi gak apa-apa dah.
0: Iya.
2: Tapi apakah maksudnya tipe kepribadian tertentu bisa punya pengaruh nih ke tahap-tahap ini Pak Paul? Orang-orang yang bagaimana akan masuk ke depresi, yang bagaimana yang biasanya bisa tetap bertahan di posisi yang pertama yang Pak Paul katakan tadi.
1: Saya kira yang lebih berpengaruh, meskipun ya ada pengaruh tipe kepribadian, tapi saya kira yang lebih penting adalah kematangan. Kematangan kepribadian seseorang. Semakin matang seseorang, semakin dia akan melewati ini dengan cepat, sampai kita masuk ke tahap terakhir nanti ya. Tapi semakin kurang matang, dia akan lebih mudah terombang-ambingkan.

0: terakhir adalah tahap kita ini mengumpulkan kembali hidup kita. Kita mengintegrasikan kembali yang telah terjadi ya. Baik kerugian ataupun yang tersisa. Jadi benar-benar secara nyata kita melihat kerugian yang harus kita tanggung, tapi kita juga masih bisa menghitung yang tersisa pada diri kita atau kehidupan kita. Nah, akhirnya kita satukan kembali kepingan-kepingan hidup itu dan memulai kembali hidup yang baru. Saya mau garis bawahi kata baru di sini, Pak Gunawan, sebab ada kalanya orang berkata atau berprinsip saya mau kembali seperti hidup yang dulu, dan enggak bisa, yang dulu itu sudah tidak akan ada. Misalkan kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan rumah, yang dulu enggak akan ada. Jadi kita memang harus membangun sesuatu yang baru tanpa orang itu atau tempat atau benda yang kita sayangi itu. Berarti memang harus memulai yang baru. Jadi di sini sangat diperlukan sebetulnya peranan orang-orang di sekitar kita yang bisa memberikan dukungan, kekuatan, sehingga kita bisa bangun kembali. Sebab kalau gak ada dukungan, kekuatan atau alternatif, kita akan terus-menerus terpuruk ya.
1: Ya, tetapi dukungan itu memberikan dukungan itu memang juga tidak gampang, Pak. Kadang-kadang yang saya alami itu kita cuma memberikan apa harapan-harapan yang palsu gitu loh, sehingga membuat dia makin terpuruk gitu.
0: Betul. Jadi yang kita harus waspadai adalah memberikan janji atau harapan palsu ya, nggak akan terjadi. Yang lebih penting pada saat-saat ini adalah tindakan nyata. Tindakan nyata. Misalkan tindakan yang sederhana seperti membelikan dia barang-barang keperluan. Hal seperti itu justru udah sangat bermakna. Sebab pada masa orang menghadapi bencana, kemampuan berpikir dan merencanakannya akan sangat terhambat gitu.
2: Tapi saya melihat di sisi lain, kadang-kadang justru orang-orang yang berminat untuk memberi dukungan tapi enggak memikirkan memberi waktu seperti yang Pak Paul katakan ya. Jadi rasanya nih tahap-tahap ini nih udah enggak usah lama-lama dilewati gitu ya. Seperti ayo cepat sampai ke tahap yang kelima, padahal kan setiap orang kapasitasnya beda-beda ya.
0: Tepat. Tepat sekali. Kapasitasnya berbeda dan berapa bermaknanya yang hilang itu dalam diri orang juga enggak sama. Mm-hmm. Betul.
1: Ya, artinya kita enggak bisa paksakan seseorang untuk cepat-cepat ke tahap integrasi gitu, Pak.
0: Enggak, betul. Tapi integrasi memang harus muncul secara alamiah. Enggak bisa dikarbit itu.
1: Iya. Nah, Pak Paul, sekalipun bencana ini rasanya sulit untuk dihindari dan lagi pula kita enggak siap untuk mengantisipasinya. Tetapi saya percaya ada firman Tuhan yang bisa dijadikan pegangan bagi kita semua kalau-kalau ada suatu bencana yang menimpa kita itu, Pak Paul.
0: Ada sebuah kesaksian yang saya akan ceritakan sebelum mengutip firman Tuhan dari seorang pendeta yang kehilangan anaknya karena kematian. Nah, pendeta ini sering memberikan penghiburan kepada jemaatnya. Jadi jemaatnya sekarang ingin tahu ya apa yang akan dilakukan oleh si pendeta setelah kehilangan anak yang dikasihinya. Ternyata si pendeta itu tabah ya, kuat melewati semuanya. Dan pada waktu anaknya itu dikubur, dia berkhotbah atau memberikan kata-kata seperti ini. Satu besi kalau dilempar ke air akan tenggelam. Tapi besi yang dipasang dan dibangun menjadi sebuah kapal akan bisa mengapung. Nah, dia berkata, kematian anak saya ibarat satu besi itu yang kalau dilempar ke laut akan tenggelam. Namun sebetulnya itu adalah satu besi yang Tuhan sedang pakai merancang sebuah kapal yang besar. Dan kapal itu memang tidak bisa saya lihat sekarang. Tapi itu adalah rencana Tuhan. Nah, saya kira ini kesaksian memberikan kita satu penghiburan bahwa apapun yang kita alami akan ditangani oleh Tuhan dan akan menjadi kebaikan. Firman Tuhan di Kejadian 50:20 berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Meskipun jahat, meskipun buruk, Tuhan bisa pakai itu untuk yang baik.
1: Ya, ini saya rasa kesaksian dari Yusuf. Betul. Yang

0: mengalami banyak bencana, tetapi akhirnya Tuhan pimpin dia.
1: Betul.
0: Dengan begitu indah. Jadi itu pun bisa terjadi pada setiap kita, khususnya para pendengar yang saat ini mengikuti acara ini.
1: Yeah.
0: Terima kasih sekali Pak Paul dan juga Ibu Esther. Saudara-saudara pendengar, demikianlah tadi Anda telah mengikuti perbincangan kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menghadapi bencana. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, kami persilahkan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK Jalan Cimanuk 58 Malang. Dan akhirnya kami dari studio mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka,
1: "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian."
0: Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini.
1: "Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, 'Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?' Jawab orang itu, 'Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia.'"
0: Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya,
2: "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh."
0: Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak,
3: "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat."
0: Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya,
1: "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?"
0: Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Maka kata Yesus,
1: "Seumpama apakah hal kerajaan Allah? Dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di kebunnya. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya."
0: Dan ia berkata lagi,
1: "Dengan apakah aku akan mengumpamakan kerajaan Allah? Ia seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat. Sampai kamir seluruhnya."
0: Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya,
4: "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?"
0: Jawab Yesus kepada orang-orang di situ,
1: "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya, ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan ada orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir.
3: Pada waktu itu datanglah beberapa orang Farisi dan berkata kepada Yesus,
5: "Pergilah, tinggalkanlah tempat ini, karena Herodes hendak membunuh engkau."
3: Jawab Yesus kepada mereka,
1: "Pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Tetapi hari ini dan besok dan lusa aku harus meneruskan perjalananku, sebab tidaklah semestinya seorang nabi dibunuh kalau tidak di Yerusalem." Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Sesungguhnya, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Tetapi aku berkata kepadamu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga pada saat kamu berkata, "Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan."

Saudara, senang rasanya kita dapat berjumpa di radio kesayangan Anda. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya sungguh berharap saudara ada dalam sukacita bersama Tuhan dan selalu merasakan kasih setia Tuhan. Saudara, sebentar lagi Anda akan ditemani dengan Bapak Pendeta Pujianto STH selama 30 menit ke depan dalam sebuah acara Terang Kehidupan. Selamat menikmati.

Saudara pendengar, kembali saya bertemu dengan saudara dan rindu sekali mengadakan persekutuan dengan Anda. Bagaimana kabar Anda kali ini? Harapan saya Anda dalam keadaan yang baik, sukacita seperti harapan Ibu Christine tadi. Nah, saudara pendengar, pada saat ini saya akan memberikan tema sudah waktunya Tuhan. Sudah waktunya Tuhan. Oleh karena itu, mari saya ajak membaca 1 Samuel 16 ayat 14 sampai 23. Saya akan membacakannya untuk saudara. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu berkatalah hamba-hamba Saul kepadanya, ketahuilah roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku menitahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, haruslah ia main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya itu, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Kemudian Saul mengirim suruhan kepada Isai dengan pesan, suruhlah kepadaku anakmu Daud yang ada pada kambing domba itu. Lalu Isai mengambil seekor keledai yang dimuati roti, sekirpet anggur dan seekor anak kambing, maka dikirimkannya lah itu kepada Saul dengan perantaraan Daud anaknya. Demikianlah Daud sampai kepada Saul dan menjadi pelayannya. Saul sangat mengasihinya dan ia menjadi pembawa senjatanya. Sebab itu Saul menyuruh orang kepada Isai mengatakan, biarkanlah Daud tetap menjadi pelayanku sebab aku suka kepadanya. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hingga pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman dan roh yang jahat undur daripadanya. Demikian yang menjadi landasan perbincangan kita. Mari sebelum kita lanjutkan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu. Jikalau pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan pendengar setia kami, kami mohon pengurapan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.

Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca apa yang ditulis di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 14 dan selanjutnya tadi, ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa Roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Artinya bahwa roh yang biasa menuntun Saul di dalam kehidupan, di dalam kesulitannya, di dalam kegelapannya, roh itulah yang menolong Saul dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Menerangi di masa-masa kegelapan, menuntunnya di mana di dalam kehidupan langkah yang sukar. Dan itulah sebetulnya yang menjadi andalan Saul di dalam hidup sebagai pemimpin. Tetapi kali ini, bahwa roh itu sudah undur dari Saul. Mengapa? Saudara, kalau kita rajin membaca Alkitab, sejarah suci, sejarah para tokoh yang ditulis di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa ketidaktaatan Saul terhadap kehendak Tuhan itulah yang menyebabkan roh Allah undur daripadanya. Roh Allah itu undur daripadanya karena Saul lebih cenderung menuruti keinginan sendiri daripada memuliakan Tuhan. Dan sebagai akibatnya, dia diganggu oleh roh jahat. Yang dikatakan daripada Tuhan, maksudnya adalah seperti ketika roh jahat, roh iblis mau mengganggu Ayub. Maka roh itu minta izin kepada Tuhan. Diizinkan Tuhan untuk mengganggu Saul. Karena Saul tidak taat kepada Tuhan. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, bahkan depresi yang dialami Saul ini diketahui para hamba-hambanya. Tidak pantas tentunya seorang raja seperti orang stres begitu. Para pegawainya mengusulkan supaya memanggil orang yang pandai main kecapi. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Saul ketika itu memang memerintahkan para hambanya untuk mencari orang yang bisa bermain kecapi, dan usul para hambanya adalah Daud. Direkomendasi, diberi keterangan bagus untuk bisa menolong Saul. Dan ternyata memang Daud bisa menolong Saul, menyamankan hidupnya, menenteramkan hatinya ketika si Daud memainkan kecapinya. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau saya katakan sudah waktunya Tuhan, tentu saudara masih ingat ketika itu Daud sudah diurapi oleh Nabi Samuel untuk menjadi raja dan menggantikan Raja Saul. Tetapi ketika upacara pengurapan sudah selesai, orang-orang yang diundang oleh Nabi Samuel, keluarga-keluarga Isai ketika itu, anak-anak Isai ketika itu, para tetangganya pada waktu itu yang hadir, juga para imam di Bait Allah yang ketika itu juga hadir, mereka menyaksikan upacara peneguhan sebagai raja. Namun setelah selesai, mereka kembali ke tempat masing-masing. Daud juga kembali ke tempat di mana dia menggembalakan ternak. Waktu sudah berlalu lama.
tidak ada tanda-tanda, yang paling tidak ada titik terang bahwa pengurapan itu ada kenyataan. Namun sekali lagi, waktu Tuhan tidak sama dengan waktu kita. Saya bayangkan orang-orang desa yang tadinya ikut upacara pengurapan Daud menjadi raja, dan memang mereka hadir diundang oleh Nabi Samuel. Mereka kembali ke tempat masing-masing. Mungkin di dalam hatinya juga, ini upacara apa? Dan setelah Daud diurapi pun, mereka mengembalakan ternak keluarganya di padang. Saya tidak tahu apakah Daud ketika itu melupakan upacara itu, atau di dalam hatinya sedang menanti kenyataan yang akan diberikan kepadanya. Benarkah pengurapan nabinya itu benar-benar terjadi? Saya cenderung berpikir mungkin malah Daud sudah melupakan upacara-upacara untuk dirinya itu. Karena yang dilakukan Daud ketika itu adalah melakukan seperti biasa. Melakukan pekerjaan-pekerjaan yang ada di matanya, di depan matanya. Dia menjaga dombanya, bermain kecapi, membuat mazmur-mazmur. Itulah yang dikerjakan di padang. Dan pujian untuk kemuliaan Tuhan dinyanyikan di hadapan para dombanya dan bukan di hadapan para umatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang yang menjadi raja bukan di padang belantara bersama kambing domba. Seorang yang menjadi raja itu harus ada di pusat pemerintahan, di ibu kota pilihan Allah pada waktu itu. Saudara, di dalam situasi hening bersama para domba, tetapi yang terjadi di dalam pemerintahan, pusat pemerintahan, tidak pernah dibayangkan oleh Daud. Kenapa? Di pusat pemerintahan, di istana raja, terjadi kehebohan yang telah mengganggu kehidupan di kerajaan itu. Mengganggu kehidupan para hamba istana. Dan kehebohan itu juga mengganggu Raja Saul sendiri sebagai pimpinan puncak. Sejak roh meninggalkan dia akibat melanggar firman Tuhan, ia tidak lagi memiliki kebeningan berpikir. Ia tidak memiliki ketenangan hati. Ia tidak memiliki kekuatan yang meyakinkan bahwa dia memiliki wibawa dan kuasa. Roh Allah sudah meninggalkan dia. Di perjanjian lama kan begitu. Roh bisa pergi, bisa datang kan begitu. Tetapi ketika zaman perjanjian baru, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, dia akan diberi Roh Kudus yang akan menuntunnya, menyadarkan akan penghakiman, mengingatkan akan dosa, memberikan kekuatan kepada yang lemah, menuntun roh itu untuk melakukan kebenaran. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Allah ketika Saul tidak taat kepada kehendak Allah, maka Roh Allah itu meninggalkannya. Hatinya menjadi kosong. Dan menjadi catatan di sini, pada waktu perjanjian lama, Roh Allah tidak bisa tinggal di dalam orang yang dengan sengaja melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan. Tempat Roh Allah yang tadinya menjadi tempat roh itu sendiri, sekarang bukan ditempati Roh Allah,
tetapi ditempati Roh jahat. Maka hidupnya Saul dipimpin ke arah kejahatan melulu. Dan sejak saat itu tingkah langkah Saul sangat mengganggu. Bukan hanya mengganggu dirinya sendiri, tetapi juga mengganggu hamba-hamba serayanya. Saudara pendengar, mereka berkata, ketahuilah, roh jahat yang daripada Allah mengganggu engkau. Baiklah Tuanku memerintahkan hamba-hambamu yang di depanmu ini mencari seorang yang pandai main kecapi. Apabila roh jahat yang daripada Allah itu hingga padamu, harus saya main kecapi, maka engkau merasa nyaman. Saudara bisa membaca 1 Samuel 16 ayat 15 sampai 16. Dan Saul sendiri tidak nyaman juga dihinggapi roh jahat itu, maka tidaklah keberatan ketika para hambanya mengusulkan hal yang demikian. Saudara pendengar yang dikasihi Tuhan, ternyata cara Tuhan menghantar Daud ke istana raja sungguh sangat ajaib. Karena dia termasuk orang yang terpilih untuk bermain kecapi di hadapan sang raja Daud. Saya tidak tahu entah apa yang dilakukan oleh Daud di padang, atau di keluarganya, atau di teman-temannya. Salah satu hambanya melaporkan tentang Daud demikian. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawaannya, dan Tuhan menyertai dia. Buah-buah kehidupan Daud dilihat, jasa-jasanya dibaca orang. Saudara, kalau kita ingin menjadi orang penting di dalam pelayanan, lakukanlah segala sesuatu dengan ketulusan. Lakukanlah segala sesuatu dengan kejujuran. Dan jangan lupa isi hidup saudara dengan doa-doa. Maka sesungguhnya orang akan melihat apa yang kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan para hamba Saul ini adalah realita yang dilihat. Dan Saul tidak melihat sampai sedalam-dalamnya Daud yang diurapi Tuhan. Daud yang memiliki keahlian-keahlian khusus, yang mendapat karunia-karunia khusus. Orang yang melanggar firman Tuhan tidak melihat sesamanya memiliki roh hikmat. Saudara pendengar, apa yang terjadi merupakan pelajaran yang baik bagi saya dan saudara. Jika memang kita mempersembahkan hidup untuk Tuhan, maka Tuhan juga yang akan memimpin. Tuhan juga yang akan menghantar kita ke suatu tempat di mana kita bisa lebih banyak melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan harus kita pahami sebagai alatnya untuk membentuk kita, untuk menjadikan seperti bangunan kepribadian sesuai dengan rancangannya. Di dalam Alkitab ada tertulis, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Saudara pendengar, dari apa yang saya sampaikan ini, yang pertama saudara, bahwa ketetapan Tuhan itu tidak bisa dibatalkan oleh apapun. Oleh karena itu, kalau Anda yakin bahwa Anda berjalan bersama Tuhan,
jelas rancangan Tuhan untuk Anda adalah rancangan damai sejahtera. Itu yang pertama. Yang kedua, dari pengalaman Saul, jangan sampai sekalipun kita itu punya niat untuk melanggar firman Tuhan. Jangan sekalipun kita punya niat dalam hati kita untuk melanggar firman Tuhan. Karena kalau kita melanggar, kita disebut orang yang tidak taat. Setiap pelanggaran ada upah yang harus kita terima. Ada akibat yang harus kita terima. Saudara pendengar yang dikasih Tuhan, yang terakhir, bila kita ini tidak dipimpin Roh Kudus, tetapi roh jahat yang memimpin kita, maka hidup kita akan tampak berlawanan dengan kehendak. Kita tidak puas. Kita lebih gampang menghakimi orang lain. Berapapun penghasilan kita, tidak pernah kita bisa mengucap syukur. Saudara, ini kalau kita dari Saul, tetapi kita kembali kepada Daud karena kita belajar dari Daud. Ternyata pilihan para hamba adalah kepada Daud untuk menghibur Saul. Saudara yang dikasih Tuhan, entah apa yang dilakukan oleh Daud di Padang atau keluarganya atau di teman-temannya, salah satu hambanya melaporkan tentang Daud. Ternyata bukan hanya bermain kecapi dia bisa, ada tambahan-tambahan lainnya. Dan itulah yang menghantar Daud masuk ke istana raja. Waktu Tuhan memang sudah sampai. Dan Daud harus mulai mengenal dan belajar tata cara istana. Satu-satunya cara mengenal istana adalah Daud harus masuk ke istana, tinggal di situ, dan melihat dengan mata kepala sendiri. Dan untuk masuk istana dengan cara Tuhan,

kami sebagai alatnya untuk membentuk kita menjadi seperti bangunan, kepribadian sesuai dengan rancangannya. Dalam sebuah tulisan dalam kitab suci berbunyi demikian, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Mazmur 37 ayat. Ambisi untuk seorang percaya memang tidak ada tempat di kehidupannya. Yang ada adalah mempersembahkan talenta yang ada padanya untuk kemuliaan Tuhan. Masalah penempatan kedudukan dan yang lainnya, Tuhan sendiri yang mengaturnya. Tuhan memberkati sudah. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur bahwa kami sudah mengakhiri pertemuan ini. Kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi saudara-saudara kami ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.

Saudara, bagaimana setelah Anda mendengarkan acara Terang Kehidupan, persembahan dari Lembaga Pelayanan Iman dan Doa? Saya berharap saudara sungguh diberkati Tuhan dan terus ditopang oleh Tuhan melalui firman-Nya tiap-tiap hari. Dan jika saudara masih memiliki pertanyaan ataupun ingin penjelasan lebih lanjut, silakan kirimkan ke acara Terang Kehidupan, PO Box 84, Malang 65101, atau bisa melalui SMS 081-233-69-3793. Dan jika Anda ingin berkirim melalui email, kirimkan ke siaran@pidmedia.com. Saudara, sampai jumpa di acara kami berikutnya, dan Tuhan Yesus terus menolong dan memberkati saudara.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

Doa Bapa kami dimulai dengan sebuah permohonan, dikuduskanlah namamu. Dan apa arti dari permohonan ini? Sekilas permohonan ini mungkin sedikit membingungkan kita. Menguduskan nama Allah, bukankah Allah sudah kudus? Untuk apa kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan? Apakah doa kita bisa membuat Allah menjadi lebih kudus? Dan mengapa kita perlu berdoa kepada Allah yang kudus supaya namanya dikuduskan? Kita seringkali sulit memahami permohonan ini karena kita memiliki konsep tentang kekudusan yang terbatas. Kita memahami bahwa kekudusan hanya pada masalah moral. Kudus berarti suci, tanpa dosa. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata kudus itu memiliki dua arti. Yang pertama memang berkaitan dengan moral, dengan kesucian, dengan ketidakberdosaan. Tetapi kudus juga bisa berarti keterpisahan. Perjanjian Lama banyak memuat kata kudus dalam arti yang kedua ini. Misalnya kita tahu ada roti kudus, ada bejana kudus yang digunakan di Bait Allah. Jelas roti, bejana, dan benda-benda mati yang lain disebut kudus bukan dalam arti moral, karena moralitas hanya berkaitan dengan makhluk yang berpribadi. Sedangkan benda-benda mati tidak bisa mengambil keputusan, tidak memiliki kehendak bebas, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang disebut moralitas. Sehingga ketika Alkitab mengatakan ada roti kudus, ada bejana kudus, itu maksudnya adalah bejana itu dipisahkan dari bejana-bejana yang lain. Dan roti itu juga dipisahkan dari roti-roti yang lain. Dengan cara yang sama kita memahami permohonan yang pertama dalam doa Bapa kami, dikuduskanlah namamu, itu bukan berarti kita berharap agar Tuhan menjadi lebih kudus atau namanya menjadi lebih kudus. Karena nama Tuhan, pribadi Tuhan sudah kudus, tidak bisa menjadi lebih kudus karena kekudusannya sudah sempurna. Nah, jadi apa arti dari permohonan ini? Permohonan ini berarti bahwa melalui doa-doa kita, kita ingin agar kita dan semua orang supaya semakin menghormati kebesaran dan kemuliaan Allah. Supaya semua orang termasuk kita semakin mengerti ada keterpisahan antara Allah dengan ciptaan. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat, Allah yang mulia, dia adalah Allah yang transenden, Allah yang segala-galanya melampaui ciptaan. Dan kita semua hanyalah ciptaan yang serba terbatas. Ketika di dalam doa-doa kita, kita berkata dikuduskanlah namamu, sebetulnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri untuk menghormati kekudusan Allah dalam arti kebesarannya, kemuliaannya, kedaulatannya yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Selain kita mengingatkan diri kita, kita juga berdoa supaya semakin banyak orang memiliki konsep yang sama dengan kita, yaitu menyadari dan menghormati kebesaran Allah dan kemuliaan Allah sebagai pencipta. Dan konsep ini sangat berakar kuat di dalam Perjanjian Lama, karena Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang terpisah dari ciptaan. Kemuliaannya terpisah dari ciptaan dan dia tidak membagi kemuliaan itu kepada siapapun. Saya akan mencoba membacakan dari beberapa teks dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya 40 ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia?" Firman Allah yang Maha Kudus. "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat." Saya ulangi lagi ayat 25. "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia," firman yang maha kudus. Lalu di dalam dua pasal sesudahnya, Yesaya pasal 42 dikatakan demikian di ayat yang ke-8. "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada
patung. Saudara, konteks dari ucapan-ucapan ini adalah penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka menyembah bukan cuma Allah yang benar, yaitu YHWH, Tuhan, tetapi mereka juga menyembah dewa-dewa yang lain, seolah-olah Tuhan saja tidak cukup, seolah-olah ada kompetitor Tuhan, yaitu banyak dewa yang lain. Dan ini sebetulnya menurut budaya pada waktu itu cukup wajar, karena mereka menyembah banyak dewa. Politeisme marak hampir di semua bangsa kuno pada waktu itu. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa dia beda dengan yang lain-lain. Dia beda dengan semua dewa-dewa tersebut. Allah mengatakan, aku yang maha kudus, dengan siapa engkau akan menyamakan aku. Allah di dalam kemuliaannya, di dalam kemasyurannya, dia menegaskan bahwa dia berbeda dari yang lain. Dan dia menegaskan juga bahwa dia tidak akan membagi kemuliaannya dengan apapun. Dan itulah arti kekudusan Tuhan. Dan itulah yang dimaksud di dalam doa Bapa kami ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu. Kita sungguh-sungguh rindu supaya kita sendiri dan semakin banyak orang yang menghargai kemuliaan dan kebesaran Allah sebagai pencipta. Dia pencipta jauh terpisah dari kita sebagai ciptaan yang sangat terbatas. Kiranya kita semua semakin menghormati Allah, semakin menghargai kebesarannya di dalam hidup kita.

0: And next we have Micah Tyler.
1: Hey, thanks. Let's praise the Lord.

0: follow Instagram kami at New Life Bethlehem.
1: Dan jangan lupa buat subscribe YouTube channel kita di New Life Bethlehem dan klik tombol yang ada loncengnya supaya kalian tahu kalau kita upload video. See you!
2: Bye! Bye.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu.

Shalom pendengar yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama saya dalam program Do You Know. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar bersama dalam program Do You Know. Jika dalam kisah perjanjian baru, garam diidentikan dengan sesuatu yang baik, seperti ucapan kamulah garam dunia yang terdapat pada Matius 5 ayat yang ke-13. Tetapi lain halnya dengan gambaran tentang garam dalam perjanjian lama. Garam dapat dilambangkan dengan berkat ataupun juga kutukan. Dalam kisah Alkitab, garam berfungsi baik sebagai perasa makanan atau pengawet. Sebagai pengawet, garam melambangkan sebuah permanensi. Dalam budaya Alkitab maupun dunia timur dekat kuno, garam dimakan oleh pihak-pihak yang akan melakukan perjanjian yang merupakan simbol natur kekal dari perjanjian yang disepakati. Alkitab mencatat istilah perjanjian garam untuk perjanjian yang diadakan antara Tuhan Allah dengan umat Israel, seperti yang terdapat pada Bilangan pasal yang ke-18 ayat 19 serta Imamat pasal yang kedua ayat yang ke-13. Dan perjanjian antara Tuhan Allah dengan keturunan Daud, seperti yang terdapat pada 2 Tawarik pasal 13 ayat yang ke-5. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mengherankan jika selanjutnya tindakan memakan garam bersama melambangkan sebuah persahabatan. Selain itu, garam juga melambangkan penyucian. Ketika penduduk Yeriko mendatangi Nabi Elisa dan melaporkan bahwa air di kota itu tidak baik, serta mengakibatkan keguguran bayi, Elisa menaburkan garam sehingga dikatakan, "Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa." Yang terdapat pada 2 Raja-Raja 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Ketika seorang bayi baru lahir, ada juga tindakan yang berhubungan dengan garam yang dikenakan pada bayi itu, yaitu dengan menggosokkan bayi yang baru lahir dengan garam. Seperti yang terdapat pada Yehezkiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Tindakan menggosok bayi yang baru lahir dengan garam dipahami sebagai tindakan medis yang bertujuan untuk membersihkan dan menguatkan kulit bayi. Namun ada juga yang menafsirkan tindakan menggosok bayi dengan garam sebagai simbol mengusir roh-roh jahat dan setan dari diri bayi yang baru lahir. Tindakan ini terus dilakukan di Timur Tengah modern sampai sekarang, utamanya oleh ibu-ibu Arab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita lebih jauh lagi membahas fungsi garam sebagai berkat dan kutukan, mari kita dengarkan terlebih dahulu satu pujian berikut.

Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita akan pelajari fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Selanjutnya di bagian lain dari Alkitab, seperti dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-9 ayat 45, diceritakan tentang pertempuran Abimelek melawan penduduk kota Sikem. Abimelek menduduki kota Sikem, membunuh seluruh penduduknya, merobohkan kota itu, dan selanjutnya dia menaburi kota itu dengan garam. Apa maksud dari tindakan Abimelek yang menaburi puing-puing kota yang sudah tak berpenghuni itu dengan garam? Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa penafsiran sehubungan dengan tindakan seseorang yang menaburi garam. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa tindakan ini adalah lambang membuang sial untuk kehancuran kota yang akan berlangsung terus-menerus. Yang kedua, menabur garam berarti tindakan melarang masuk ke kota itu. Dan yang ketiga, tindakan membuang garam adalah untuk mencegah akibat kesalahan karena terjadinya penumpahan darah. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, di beberapa bagian lainnya di Alkitab, garam seringkali dihubungkan dengan masalah ketidaksuburan. Misalnya dalam Ulangan 29 ayat yang ke-23, ketidaksuburan tanah karena garam dihubungkan dengan peristiwa Sodom dan Gomora. Dalam hal yang paling penting adalah bahwa ketidaksuburan ini merupakan kutukan karena ketidaktaatan orang-orang yang melanggar perjanjian Allah, seperti yang terdapat pada ayat yang ke-25. Ketidaksuburan yang dihubungkan dengan garam ini juga muncul dalam Ayub pasal yang ke-39 ayat yang ke-6, Yeremia 17 ayat yang ke-6, dan Sefanya 2 ayat yang ke-9. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, garam seringkali diidentikan dengan ketidaksuburan karena garam itu tidak memiliki benih. Tetapi terlepas dari banyaknya penafsiran, setidaknya kemunculan garam memberikan berbagai gambaran tentang keberadaan dan fungsinya dalam sebuah tindakan yang dicatat oleh Alkitab. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, demikian tadi program Do You Know edisi fungsi garam sebagai berkat dan kutukan. Bila ada pertanyaan, saran, dan usulan, silakan menghubungi di 0822-333-49555. Nantikan topik-topik menarik lainnya dalam program Do You Know yang dipersembahkan oleh Grace Alone Ministry. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Nah, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuatu yang biasa kita lakukan belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Sesuatu yang rutin kita perbuat belum tentu kita melakukannya dengan cara yang tepat. Saya masih ingat bertahun-tahun yang lalu ketika saya menghadapi masalah, kemudian saya pergi ke seorang dokter spesialis, saudara. Lalu dia mau mencari tahu persoalannya apa, mengapa saya selalu mengeluhkan punggung saya. Lalu dia meminta saya untuk mempertontonkan cara saya duduk. Setelah saya duduk, dia bilang coba berdiri, coba tidur, coba berjalan. Setelah saya lakukan semua di depan dia, dia berkata ini dia penyebab sakit. Karena cara duduknya salah, cara berdiri salah, cara tidur salah, cara jalan juga salah. Lalu dia memberitahu saya aturan untuk berjalan, duduk, tidur, dan berdiri. Setelah saya mendengarkan semua aturannya, saya merasa hidup itu ya tidak mudah loh saudara. Terlalu banyak peraturannya begitu. Siapa yang bisa hafal semua macam peraturan itu? Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga bertemu dengan seseorang waktu pelayanan ke luar pulau, berjumpa dengan dia di bandara. Dia tahu kalau saya flightnya dengan dia juga dekat, lalu menelpon saya berjumpa di bandara. Lalu dia mengatakan, saya ini sudah bertemu dengan dokter, dokternya bagus sekali. Saya diajarin cara berjalan. Lalu dia ajarkan kepada saya, ternyata cara berjalan yang benar menurut dokternya dia, saudara, itu jalan tidak boleh langsung begini, tidak boleh. Jalan itu harus belakang, terus depan, belakang, depan, belakang, depan gitu. Saya coba ya, sampai sekarang juga tidak terlalu berhasil, saudara. Karena mengubah kebiasaan itu sulit. Poin saya adalah sesuatu yang biasa kita lakukan, belum tentu kita melakukannya dengan cara yang benar. Hari ini saya tidak akan bertanya, apakah saudara berdoa? Saya asumsikan semua saudara berdoa. Jadi pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara berdoa dengan benar? Dan mari kita melanjutkan seri khotbah Tuhan Yesus di Bukit dari Matius 5 sampai 7 dan kita sampai pada pasal 6. Mari kita membaca pasal 6. Teks kita hari ini cukup panjang, karena itu kita tidak bisa terlalu detail membahasnya. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Matius pasal 6 ayat 5 sampai yang ke-13. Kita akan membaca secara bergantian. Yang dalam sehari berdoa lebih dari 1 jam membaca ayat yang ganjil. Yang lainnya ayat yang genap. Silakan dari yang sehari berdoa lebih dari 1 jam. Tidak ada. Karena rata-rata 3 jam ya, saya dapat bocoran rata-rata 3 jam berdoanya dalam sebulan. Nah, Matius 6 ayat 5 sampai 13 saya akan bacakan yang ganjil. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
2: Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
1: Saudara, di dalam bagian ini Tuhan Yesus berbicara tentang salah satu kewajiban agama, atau dalam khotbah yang lalu saya sudah sebutkan, itu terjemahan yang lebih pas adalah kebenaran. Salah satu bentuk kebenaran secara religius selain bersedekah yang sudah dibahas di ayat 1-4 adalah tentang berdoa. Nah, secara khusus hari ini kita akan melihat dua area doa, dua aspek doa yang kita seringkali keliru melakukannya. Yang pertama adalah motivasi yang salah. Yang kedua adalah konsep yang salah. Motivasi yang salah ada di ayat yang kelima dan keenam. Kemudian konsep yang salah ada di ayat 7 sampai ayat yang ke-13. Dan langsung kita akan membahas yang pertama. Kesalahan yang pertama di dalam berdoa itu adalah dari sisi motivasi kita. Nah, Tuhan Yesus di ayat 5 berbicara tentang sesuatu yang kalau saudara tidak paham tentang cara berdoa orang Yahudi, saudara mungkin akan kesulitan untuk memahaminya. Orang Yahudi bukan cuma tiap hari berdoa. Mereka tiap hari berdoa beberapa kali. Bukan cuma tiap hari berdoa beberapa kali, tetapi mereka selalu berdoa pada jam-jam yang sama. Jadi mereka sudah punya aturannya sendiri. Makanya kalau saudara lihat Daniel pada waktu dia ditawan, dibawa ke Babel, Alkitab mencatat Daniel sehari 3 kali dia berdoa pada jam-jam tertentu. Dan pada waktu dia berdoa, dia menghadap ke Yerusalem. Jadi tiap orang Yahudi yang saleh, mereka sehari bukan cuma berdoa, tetapi berdoa beberapa kali dan pada jam-jam yang sama. Nah, karena jamnya itu selalu sama, maka tidak terelakkan, mereka itu berdoanya bukan di rumah. Pada saat mereka sedang berladang, maka mereka berdoanya di ladang. Pada saat mereka di dalam perjalanan, maka mereka berdoanya juga di tengah jalan. Pada saat mereka ada di pasar, mereka juga berdoanya di pasar. Berdoa di tempat umum tidak salah. Pada dirinya sendiri itu tidak salah. Sebab kalau berdoa di tempat umum salah, maka di dalam kebaktian tidak boleh ada orang yang berdoa. Berdoa di tempat publik tidak salah dan seringkali tidak terelakkan. Lalu apa yang salah di sini? Yang salah adalah karena ada orang-orang tertentu yang mengatur aktivitasnya supaya pada saat jam doa tertentu mereka tuh sedang berada di keramaian. Jadi mereka sudah tahu, oh kurang lebih sekian lama nanti doa berikutnya. Nah, dia mulai keluar dari rumah, mulai berjalan, sehingga pada waktu jam berdoa mereka ada di tempat yang ramai orang. Dan tempat yang ramai orang favoritnya dua. Satu, di rumah ibadat atau di sunagoge. Yang kedua, di persimpangan jalan raya. Di sunagoge itu tempat yang paling pas untuk berdoa. Karena hampir semua orang Yahudi sebisa mungkin berdoanya kalau tidak di rumah, mereka di sunagoge. Tapi mereka biasanya di sunagoge kalau pas doa antara pagi sampai malam. Di tengah-tengahnya doa petang, mereka di sunagoge. Karena mayoritas kan bekerja. Karena mereka bekerja, tidak mungkin mereka balik ke rumah lalu berdoa. Karena mereka bekerja di luar, maka mereka begitu jam ibadah, jam doanya tiba, mereka akan mencari sunagoge terdekat. Dan sunagoge itu gampang ditemukan. Yang penting ada 10 laki-laki Yahudi boleh membangun satu sunagoge. Tapi kalau laki-lakinya cuma 9, perempuannya 1 juta, tetap tidak boleh membangun sunagoge. Memang diskriminasi. Yang dihitung cuma laki-laki. Jadi kalau ada laki-laki 10 bisa membangun satu sunagoge. Kalau saudara bingung bayangkan sunagoge, mungkin dalam konteks kita, walaupun tidak persis sama, tapi saudara bisa memahami ini. Langgar, tahu langgar? Langgar dengan masjid itu banyak mana?
2: Masa banyak masjid?
1: Banyak langgar, karena langgar itu lebih kecil daripada masjid. Biasanya masjid ada di jalan raya biasanya, tapi enggak selalu. Langgar itu ada di mana-mana. Saya dulu besar di kampung, sehingga saya tahu persis, saudara. Kampung ini punya langgar sendiri, kampung yang lain juga punya langgar sendiri. Nah, begitu pula dengan sunagoge. Saudara akan mudah menemukan sunagoge. Bukan berarti 10 orang satu sunagoge, tidak. Tapi paling tidak, tidak sulit untuk mencari sunagoge. Nah, orang kalau berdoa di sunagoge pasti suka. Kenapa suka? Banyak orang kumpul di sana. Sunagoge itu bukan cuma tempat berdoa, tapi itu tempat berkumpul orang-orang Yahudi. Itu bukan cuma tempat religius, tetapi juga tempat sosial, juga sekaligus tempat legal. Beberapa pengambilan keputusan itu diambil di sunagoge. Selain diambil di pintu gerbang kota, juga diambilnya di sunagoge. Nah, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, paling gampang di sunagoge. Tempat kedua, kalau saudara mau berdoa dilihat orang, ya di persimpangan jalan raya. Bayangkan ya, jalan raya itu kan sibuk, orang lalu lalang begitu. Lalu saudara berdiri mengangkat tangan berdoa.

0: lihat orang. Ayat 5 mengatakan demikian, supaya mereka dilihat orang. Jadi sebetulnya intinya terletak pada hati. Di publik saudara berdoa enggak apa-apa, yang penting hatimu itu murni di hadapan Tuhan. Nah, kalau ada orang yang mengatakan dia berdoa tetapi ingin mendapat pujian, Yesus bilang itu orang munafik. Mengapa Yesus bilang orang munafik? Minggu lalu saya jelaskan munafik itu apa. Kata munafik dalam bahasa Yunani berkaitan dengan topeng yang dipakai dalam Yunani kuno. Orang bisa memainkan peranan A, tapi pribadinya dia B. Orang yang berdoa untuk dipuji orang lain, itu orang munafik. Di mata orang lain, orang ini suka berdoa. Tapi sebetulnya di dalam hatinya bukan suka doa, tapi suka pujian dari orang lain. Di mata orang lain, orang ini mengasihi Allah. Tapi sebetulnya di dalam hatinya, orang ini mengasihi dirinya sendiri. Dia ingin menjadi pusat perhatian. Dia ingin dikagumi oleh orang lain. Sehingga kita bisa mengatakan orang ini adalah orang yang munafik. Kalau orang motivasinya begini, Tuhan mengatakan mereka sudah mendapat upahnya. Sudah mendapat, minggu lalu saya sudah jelaskan juga. Dalam bahasa Yunani, sudah mendapat itu adalah istilah perdagangan yang artinya sudah lunas dibayar. Kalau saudara berdoa hanya untuk dipuji orang, pada waktu orang melihat engkau dan memuji engkau, maka bayaranmu sudah lunas, sudah genap. Tuhan tidak akan memberi upah apa-apa kepadamu. Kemunafikan dalam berdoa mudah terjadi. Saya ingat tempat yang paling mudah terjadi kemunafikan itu di sekolah Alkitab. Saya dulu kalau suruh doa, saudara, aduh susahnya setengah mati, saudara. Di tempat saya itu kalau doa pagi 2 jam, malam 2 jam, siang itu didorong untuk berdoa lagi 2 jam. Saudara jangan bilang, banyak sekali. Karena gembala sidang kami itu sehari berdoa 9 jam. Sehari 9 jam. Saudara pernah enggak sih berdoa tutup mata itu 1 jam? Pernah coba enggak tutup mata berdoa 1 jam? Siapa di sini yang pernah nyoba tutup mata berdoa 1 jam? Enggak ada, wong kita biasanya 8 jam ya kan? Tutup mata, Bapak kami yang di surga, besok pagi setelah 8 jam dikuduskanlah namamu, kan begitu. Saudara pernah bayangkan enggak sih? Saya ini bukan cuma membayangkan, saya ini tiap hari kerjaannya begitu, tutup mata doa 2 jam gitu loh, saudara. Sehingga saya ini kadang-kadang ngantuk setengah mati. Nah, saya itu biasanya kalau sudah ngantuk, ibu asrama saya lewat, saya biasanya goyang-goyangkan kaki gitu di depannya dia untuk tanda aku enggak tidur. Tapi tidak tidur belum tentu aku berdoa, kan gitu. Karena ngantuknya setengah mati, saudara. Bayangkan tiap hari 2 jam, 2 jam, lalu diganti peraturannya 1 jam, 1 jam. Tapi tetap loh, doa 1 jam itu berat. Saya masih ingat pada waktu doa malam itu 2 jam berdoa, ngantuk, saudara. Saya dimarahi oleh ibu asrama kan. Jadi saya dibangunkan sama dia. Kemudian saya dimarah-marahi. Kamu ini loh, doa hamba Tuhan itu berdoa. Wong doa cuma 2 jam aja sampai ngantuk kamu itu. 2 jam kok ketiduran. Terus saya jawab, Bu, Tuhan Yesus yang mimpin doa malam di Getsemani aja. Mintanya murid-murid berdoa 1 jam. Murid-murid ya tidur loh, Bu. Apalagi yang mimpin ibu ya wajar apalagi 2 jam gitu kan. Rasanya berdoa itu beratnya setengah mati begitu loh, saudara. Tapi berusaha untuk menutupinya dengan cara apa? Munafik. Yang paling berbahaya itu di tempat ibadah. Saya pernah berada di beberapa gereja yang penatuannya doa syafaat, saudara, more than 15 minutes. Lebih dari 15 menit itu dia berdoa syafaat, saudara. Saya tidak masalah saudara berdoa lama. Tapi tolong jangan dikebaktian gitu loh, saudara, ngerti? Karena itu namanya kebaktian, bukan persekutuan doa. Kalau persekutuan doa boleh berdoa lama. Ini 15 menit. Dan dalam hati saya bertanya begini, orang ini kalau di rumah kira-kira berdoa atau enggak ya? Banyak orang yang kalau di luar kelihatannya berdoanya hebat, di rumah tidak pernah berdoa. Itu namanya motivasinya salah. Itu orang munafik. Lalu Yesus memberikan nasihat kepada kita. Nasihatnya begini, kalau kamu berdoa, maka masuklah ke dalam kamarmu. Ayat yang ke-6, tutuplah pintu. Kata kamar yang ada di sana ternyata adalah kata yang khusus dalam bahasa Yunani. Bukan sembarang kamar itu, saudara. Kamar yang dimaksud di situ itu adalah storeroom atau storage, gudang.
1: tempat penyimpanan.

penyimpanan barang. Dan ini penting untuk kita garis bawahi. Karena rumah Yahudi kuno itu kalau kamarnya biasanya terletaknya di pinggir. Jadi tiap kamar itu bersentuhan dengan dinding luar. Tapi ini bahaya kalau dijadikan tempat penyimpanan. Karena pondasi tanahnya itu tidak selalu berbatu-batu. Kadang pondasinya tanah biasa, kadang pasir. Sehingga kalau ada pencuri dari luar, dia bisa saja menerobos masuk melalui dinding yang di luar. Dan bahan dindingnya juga dari tanah liat, bukan dari semen seperti kita sekarang. Sehingga satu-satunya cara supaya aman adalah meletakkan barang di ruangan yang ada di dalam rumah. Jadi ruangan ini khusus, dinding-dindingnya tidak bersentuhan dengan dinding luar rumah. Benar-benar private room. Nah, satu-satunya yang bersifat private itu adalah ruangan itu. Tapi Tuhan Yesus bukan cuma mengatakan masuk ke kamar itu loh ya, jangan kamar sembarang. Bukan cuma itu, tapi dia memberi tambahan, tutuplah pintu. Sebab percuma kalau doanya di kamar itu, tapi doanya teriak-teriak, sehingga orang yang lewat di depan rumah pasti juga ikut mendengar. Jadi ini Tuhan Yesus memberikan penekanan kepada kita. Kalau berdoa bukan cuma masuk di kamar yang khusus, tetapi setelah kamu masuk, kamu tutup. Lalu ada tambahannya. Maka Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi, berarti Bapa ada di tempat yang tersembunyi, akan memberikan upah kepadamu kalau melihat apa yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Jadi kata yang tersembunyi munculnya dua kali. Saya bacakan untuk saudara ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kata tersembunyi munculnya dua kali. Karena Tuhan Yesus ingin benar-benar ketika saudara berdoa di dalam ketersembunyian. Masuk kamar, bukan sembarang kamar, tutup pintu. Setelah tutup pintu, Bapa di surga yang tersembunyi akan melihat yang kamu lakukan di tempat yang tersembunyi. Sehingga ada seorang yang mengatakan begini, the secret of prayer is praying in the secret. Rahasia berdoa adalah berdoa secara rahasia. Kalau saudara mau tahu rahasia berdoa, doanya secara rahasia. Jangan sampai orang lain tahu. Nah, kalau sampai saudara berdoa tanpa minta pujian orang, maka Tuhan memberi janji, Bapamu akan membalas kepadamu. Bukan berarti doa untuk mendapat berkat Tuhan. Bukan. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa untuk menikmati berkatnya, saudara itu perlu berdoa. Saya bisa gambarkan ini seperti voucher. Saya pernah diberi orang voucher hotel, voucher belanja, voucher makan. Nah, voucher itu sudah dibeli. Voucher itu diberikan kepada saya, sudah menjadi milik saya. Tapi voucher itu tidak akan ada gunanya kalau saya tidak pergi ke hotel itu dan menginap. Tidak ada gunanya. Tapi sebaliknya, kalau saya pergi ke hotel itu tidak membawa vouchernya, juga saya datangnya tidak ada gunanya. Saya harus membayar sendiri dengan harga penuh. Sehingga doa itu mirip dengan voucher ini. Tuhan sudah siapkan berkatnya. Tuhan sudah siap. God is ready to bless you. But the question is, are you ready to be blessed? Kalau engkau siap untuk diberkati, ya engkau berdoa. Ketika engkau berdoa, berarti engkau siap untuk diberkati. Beberapa penafsir Alkitab menganggap bahwa konsep yang saya baru terangkan ini ada kaitannya dengan pemilihan kamar. Kamarnya itu bukan sembarang kamar, tapi kamar penyimpanan apa? Barang berharga. Ketika engkau masuk di dalam kamar barang itu, harta benda itu, sebetulnya seakan-akan engkau sedang melakukan tindakan untuk mengambil berkat yang ada di sana. Kita berdoa bukan supaya diberkati Tuhan, tetapi Tuhan memberkati kita melalui berkat berdoa kita. Berdoa itu adalah kunci untuk mendapatkan berkat Tuhan. Nah, suara motivasi kita di dalam berdoa apa? Banyak orang Kristen berdoa dengan motivasi yang keliru. Berdoa itu supaya dilihat orang lain. Berdoa itu supaya kelihatan rohani. Berdoa itu supaya kelihatan benar-benar orang yang baik, orang yang saleh, begitu loh saudara. Kalau saudara berdoa dengan motivasi begitu, maka saudara telah salah di dalam berdoa. Saudara adalah orang-orang yang munafik. Itu kesalahan pertama dalam berdoa.
yaitu motivasinya keliru. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, saudara. Aspek kedua dari berdoa, yaitu konsep yang keliru. Mari kita membaca ayat yang ke-7 sampai ke-13, tapi kita akan membaca ayat yang ke-7 dulu. Ayat yang ke-7, lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Kali ini Tuhan Yesus tidak membahas kebiasaan doa orang Yahudi. Kali ini dia membahas kebiasaan doa orang-orang non-Yahudi yang dia sebut orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Allah itu biasanya kalau berdoa bertele-tele. Coba saya tes ya pengetahuan bahasa Indonesia kita. Bertele-tele itu artinya apa? Bertele-tele. Saudara tahu telepon? Ya, tele itu jauh, fon itu suara. Tapi tidak ada hubungannya ternyata dengan telepon. Bertele-tele itu apa sih saudara sebetulnya? Bertele-tele apa? Ada yang tahu? Kata dasarnya apa? Tele. Rasanya kok gak enak ya. Bertele-tele itu artinya apa saudara? Nah, saya akan menerangkan kata ini. Kalau dalam bahasa Yunani, kata yang dipakai ini spesifik. Batalogeo. Batalogeo ini adalah satu kata yang jarang muncul di mana-mana. Sehingga para penafsir itu berbeda pendapat. Ini artinya apa ya? Tapi kemungkinan batalogeo itu adalah semacam kata yang dipakai berdasarkan bunyi. Misalnya begini, kata pop gitu. Budaya yang menyebar kemana-mana, pop populer, misalnya lagu pop gitu. Itu sebetulnya istilahnya dipakai karena saudara menggambarkan sesuatu yang dulu tidak ada, tapi terus menekan, tiba-tiba keluar pop gitu. Maka namanya populer. Atau barbarian, saudara mendengar istilah barbarian. Itu adalah istilah orang Yunani untuk mereka yang tidak bisa bahasa Yunani. Di mata orang-orang Yunani, orang-orang yang tidak bisa berbahasa Yunani, bahasanya itu seperti orang bilang barbar, barbar. Makanya terus disebut barbarian. Atau kalau saudara bingung, saudara pernah pergi enggak ke perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat, itu orang-orang Jawa yang ada di Jawa Tengah, itu bahasa Jawanya ngapak-ngapak. Jadi kalau misalnya ada bapaknya datang, maka mereka akan berteriaknya gini, bapaknya tekak, gitu. Ayah datang, maksudnya gitu loh. Kalau bahasa Suraboyonya ya bapake teko, tapi karena di sana bilangnya bapake tekak gitu. Nah, saya harap orang Surabaya tidak menafsirkan secara harfiah. Ketika bapaknya datang semua teriak bapake tekak karena kalau dalam bahasa Surabaya tekak itu artinya dicekik, saudara. Beda, tapi kita biasanya kalau mendengarkan orang ini ngapak-ngapak gini mesti daerahnya daerah tertentu ya kan, kalau tidak daerah Brebes, Slawi dan sebagainya, nah daerah-daerah sana lah gitu, itu bahasa orang yang ngapak-ngapak gitu. Nah, batalogeo kemungkinan itu karena banyak orang yang kalau doa itu terlalu cepat, banyak kata-katanya gitu, kedengaran itu seperti batah-batah gitu. Logeo itu artinya berbicara, jadi batalogeo itu mungkin artinya adalah berbicara batah-batah gitu. Kalau bingung ya, saya kasih contoh. Biasanya orang dari gereja yang non-Pentakosta atau non-karismatik itu, kalau menceritakan tentang bahasa roh, biasanya mereka bilang, itu loh yang orang ngomong itu loh, sandalawas itu kan. Nah, kadang-kadang kita memakai ungkapan-ungkapan semacam itu karena di telinga kita rasanya kedengarannya seperti itu kan ya. Gitu, kayak apa ngana lama-lama kan. Modelnya kayak begitu. Nah, itu namanya kata yang dipilih berdasarkan bunyinya. Nah, bertele-tele, batalogeo, mungkin karena orang yang mengucapkannya itu terlalu cepat sehingga kedengarannya itu seperti bata-bata, lalu dikasih nama batalogeo. Kamu jangan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu. Bertele-tele itu mengandung dua arti di dalam bagian ini. Satu, kata-katanya banyak. Yang kedua, konsepnya salah. Jadi kata-katanya banyak tapi tidak punya makna yang benar. Itulah yang dikatakan di ayat yang ke-7. Jangan kamu bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Mereka berpikir bahwa kalau mereka kata-katanya banyak, doanya akan dikabulkan. Itu bertele-tele. Bukan berarti tidak boleh berdoa lama gitu.
Tuhan Yesus di Lukas 6. Waktu dia sebelum memilih 12 rasul, dikatakan dia berdoa semalam-malaman. Bertele-tele bukan berarti kita berdoa, besok berdoa, besok berdoa. Bukan, karena Tuhan Yesus juga mengajarkan di Lukas 18, kita berdoa jangan jemu-jemu. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele juga bukan berarti mengulang doa yang sama. Karena di Taman Getsemani, pada waktu Tuhan Yesus berdoa sebelum ditangkap, dikatakan Alkitab, dia mengucapkan doa yang itu-itu saja. Itu bukan bertele-tele. Bertele-tele itu begini, saudara kata-katanya itu banyak, karena saudara punya pikiran begini, kalau kata-kataku banyak, Allah itu akan sungkan, lalu akan mengabulkan doaku. Jadi ini namanya bertele-tele. Jadi kata-katanya bukan cuma banyak, tapi dibumbui konsep yang keliru. Kalau saudara pernah ingat cerita Elia bertanding dengan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Pada waktu Nabi-Nabi Baal minta api turun dari surga, gak bisa. Elia akan mengolok-ngolok mereka. Ayo doa lebih kenceng lagi. Ayo berseru. Siapa tahu dewamu lagi tidur. Lalu digoda lagi oleh Elia. Ayo ditoreh-torehkan pedang di tubuh mereka. Sehingga darah bercucuran. Karena mereka punya konsep orang-orang yang tidak mengenal Allah ini. Kalau mereka berdoa dengan cara menyiksa diri, maka Allah itu melihat dari atas dan kasihan, lalu menjawab doanya. Kalau mereka berdoanya dengan cara berteriak lebih keras, maka Allah akan mendengarkan. Kalau mereka berdoa dengan kata yang lebih banyak, maka Allah mendengar doa mereka. Ini konsep kuno yang Tuhan sedang tentang. Saya pernah membaca satu contoh doa kuno, abad yang kedua atau abad yang keempat. Ketika saya baca, saya kaget. Karena permulaan doanya, hampir semua nama dewa disebutkan di sana. Dari Yehova, Zeus, Jupiter, semua nama dewa disebut, baru dia minta. Ini menggambarkan mentalitas orang-orang yang tidak mengenal Allah tentang doa. Mereka berpikir, kalau kata-katanya banyak, sebutan untuk Allah itu banyak, maka akan menambah kuasa doa. Ternyata, dalam pengalaman saya, ada banyak orang Kristen yang juga begitu. Punya konsep bahwa kuasa doa ditentukan oleh jumlah kata-kata. Atau kuasa doa ditentukan oleh volume dari kata-kata itu. Atau ditentukan oleh intonasi dari yang berdoa. Saya tes ya, jujur jawabnya. Saudara ini sakit. Terus didoakan dua pendeta. Boleh milih salah satu. Pendeta pertama itu doanya begini. Tuhan anakmu sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Amin. Yang kedua, Bapa di surga, pencipta alam semesta, Engkau yang mengontrol segala sesuatu di dalam alam semesta, bahkan setiap sel, kromosom, DNA di dalam tubuh kami ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini saya menumpangkan tangan untuk anakmu, kiranya Tuhan menjama, menyembuhkan dalam nama Yesus. Saudara milih didoakan pendeta yang nomor satu atau nomor dua? Jujur, jujur. Lebih lega didoakan nomor satu atau nomor dua? Ada orang minta doa saya, Pak tolong doakan sakit perut ya. Udah saya doakan. Saya doakan seperti biasa. Dia bilang, Pak kok gak berkuasa ya? Loh kok tahu lo doa saya gak berkuasa? Doa saya ini berkuasa. Saya berapa kali doakan orang sakit langsung berangkat kok saudara. Saya tanya, kenapa kok kamu rasa doa saya gak berkuasa? Dia bilang gini, soalnya pendeta saya yang dulu tuh Pak, kalau doa itu loh Pak, jadi kalimatnya itu bisa, wah intonasinya tinggi, terus nadanya bergetar-getar gitu loh. Jadi dia tuh senang kalau didoakan, haleluya, ya Allah, haleluya. Itu senangnya setengah mati suara kalau didoakan begitu. Tapi jujur ya, sebagian orang Kristen juga lebih senang tuh kalau doanya begitu. Karena kita punya konsep, mungkin suasana doa itu mempengaruhi kemanjuran doa. Saya pernah pelayanan bersama teman saya diajak mengusir orang yang kerasukan setan. Itu kali pertama dan terakhir saya pelayanan bersama teman saya ini, saudara. Dia kalau ngusir setan itu, saudara, aduh saya enggak tahan, benar-benar enggak tahan. Ngusirnya itu teriaknya kencangnya setengah mati, saudara. Jadi dalam nama Yesus engkau setan keluar gitu kan. Terus enggak ada reaksi apa-apa, tambah kencang, dalam nama Yesus engkau keluar. Saya sudah ngomong dia, hemat-hemat tenaga.
besok kita khotbah. Untuk apa setan diurusin begitu? Ngomong pelan aja, yang penting kamu berotoritas, pakai otoritasnya Yesus, dia keluar kok sudah. Enggak usah teriak-teriak. Enggak percaya dia, Saudara. Dia tetap doanya teriak terus. Sebelum setannya keluar, saya keluar duluan, Saudara. Enggak tahan saya sungguhan. Suaranya itu kerasnya setengah mati itu loh, Saudara. Apa hubungannya kemanjuran doamu dengan engkau doanya berteriak gitu loh. Tapi kita juga kadang-kala sering begitu kan. Kalau ada orang berdoa biasa, kita bilang gini, doanya monoton, tidak ada kuasanya gitu kan. Tapi kalau doanya itu wah teriak-teriak sambil menangis, kita bilang, Roh Kudus datang. Itu konsep yang keliru yang harus kita ubah. Jadi doa itu dikabulkan bukan karena banyaknya kata-kata loh, Saudara. Saya pernah itu mendengar ada orang berdoa. Waduh, memang orang ini hamba Tuhan jelas. Berdoanya panjangnya setengah mati. Awalnya itu panjang. Jadi dia kalau berdoa semua sifat Allah dan semua sebutan Allah disebutkan di dalam doanya dia. Jadi kalau dia berdoa itu sebelum minta ya, doanya kurang lebih begini. Ya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kudus, Engkau Allah yang Maha Suci, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Maha Perkasa, Engkau terpisah ada pada dirimu sendiri gitu kan. Dan Engkau adalah El Shaddai, Engkau adalah El Roy, Engkau adalah El Leon gitu kan. Semuanya disebutkan gitu, Saudara. Saya itu dalam hati mikir, orang ini gak punya cara yang lebih bagus kah? Kalau saya berdoa ingin menyebutkan semua sifat Allah dan atribut Allah, saya bisa berdoa lebih hemat. Saya akan berdoa begini. Ya Allah, yang kami kenal sebagaimana diajarkan John Frame dalam bukunya The Doctrine of God. Kami datang kepadamu, itu sudah cukup. Karena bukunya John Frame The Doctrine of God itu sekitar 800 halaman begitu loh, Sarah. Itu semua sifat Allah sudah ada di situ. Semua sebutan Allah sudah ada di buku itu. Untuk apa disebutin satu persatu? Kamu itu sedang khotbah atau sedang berdoa begitu loh. Kadangkala kita berpikir kalau kita nyebut Tuhan dengan nama yang indah akan didengar Tuhan. Salah. Karena rahasia doa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan banyaknya kata, bukan intonasi dan volume, bukan ekspresi kita. Tapi sederhana. Ayat yang ke-8. Jadi, janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Rahasia berdoa yang dikabulkan itu sederhana. Bukan berdasarkan what we do, tapi berdasarkan who God is. Allah itu Bapak kita soalnya. Karena dia Bapak kita, dia mengetahui kebutuhan kita. Dan karena itu kebutuhan, Allah akan memenuhi. Kalau keinginan, Alkitab tidak pernah janji memberikan. Tapi kalau itu kebutuhan, dan masing-masing kita kebutuhannya berbeda, kalau itu kebutuhanmu, kebutuhan di dalam kerajaan Allah, maka Allah pasti akan memenuhi bagi kita. Jadi rahasia doa yang dikabulkan, bukan what we do, jumlah kata, bagaimana kita berdoa. Tidak. Yang mempengaruhi adalah who God is. Siapa Allah bagi kita? He is our Father, our Heavenly Father. Dia tahu semua kebutuhan kita dan dia memenuhi semua itu bagi kita. Nah karena itu kita perlu belajar konsep yang benar. Kalau tadi konsepnya salah doanya, doa mengatur Allah, doa dikabulkan karena kata-kata, itu salah. Sekarang kita akan melihat konsep doa yang benar, yaitu seturut doa Bapa kami. Ayat yang ke-9, Saudara, dikatakan demikian. Karena itu berdoalah demikian. Kalau bahasa Inggris jelas sekali, misalnya New International Version menerjemahkannya begini. This is how, garis bawahi, how you should pray. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan what, tapi mengajarkan how. Kalau what itu berarti isinya. Kalau how berarti konsep atau caranya. Jesus was talking about the way, the manner, the concept, not the content of our prayers. Makanya di dalam Lukas 11, doa Bapak kami itu isinya sedikit beda dengan doa Bapak kami di Matius 6. Beda tapi tidak masalah, karena yang ditekankan oleh Tuhan Yesus bukan kata-katanya, tetapi konsepnya. Jadi kalau Saudara bisa hafal isinya, tapi tidak tahu konsepnya, percuma. Tapi kalau Saudara tidak hafal isinya dan tidak tahu konsepnya, Saudara jadi orang yang paling malang seluruh dunia. Ini doa yang indah sekali, Saudara. Maka Saudara perlu tahu isinya dan perlu tahu yang lebih penting apa? Konsepnya.
Dan ada tiga konsep doa yang benar seturut doa Bapa kami. Yang pertama, saudara, doa adalah membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa membangun relasi yang tepat dengan Allah. Doa Bapa kami dimulai dengan ini. Bapa kami yang di surga. Kita terlalu terbiasa dengan sebutan ini, Our Heavenly Father. Karena terlalu terbiasa, kita menganggap ini gak ada maknanya. Tapi kalau saudara belajar filsafat agama-agama atau perbandingan agama-agama, saudara akan menemukan sebutan ini sebutan yang luar biasa mendalam. Karena menjaga imanensi Allah, Allah itu dekat dengan kita, sekaligus menjaga transendensi Allah, Allah itu mulia terpisah dari kita. Waktu kita menyebut Allah sebagai Bapa, itu berarti dia dekat dengan kita. Tapi jangan lupa, Bapa ini adanya di mana? Di surga. Bukan ada di mana yang kita mau, tetapi dia ada di surga. Dan saya akan menerangkan masing-masing kata ini. Kata Bapa atau Bapamu, itu sudah muncul beberapa kali di Matius 5-7. Muncul berkali-kali. Dan menariknya, tiap kali kata Bapa itu muncul, berkaitannya dengan kedekatan. Misalnya apa? Di Matius 6 ayat 1-4, kalau engkau memberi sedekah, jangan sampai orang lain tahu, tangan kirimu tahu. Bapakmu yang melihat yang tersembunyi. Jadi Bapak dekat dengan kita. Mengetahui walaupun kita ada di tempat tersembunyi, dia tahu karena dia dekat dengan kita. Lalu saudara ingat tidak? Di Matius 6 Tuhan Yesus mengatakan, jangan khawatir tentang makanan, minuman, pakaian. Semua itu dicari orang yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di surga tahu kamu memerlukan. Ingat di Matius 7, minta akan diberi, ketok pintu akan dibukakan, cari kamu akan mendapat. Lalu Tuhan Yesus memberi ilustrasi, kalau bapak yang jahat di dunia saja, tidak mungkin anaknya minta roti dikasih batu. Lalu Tuhan Yesus bilang, apalagi Bapamu yang di surga, ia pasti memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Engkau menyebut Allah sebagai Bapa itu berarti you are close to Him, dekat dengan Dia. Tapi jangan lupa, kita juga harus ingat dia ada di surga. Dan kata surga itu sudah muncul sebelumnya di Matius 5. Yaitu ketika Tuhan Yesus mengatakan jangan bersumpah demi apapun, jangan bersumpah demi langit. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu sama, yaitu surga. Jangan bersumpah demi surga sebab, ada tambahannya di Matius 5, surga adalah tahta Allah. Kita harus ingat bahwa Allah itu juga raja. Sehingga pada waktu mendatangi dia, saudara, kita ini harus dengan penuh hormat. Tapi jangan sampai kita datang dengan penuh ketakutan. Seolah-olah dia adalah musuh kita. Tidak, dia adalah Bapa bagi kita. Jadi dua hal ini perlu dijaga. Jangan sampai kita terjebak Allah itu cuma imanen dekat dengan kita. Lupa bahwa dia transenden. Ini adalah konsep-konsep di dalam gerakan zaman baru. Manusia itu memiliki hakikat keilahian. Kita ini Allah-Allah kecil. Apa yang kita katakan pasti terjadi. Ini semua konsep gerakan zaman baru. Kita harus menolak itu. Tetapi jangan sampai juga kita terjebak pada ekstrim yang lain. Allah itu cuma maha besar. Allah itu cuma maha mulia. Allah itu cuma maha kuasa. Tinggalnya di sana. Dia cuma mengontrol. Itu dari jauh. Allah kita bukan semacam itu. Allah kita juga Allah yang dekat dengan kita. Jadi, kalau kita berdoa, kita menyebut dia Bapa yang di surga. Berarti kita membangun relasi yang benar bahwa dia itu Allah yang imanen sekaligus transenden. Dalam Alkitab, saudara, doa dengan permohonan itu dibedakan. Tadi kalau saudara membaca petunjuk hidup baru kita, jangan khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa, permohonan, ucapan syukur. Di dalam tulisan Paulus, doa dan permohonan itu seringkali dibedakan. Permohonan pasti doa. Permohonan kepada Allah pasti doa. Tetapi doa tidak selalu permohonan. Doa itu lebih luas, lebih besar daripada permohonan. Doa itu sederhana. Saudara membangun relasi dengan Allah. Kalau saudara tiap kali tutup mata minta, tiap kali tutup mata memohon, saudara bisa bayangkan ya perasaannya Allah ya. Kalau saya jadi Allah loh saudara, saya sakit hati. Untung saya bukan yang jadi Allah. Saudara pernah gak sih bertemu dengan orang yang tidak pernah tanya kabar saudara, tidak pernah menghubungi saudara, tiba-tiba begitu menghubungi, minta bantuan. Pernah? Mungkin keluarga juga begitu. Keluarga saya itu semacam itu dulu.
Beda dengan keluarga istri saya. Keluarga istri saya itu baik. Telepon saya ulang tahun, mamah mertua saya telepon begitu kan. Saya pergi kemana diteleponin begitu kan. Sampai kadang-kadang saya pikir, wah ini mamah mertua saya tanyanya lebih detail ya daripada mamah saya sendiri. Mesti ditanya, makan di mana, makan di sini, makan apa, makan lodeh. Oh cuma lodeh, enggak pakai yang lain. Oh iya pakai mah kepala ayam, enak enggak gitu lodehnya gitu kan. Ditanya, untung enggak ditanya garamnya berapa, oh sapanya berapa gitu kan. Tapi itu keluarga istri saya, butuh enggak butuh selalu omong. Keluarga saya enggak. Jadi keluarga saya kalau ulang tahun ya, tidak ada yang tahu siapa yang berulang tahun. Jadi rahasia berulang tahun di keluarga saya adalah berulang tahun secara rahasia. Jadi enggak ada yang tahu ini ulang tahunnya siapa, enggak ada yang tahu. Dan jarang bicara lewat telepon Zara. Tapi begitu telepon, saya sudah tahu kalau telepon mesti minta bantuan, minta pertolongan. Dua keluarga yang berbeda. Saya memahami bahwa keluarga saya kurang baik dalam hal itu. Makanya saya berbicara kepada mereka supaya kalau telepon bukan cuma kalau butuh. Nah, kita kadangkala kalau berdoa itu cuma kalau butuh dengan Tuhan. Masalah semakin banyak, semakin aktif dalam berdoa. Itu pun tiap kali tutup mata selalu apa? Minta. Tutup mata minta. Pernah enggak sih kita tutup mata enggak minta apa-apa? Pagi tadi saya coba. Saya bangun, saya berdoa. Saya tidak minta apa-apa. Saya hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur untuk keselamatan cuma-cuma di dalam Yesus Kristus yang Dia berikan ke saya. Bersyukur untuk pelayanan yang Dia percayakan kepada saya. Bersyukur untuk keluarga yang Tuhan berikan kepada saya, keluarga yang bahagia. Bersyukur untuk jemaat-jemaat yang mengasihi saya. Bersyukur untuk orang-orang lain yang mendukung pelayanan saya. Saya tidak minta satupun. Karena doa memang tidak selalu meminta. Doa itu membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, doa bukan cuma membangun relasi yang tepat dengan Allah. Yang kedua, saudara, doa itu mengutamakan kepentingan Allah. Sebelum kita minta, berilah kami, kami, kami. Tuhan Yesus ajarkan, mu, mu, mu. Di ayat 9 dan 10, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi yang kita cari itu adalah kehendak Allah dulu, kepentingan Allah dulu, bukan kepentingan kita. Kita terbiasa tiap kali tutup mata mesti doanya untuk diri kita, untuk keluarga kita, benar enggak? Semuanya kita, it's all about us. That's not true. Ketika kita berdoa tutup mata, selalu minta, it's all about God. It's all about His kingdom on earth. Sehingga ketika kita berdoa, kita fokuskan pada Allah. Dan isi doanya saya terangkan secara cepat saja. Sebetulnya isinya ini mendalam sekali, saudara. Kalau disampaikan satu permohonan, satu kali khotbah, belum tentu cukup. Karena sangat mendalam. Tapi saya akan coba jelaskan secara sederhana. Ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita minta supaya Allah lebih suci. Wong Dia itu sudah maha suci kok. Dia sempurna kesuciannya. Dia sudah di dalam kekudusan yang sempurna. Tapi ketika kita berdoa, dikuduskanlah namamu. Maksud kita adalah, kudus itu dipisahkan, dikhususkan. Kita minta supaya nama pribadi Allah itu, saudara, dipisahkan dari ciptaan. Dengan kata lain, kita menghargai Allah sebagai ciptaan. Memang Dia Bapak kita. Jangan lupa tapi, bagaimanapun kita ciptaannya Dia. Sehingga sebagai ciptaan, no way the creatures become creator. No way. Tidak bisa. Sehingga saudara harus benar-benar memahami dan mengagumi kemuliaan Allah. Kita bahkan nanti di surga, kita tidak tahu segala sesuatu. Ada orang yang mengatakan, nanti kalau di surga, semuanya jelas bagi kita. Belum tentu. Karena ketika kita masuk surga, kita tidak berubah jadi maha tahu loh ya. Tidak. Tetap kita tidak mengalami perubahan. Dari tidak tahu, lalu jadi maha tahu. Tidak. Di surga kita cuma lebih tahu. Tapi tidak maha tahu. Dikuduskan namamu itu artinya kita berdoa supaya Allah terpisah. Ciptaannya menghargai Dia. Lalu ditambah, datanglah kerajaanmu. Bukankah Yohanes Pembaptis pada waktu datang di Matius 3, dia mengatakan apa? Kerajaan Allah sudah dekat. Di awal pelayanan Yesus dia berkhotbah apa? Bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tapi di tengah-tengahnya, Matius 12, waktu Yesus mengusir setan, dia mengatakan begini, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka kerajaan Allah sudah ada di tengah kamu. Bukan sudah dekat, sudah ada di tengah kamu. Waktu Dia ada di kayu salib, Dia telah meruntuhkan penguasa-penguasa dunia ini, yaitu kuasa kegelapan.
Ketika dia bangkit dari kematian dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa, disitulah kerajaannya sudah genap. Tapi belum sempurna. Nanti sempurnanya pada waktu dia datang kembali yang kedua, seluruh kuasa yang jahat itu akan dipatahkan, akan dibinasakan. Disitulah kerajaan Allah kita nantikan secara sempurna. Maka tiap hari kita berdoa, Tuhan datanglah kerajaan-Mu. Seolah-olah kita bilang begini, Tuhan Yesus, kapan Engkau datang? Kapan Engkau datang? Ini doa kita tiap hari. Bukan cuma pas tanggal tua, ngerti gak, saudara? Bukan cuma pas kita ada dalam masalah, lagi galau, gak ada jalan keluar, begitu kan. Bertengkar dengan pacar, baru kita tanya, Tuhan, kapan Engkau datang kembali yang kedua? Lalu doa kita juga begini. Jadilah kehendak-Mu, ada tambahannya, di bumi seperti di surga. Berarti yang di surga itu jadi pola untuk yang di bumi. Kalau di surga, Allah punya kehendak, semua penghuni surga, malaikat, serafim, orang-orang kudus yang di surga. Begitu Allah punya kehendak, semua sukacita menaati kehendak Bapa. Jadi kalau Bapa bilang ah, semuanya pasti ah. Jadi seperti orang menggema gitu, gitu hebat. Kalau di bumi gak bisa. Kalau di bumi Allah bilang A, B, C, D, F, G, H, I, J, K. Selalu manusianya begitu. Allah punyanya apa, maunya apa. Manusia maunya yang beda dengan Allah. Nah kita itu tiap hari berdoa supaya banyak orang itu menaati Allah dengan sukacita dan sukarela. Itu doa kita. Tiap hari loh doanya begitu. Itu orang yang mengutamakan kepentingan Allah. Doa adalah membangun relasi yang benar dengan Allah. Doa adalah mengutamakan kepentingan Allah. Dan yang terakhir, doa adalah menyandarkan diri secara total dan terus-menerus pada Allah. Menyandarkan diri secara total dan terus-menerus. Itu ada di ayat 11 sampai 13. Coba saya tes dulu. Kalau saudara ini menemukan kendi, lalu diusap-usap keluarlah jinnya. Lalu jinnya mengatakan 3 permintaan. Saudara minta apa? Satu minta. Minta 3 lagi. Terus dijawab ya, tiap kali minta apa mesti 3 lagi begitu kan ya. Minta apa? Kalau saudara disuruh minta 3. Biasanya loh kalau saudara itu berdoa minta apa? Salomo itu pernah loh saudara, pada waktu berdoa dia mikir, di antara semua itu apa ya yang dia harus minta? Seandainya Tuhan berkata 3 permintaan, saudara minta apa? Biasanya nih yang biasa terpikir, satu sehat ya. Terus apa? Kaya. 3 keluarga harmonis bahagia. Biasanya gitu kan. Jadi kita mintanya kalau enggak kesehatan, kekayaan, keluarga yang harmonis. Tapi ternyata Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan itu. Mengajarkannya itu makanan, pengampunan, kelepasan dari pencobaan. Pilihan Tuhan Yesus jauh lebih bagus daripada pilihan kita. Kita ini bisa hidup tanpa kaya. Buktinya banyak orang miskin itu juga tetap bisa hidup. Tetapi kita tidak mungkin bisa hidup tanpa makanan. Makanan itu kita perlukan tiap hari. Keluarga yang bahagia belum tentu kita perlukan setiap hari. Buktinya apa? Ada orang yang keluarganya enggak bahagia, kalau pisah dari istrinya malah seneng dia. Berarti kan tidak selalu keluarga bahagia diperlukan tiap hari, ya kan? Kalau ada puji Tuhan, kalau enggak ada juga enggak apa-apa, bisa dihindari menurut beberapa orang. Ini bukan kesaksian pribadi. Nah, tapi kalau kita bicara makanan, kita semua butuh makanan, benar? Kita semua butuh pengampunan karena tiap hari kita berbuat dosa. Dan yang ketiga, kita tiap hari kita ini butuh apa? Butuh kelepasan dari pencobaan. Karena iblis mencobai kita, enggak memandang kalender, tanggal merah, cuti apa, dia enggak ikut. Iblis akan selalu mengerjain kita setiap hari. Makanya kita ini diminta Tuhan berdoanya 3 hal ini. Dan saya terangkan satu persatu. Berilah kami makanan hari ini yang secukupnya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya yang secukupnya. Kata Yunani yang dipakai ini memang sedikit sulit diterjemahkan. Tapi saya setuju dengan mayoritas bahasa Inggris. Makanannya itu bukan makanan yang secukupnya, tapi makanan harian. Give us today our daily bread. Jadi roti kami setiap hari. Karena orang Yahudi makan roti. Ini bicara tentang makanan pokok, saudara. Dan bagi pendengar Tuhan Yesus,
yang pada waktu itu mayoritas buruh harian. Doa ini sangat bermakna. Sebab kalau seorang buruh harian terima gajinya sore hari. Kalau dia sakit berarti artinya tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bisa bekerja berarti the following day keluarganya tidak bisa makan. Sehingga ketika mereka mengatakan Tuhan beri kami makanan kami hari ini. Makanan kami tiap hari. Itu adalah doa yang bermakna sekali bagi mereka. Dan doanya itu today. Give us today. Bukan gini. Tuhan give us this year our daily bread. Nah, kalau this year kan berarti doanya sekali untuk setahun. Tapi doanya itu tiap pagi doa. Tuhan give us today. Dan di Matius 6 Tuhan Yesus juga mengatakan demikian. Jangan khawatir tentang yang kamu makan, minum, pakai. Kesusahan sehari, cukup untuk sehari. Jadi bersandar kepada Tuhan, itu tiap hari bersandarnya sama Tuhan. Nah saya ketika membaca ini ulang, saudara, saya itu memahami hal yang luar biasa. Bahwa ketika kita bisa makan, itu bukan karena kita bekerja. Walaupun untuk makan, kamu harus bekerja. Tetapi ketika engkau bisa makan, itu bukan karena engkau bekerja, tapi karena Tuhan yang memberi berkat. Begitu pula dengan pengampunan. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Kata kesalahan, kalau di dalam bahasa Yunani menurut saya bagus. Kata yang dipakai itu bukan kesalahan, tetapi hutang. Ingat gak doa Bapak kami dalam bahasa Inggris bunyinya apa? Forgive our, bukan sins, bukan faults, bukan mistakes. Forgive our debtors. Kita ini punya hutang. Sebagaimana kami mengampuni orang lain yang berhutang kepada kami. Wah, ini katanya luar biasa indah. Mengapa dipakai kata hutang? Bukankah itu kesalahan? Benar itu kesalahan. Bukankah itu dosa? Benar itu dosa. Tapi kata yang dipakai itu hutang. Karena maksudnya begini. Kita punya kewajiban terhadap Allah. Punya kewajiban terhadap sesama. Yaitu mengasihi Allah. Mengasihi sesama. Pada waktu kita tidak melakukan tugas kita. Kita merampas hak orang lain. Allah seharusnya menerima kasih dan ketaatan kita. Pada waktu kita tidak memberi, maka kita telah merampas haknya Allah. Berarti kita telah berhutang. Begitu pula dengan orang-orang di sekeliling kita. Kita seharusnya memberi kasih kepada mereka. Ketika kita gagal melakukannya, kita merampas hak mereka. Maka kita berhutang kepada mereka. Tiap hari kita berhutang pada Tuhan, pada sesama. Makanya tiap hari kita butuh pengampunan. Siapa yang dari tadi pagi belum berbuat dosa? Selain saya, siapa yang dari tadi belum berbuat dosa? Kita ini hampir tiap hari berbuat dosa. Tiap menit kita berbuat dosa. Karena ketika Tuhan mengatakan do this, kita tidak melakukan. Kita tetap berdosa. Every second we do not do that, we are sinning against God. Makanya tiap hari kita berdosa di hadapan Tuhan. Tiap hari kita datang mohon pengampunan Tuhan. Kita gak bisa hidup tanpa makanan. Kita tidak bisa hidup tanpa pengampunan. Dan kita juga tidak bisa hidup tanpa kelepasan dari si jahat. Dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat. Kalau bahasa Inggris lebih tepat. Bukan yang jahat, tapi si jahat. Berarti the evil one, iblis. Saudara itu perlu minta sama Tuhan supaya tiap hari dibuat menang melawan iblis. Yakobus 4 mengatakan demikian. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia akan lari daripadamu. Urutannya jelas ya. Tunduklah kepada Allah, lawanlah si iblis, dia lari daripadamu. Jangan dibalik. Ada orang Kristen yang berdoa saja malas, tapi kalau nyanyi kita buat iblis gemetar itu, nyanyinya tuh kelihatannya semangat sekali begitu kan. Iblisnya takut ketika kita menyanyikan lagu itu. Sebentar, kamu tunduk kepada Allah enggak? Kamu berdoa berharap kepada Allah enggak? Kalau engkau tidak dekat dengan Allah, tidak menundukkan diri di bawah Allah, saudara melawan iblis, iblis tidak akan lari daripadamu. Kita ini harus tahu musuh kita ini musuh yang hebat, saudara. Musuh yang lebih kuat daripada kita. Tapi banyak orang Kristen itu merasa diri lebih hebat. Saya pernah berjumpa sama seorang yang sudah tua, jadi Kristen sudah puluhan tahun, saudara. Dia tuh mengentengkan gitu loh, meremehkan iblis. Dia bilang, orang Kristen ngapain takut sama iblis menjatuhkan kita sih. Kita ini kalau sungguh-sungguh baca Alkitab bisa, apalagi kita kan sudah jadi Kristen bertahun-tahun, puluhan tahun kita jadi orang Kristen. Masuk takut dijatuhkan sama iblis.
Orang tua ini lupa bahwa iblis lebih tua dari dia. Itu yang dia lupa. Saya enggak peduli seberapa tua saudara, iblis jauh lebih tua dari saudara. Saya tidak peduli saudara seberapa pengalaman, tapi iblis telah pengalaman menjatuhkan semua orang yang pernah ada di muka bumi, kecuali Allah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Semua sudah pernah jatuh. Dari orang yang paling berhikmat seperti Salomo, dari orang yang paling dekat dengan Tuhan seperti Daud, dari orang yang begitu tahu Alkitab seperti Paulus, semua orang pernah jatuh. Makanya satu-satunya cara kita menang melawan iblis adalah dekat kepada Tuhan. Lawan si iblis, maka kita akan menang. Kita butuh Tuhan setiap waktu. Makanya saya suka satu himne yang mengajak

Needy. Tiap jam kita butuh Tuhan. Tiap waktu kita butuh Tuhan. Sore ini saya menantang saudara. Apakah saudara mau berdoa lebih banyak? Apakah kehidupanmu terlalu sibuk dengan hobi, dengan rutinitasmu, sehingga tidak ada waktu untuk berdoa? Apakah engkau merasa terlalu jauh dari Tuhan? Hari ini ngambil komitmen, Tuhan, aku mau berdoa lebih banyak lagi. Saya menantang saudara yang kedua. Kalau engkau sudah berdoa, maukah engkau berdoa dengan cara yang baru, cara yang lebih benar? Ketika engkau berdoa bukan untuk memenuhi hawa nafsumu, bukan berfokus pada dirimu, tapi engkau membangun relasi yang indah dengan Tuhan. Mengutamakan kepentingan Allah, dan kau menyandarkan dirimu kepada Allah. Di dalam doamu kau selalu mengatakan, Lord, I am powerless, I am weak, but you are strong. Di dalam doalah kita mendapat kekuatan yang baru dari Tuhan. Mari kita

Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 08223334955 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi

Salam pendengar yang dikasihi Tuhan. Senang sekali di kesempatan kali ini saya bisa menjumpai, bisa menyapa pendengar melalui siaran, melalui program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini saya rindu mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal yang ke-19 ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Ini adalah kisah tentang Sodom dan Gomora. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini hanya di dalam ayat yang ke-12 dan 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan atau siapa saja kaummu di kota ini, bawalah mereka keluar dari tempat ini. Sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, renungan kali ini diberi tema hati-hati dengan dosa. Hati-hati dengan dosa. Pendengar, saya mempunyai seorang teman yang sangat ceria. Kehadirannya membawa kehangatan bagi komunitas di mana kami biasanya berkumpul. Pada suatu kali terjadi perubahan di dalam dirinya. Keceriaannya telah menjadi kemurungan bagi dirinya. Beberapa lama kemudian, akhirnya saya pun tahu bahwa mamanya telah divonis oleh dokter mengenai kanker serviks dan hanya mempunyai harapan hidup hanya untuk beberapa bulan saja. Jika vonis seorang dokter membuat keceriaan dari teman saya itu lenyap, betapa lebihnya vonis Allah yang berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan harus mendapatkan hukuman. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kota Sodom memang kota yang indah. Namun tidak demikian dengan kondisi masyarakatnya. Kota ini dihuni oleh masyarakat yang dikuasai oleh dosa dan keadaan moral yang rendah dari orang-orang Sodom sebenarnya sudah terlihat ketika Lot menyambut malaikat di pintu gerbang kota pada waktu itu. Pintu gerbang kota merupakan tempat umum di mana orang-orang biasanya menemui rekan-rekannya untuk berdagang, melakukan sesuatu pengadilan, dan bertemu raja-raja kota. Tetapi walaupun pintu gerbang ini merupakan tempat di mana orang-orang berkumpul, tidak didapati orang lain yang memberikan sambutan kepada para pendatang ini. Orang-orang Sodom adalah orang yang tidak bersahabat. Mereka adalah orang-orang yang tidak ramah, yang dikuasai oleh hawa nafsu mereka. Itulah sebabnya di dalam bagian ini kita melihat Allah akan menurunkan hujan belerang dan hujan api untuk Sodom dan Gomora. Di dalam ayat yang ke-25, Allah menunggang balikkan kota Sodom dan Gomora serta semua penduduk di sana dan juga tumbuh-tumbuhan. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hatilah dengan dosa yang dilakukan oleh orang Sodom dan yang dilakukan juga oleh orang-orang kota Gomora, yaitu dosa ketidakramahan dan juga dosa homoseksual. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita mempunyai kecondongan terhadap dosa-dosa ini, mari di kesempatan kali ini kita mengambil komitmen untuk kita meninggalkan semua dosa-dosa itu. Semua dosa kesombongan, dosa ketidakramahan,
sebelum Tuhan datang atau sebelum datang penghukuman dari Tuhan untuk kita. Kiranya renungan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan memberkati.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Doa Bapa kami dimulai dengan sebuah permohonan, dikuduskanlah namamu. Dan apa arti dari permohonan ini? Sekilas permohonan ini mungkin sedikit membingungkan kita. Menguduskan nama Allah, bukankah Allah sudah kudus? Untuk apa kita berdoa supaya nama Allah dikuduskan? Apakah doa kita bisa membuat Allah menjadi lebih kudus? Dan mengapa kita perlu berdoa kepada Allah yang kudus supaya namanya dikuduskan? Kita seringkali sulit memahami permohonan ini karena kita memiliki konsep tentang kekudusan yang terbatas. Kita memahami bahwa kekudusan hanya pada masalah moral. Kudus berarti suci, tanpa dosa. Tapi sebetulnya kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan menemukan bahwa kata kudus itu memiliki dua arti. Yang pertama memang berkaitan dengan moral, dengan kesucian, dengan ketidakberdosaan. Tetapi kudus juga bisa berarti keterpisahan. Perjanjian Lama banyak memuat kata kudus dalam arti yang kedua ini. Misalnya kita tahu ada roti kudus, ada bejana kudus yang digunakan di bait Allah. Jelas roti, bejana, dan benda-benda mati yang lain disebut kudus bukan dalam arti moral. Karena moralitas hanya berkaitan dengan makhluk yang berpribadi. Sedangkan benda-benda mati tidak bisa mengambil keputusan, tidak memiliki kehendak bebas, sehingga tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang disebut moralitas. Sehingga ketika Alkitab mengatakan ada roti kudus, ada bejana kudus, itu maksudnya adalah bejana itu dipisahkan dari bejana-bejana yang lain. Dan roti itu juga dipisahkan dari roti-roti yang lain. Dengan cara yang sama kita memahami permohonan yang pertama dalam doa Bapa kami. Dikuduskanlah namamu. Itu bukan berarti kita berharap agar Tuhan menjadi lebih kudus atau namanya menjadi lebih kudus. Karena nama Tuhan, pribadi Tuhan sudah kudus. Tidak bisa menjadi lebih kudus karena kekudusannya sudah sempurna. Nah, jadi apa arti dari permohonan ini? Permohonan ini berarti bahwa melalui doa-doa kita, kita ingin agar kita dan semua orang supaya semakin menghormati kebesaran dan kemuliaan Allah. Supaya semua orang termasuk kita semakin mengerti ada keterpisahan antara Allah dengan ciptaan. Dia adalah Allah yang maha besar, Allah yang berdaulat, Allah yang mulia, dia adalah Allah yang transenden, Allah yang segala-galanya melampaui ciptaan. Dan kita semua hanyalah ciptaan yang serba terbatas. Ketika di dalam doa-doa kita berkata dikuduskanlah namamu, sebetulnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri untuk menghormati kekudusan Allah dalam arti kebesarannya, kemuliaannya, kedaulatannya yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Selain kita mengingatkan diri kita, kita juga berdoa supaya semakin banyak orang memiliki konsep yang sama dengan kita, yaitu menyadari dan menghormati kebesaran Allah dan kemuliaan Allah sebagai pencipta. Dan konsep ini sangat berakar kuat di dalam Perjanjian Lama, karena Allah yang Maha Kudus adalah Allah yang terpisah dari ciptaan. Kemuliaannya terpisah dari ciptaan, dan dia tidak membagi kemuliaan itu kepada siapapun. Saya akan mencoba membacakan dari beberapa teks dalam kitab Yesaya. Di dalam Yesaya 40 ayat 25 sampai 26 dikatakan, "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia?" Firman Allah yang Maha Kudus. "Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua binatang itu dan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat." Saya ulangi lagi ayat 25. "Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia?" Firman yang Maha Kudus. Lalu di dalam dua pasal sesudahnya, Yesaya pasal 42 dikatakan demikian di ayat yang ke-8. "Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung. Secara konteks dari ucapan-ucapan ini adalah penyembahan berhala yang dilakukan oleh bangsa Yehuda. Mereka menyembah bukan cuma Allah yang benar, yaitu YHWH, Tuhan, tetapi mereka juga menyembah dewa-dewa yang lain, seolah-olah Tuhan saja tidak cukup. Seolah-olah ada kompetitor Tuhan, yaitu banyak dewa yang lain. Dan ini sebetulnya menurut budaya pada waktu itu cukup wajar, karena mereka menyembah banyak dewa. Politeisme marak hampir di semua bangsa kuno pada waktu itu. Tetapi Tuhan menegaskan bahwa dia beda dengan yang lain-lain. Dia beda dengan semua dewa-dewa tersebut. Allah mengatakan, aku yang maha kudus, dengan siapa engkau akan menyamakan aku. Allah di dalam kemuliaannya, di dalam kemasyurannya, dia menegaskan bahwa dia berbeda dari yang lain. Dan dia menegaskan juga bahwa dia tidak akan membagi kemuliaannya dengan apapun. Dan itulah arti kekudusan Tuhan. Dan itulah yang dimaksud di dalam doa Bapa kami ketika kita berkata, dikuduskanlah namamu. Kita sungguh-sungguh rindu supaya kita sendiri dan semakin banyak orang yang menghargai kemuliaan dan kebesaran Allah sebagai pencipta. Dia pencipta jauh terpisah dari kita sebagai ciptaan yang sangat terbatas. Kiranya kita semua semakin menghormati Allah, semakin menghargai kebesarannya di dalam hidup kita. Tuhan memberkati.
1: You ready, man?
2: Okay.

0: Gokil. Ya, ya. Suaramu wapi banget di bae. Penyanyi ndi iki?
1: Dia. India, Mas.
0: Nyanyi itu Mas. Gokil. Kudu nyanyine gak sih aku ketagihan sih. Nyanyine yo.
2: Boleh.
0: Ora tel goyang. Kasih.
2: Goyang ya.
0: Lagi yo.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

9. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu

Bapa kami datang ke dalam hadiratmu saat ini sambil mengucap syukur dan berterima kasih. Bersyukur untuk semua musim-musim yang telah kami lalui. Engkau selalu menyertai kami. Dalam setiap badai kehidupan, Engkau tempat perlindungan. Engkau adalah batu karang yang teguh. Saat kami tidak bisa melihat jalan ke depan, Engkau adalah terang yang menuntun setiap langkah kami. Dan sekarang kami berkumpul bersama di sini sebagai anak-anakmu Tuhan, sebagai gerejamu, sebagai saksi akan kesetiaan dan kebaikanmu. Engkau tidak pernah gagal dan kasihmu tidak pernah berakhir. Sebab itu kami berseru ya Tuhan atas keluarga kami, atas bangsa dan kota kami, atas generasi ini, bahwa Engkau baik ya Tuhan dalam setiap musim. Engkau selalu baik. Ketika kami tidak bisa mengerti atau bisa melihat, bahkan ketika kami tidak bisa merasakan, Engkau tetap mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan kami.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

31 ayat 21 sampai 22. Terpujilah Tuhan, sebab kasih setianya ditunjukkannya kepadaku dengan ajaib pada waktu kesesakan. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku bertanya.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

sampai 8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang awal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

kita mencari kebahagiaan dan kepuasan di tempat yang salah. Kita mengejar uang, kita mengejar ketenaran dalam hidup ini. Bahkan ada banyak dari kita mencari semuanya itu dalam dosa. Mungkin ya semuanya itu bisa memberikan kebahagiaan dan kepuasan. Tetapi semuanya itu bersifat sementara. Kebahagiaan dan kepuasan yang sejati bisa kita dapatkan ketika kita mau hidup di dalam rencananya Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Pendengar yang terkasih, berjumpa kembali dengan program Grace Alone bersama hambanya Yakub Trihandoko, Gembala Sidang Gereja Kristus Rahmani Indonesia, Exodus, Surabaya. Kami berharap program ini membantu Anda menemukan anugerah Allah dalam setiap detail kehidupan dan belajar bahwa segala sesuatu adalah anugerah dan anugerah menopang segala sesuatu. Selamat mendengarkan.
1: Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sadarkah kita dari pagi sampai nanti malam dan setiap hari kita melakukan begitu banyak tindakan? Pertama kali kita bangun, kita buka apa? Buka mata dulu pasti ya. Jangan buka handphone, buka Alkitab, pasti tidak bisa baca. Kita buka mata pagi hari sampai malam kita tutup mata. Kita melakukan banyak hal. Dan kalau saya boleh membuat kategori tindakan-tindakan yang kita lakukan, maka kita bisa membaginya menjadi tindakan yang kita sukai dan tindakan yang tidak kita sukai. Mungkin tindakan yang bersifat rutinitas saja, bukan suka, bukan tidak suka, ya pokoknya rutinitas. Misalnya mandi, di sini siapa yang suka mandi? Suka, berarti sehari mungkin lebih dari 3 kali mandinya. Ada di sini yang sehari mandi lebih dari 2 kali aja? Lebih dari 2 kali ada? Tidak ada. Ya berarti gak ada yang suka mandi. Karena semua orang sehari 2 kali, benar ya? Mungkin kita melakukan tindakan yang kita bukan tidak suka, bukan suka, ya rutinitas kita lakukan. Atau mungkin bahkan ada tindakan yang kita tidak suka, tapi terpaksa kita melakukannya. Misalnya anak-anak muda di sini, siapa yang suka belajar? Saya biasanya tanya pada anak muda, kamu lebih senang sekolah atau lebih senang libur? Jawab, lebih suka libur, berarti kamu tidak perlu dokter, normal berarti, masih sehat. Karena orang yang suka sekolah itu kelihatannya tidak normal, kan begitu. Ada hal yang kita lakukan dengan terpaksa. Tapi yang membedakan hal yang kita lakukan dengan terpaksa atau sebagai rutinitas dengan hal yang kita lakukan dengan suka adalah kita melakukannya itu dengan penuh gairah. Kita melakukannya dengan sukacita, dengan semangat. Bahkan mungkin orang lain tidak bisa memahami kita. Saya dulu pernah ditanya kepada orang, kenapa kamu suka main sepak bola? Padahal kan masing-masing orang bisa beli bola sendiri, tidak usah rebutan. Ada bola satu, masa dibuat rebutan yang lain? Nah, teman saya yang mengatakan begitu adalah orang yang suka badminton. Dan saya beritahu kepada dia, yang lebih aneh itu kamu. Kamu kasih bola ke orang, orang kembalikan ke kamu. Kamu kembalikan lagi, begitu kan? Nah, ini sebetulnya kalau orang lain tidak paham olahraga itu, tidak paham kenikmatannya di mana, maka orang akan menganggap kita ini membuang waktu. Orang akan menganggap kita melakukan hal-hal yang sebetulnya tidak berguna. Saya pernah diajak orang untuk memancing. Saya berapa kali diajak teman untuk mancing. Dan saya bertanya, mancingnya di mana? Mancingnya di laut, dari jam berapa? Dia bilang dari jam 8 malam sampai jam 7 pagi. 8 malam sampai jam 7 pagi. Terus saya tanya, kita melakukan apa di sana? Ya di atas kapal kita taruh pancingnya. Nanti kalau dia ada ikannya yang makan umpan kita, ya udah kita tarik ikannya. Lalu saya tanya, di sana kita melakukan apa lagi? Bisa baca buku? Nggak bisa, di tengah laut gelap. Bisa mengetik? Nggak bisa, di tengah laut nggak ada listrik, begitu kan. Terus saya bilang, ngapain buang waktu ya? Berjam-jam ada di sana, dan biayanya juga mahal. Sewa perahu mahal, pancingnya dia, alat pancingnya jutaan rupiah. Saya berpikir dengan uang segitu, lebih baik pergi ke pasar ikan dan bisa beli ikan yang banyak. Tapi dia mengatakan, wah kamu gak tahu keenakannya waktu mendapatkan ikan itu. Aduh, kamu gak tahu keenakannya. Saya bilang, kamu juga gak tahu keenakannya baca buku seharian. Ada orang yang menganggap bahwa saya membaca buku seharian sampai beli buku harganya mahal-mahal. Orang lain menganggap saya ini orang yang aneh. Bahkan ada orang berkata begini, saya dikasih buku, dikasih duit, suruh baca, lebih baik tidak, katanya. Masing-masing kita, kalau sudah suka sesuatu, maka kita melakukannya dan orang lain mungkin tidak paham. Kita melakukannya dengan sukacita. Kita melakukannya dengan hasrat yang besar. Mengapa? Karena kita memang suka apa yang kita lakukan. Seandainya itu terjadi pada ketaatan kita kepada Tuhan. Kita menaati Tuhan bukan karena rutinitas. Kita menaati Tuhan bukan karena keterpaksaan. Kita menaati Tuhan karena kita mengasihi Dia. Maka itu menjadi ketaatan yang menggairahkan di dalam hidup kita. Dan sore ini kita akan belajar tentang itu. Kasih dan ketaatan. Mari kita membaca Matius 22. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca secara bergantian. Saya akan memulai lebih dahulu. Matius 22 ayat 34 sampai yang ke-40. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru hukum atau perintah lebih tepatnya, guru perintah manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Teks yang baru kita baca merupakan usaha musuh-musuh Yesus yang terakhir untuk menjatuhkan Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Kalau kita membaca perikop-perikop sebelumnya, Yesus berkali-kali diberi pertanyaan yang menjebak. Sehingga kalau Yesus salah menjawab, maka akan menimbulkan persoalan yang besar bagi Yesus. Nah, ini adalah usaha yang terakhir. Karena setelah usaha ini, dan ini usaha yang gagal, maka gantian Yesus yang memberi mereka pertanyaan yang menjebak dalam tanda kutip, pertanyaan yang menunjukkan bahwa mereka sebetulnya tidak terlalu paham kitab suci. Perikop sesudahnya menceritakan tentang pertanyaan Yesus yang tidak bisa dijawab oleh mereka. Lalu Matius 23 pasal berikutnya menceritakan tentang kecaman Yesus terhadap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sehingga ini bisa dikatakan merupakan upaya yang terakhir untuk menjatuhkan Yesus. Karena ini upaya yang terakhir, maka mereka itu ingin memberikan the best shot. Wah, pokoknya usaha yang terbaik supaya Yesus benar-benar bisa dijebak kali ini. Dan apa yang mereka lakukan? Ayat 34 mengatakan, mereka berkumpul. Sebelumnya mereka menjebak Yesus secara sporadis. Pokoknya siapa saja yang bertemu Yesus, silakan menjebak dia. Siapa saja di antara orang Farisi bertemu dengan Yesus, berusaha untuk menjebak Yesus. Kali ini tidak. Mereka merasa perlu berkumpul karena mereka melihat ini musuh bukan sembarangan ini. Kita sudah berkali-kali coba, gagal. Dan orang-orang Saduki, Farisi dan Saduki itu bertengkar sebetulnya. Musuh bebuyutan. Tapi karena punya musuh yang sama, yaitu Yesus. Saduki dan Farisi bisa berteman dengan baik. Berteman untuk sama-sama menjatuhkan Yesus. Nah, orang-orang Farisi lalu memikirkan strategi yang terbaik. Mereka berkumpul mencari sebuah cara. Nah, setelah mereka berkumpul, lalu mereka mengutus seorang yang paling bisa dipercaya. Di ayat yang ke-35 dikatakan, dan seorang dari mereka, dari antara orang Farisi, seorang ahli Taurat bertanya untuk mencobai dia. Dalam bahasa Indonesia terjemahannya ahli Taurat. Padahal sebetulnya kalau di dalam bahasa Yunani, kata ahli Taurat itu muncul berkali-kali di dalam Injil Matius maupun di kitab lain. Kata Yunani yang dipakai berbeda dengan yang dipakai di sini. Biasanya kata ahli-ahli Taurat yang muncul, itu kata Yunani yang dipakai adalah grammateus. Dari situ kita mengenal kata grammar, tata bahasa. Grammateus, ahli kitab yang biasanya muncul disebutkan di Alkitab, adalah orang-orang yang pandai menulis Taurat, orang-orang yang menghafal Taurat. Tapi bukan kata itu yang dipakai di sini. Yang dipakai di Matius 22 ayat 35 adalah kata nomikos. Kata nomikos artinya bukan sekadar grammateus. Nomikos pasti bisa baca tulis. Tetapi grammateus belum tentu seorang nomikos. Bedanya di mana? Bahasa Inggris memberitahu kita, menolong kita. Kalau kata yang muncul itu grammateus, ahli-ahli Taurat, maka bahasa Inggris menerjemahkannya scribes. S-T-R-I-B-E-S, scribes. Tapi pada waktu kata nomikos muncul di sini, terjemahannya tepat. Bukan scribe, tetapi lawyer. Beberapa versi menerjemahkannya expert in law. Seorang yang ahli di dalam hukum. Bukan cuma ahli Taurat, itu grammatius. Tetapi nomikos, orang yang benar-benar ahli. Saya suka terjemahan lawyer, pengacara. Mungkin saudara bingung ya. Orangnya ahli kitab suci, profesinya sebagai pengacara. Saudara pernah tahu orang yang pengacara handal, tapi tidak pernah sekolah hukum, sekolahnya teologi, pernah tahu? Tidak pernah tahu kan? Karena kalau mau jadi pengacara handal, sekolahnya pasti hukum, bukan sekolah teologi. Tapi kita perlu memahami budaya kuno. Budaya kuno dulu, orang-orang Yahudi diberi otonomi oleh pemerintah Romawi. Jadi ada wilayah tertentu yang orang Yahudi tidak bisa macam-macam mengikuti hukum Romawi. Tapi ada banyak wilayah yang orang Yahudi boleh mengatur sendiri. Pada waktu mereka diberi otonomi untuk mengatur mereka sendiri, maka mereka menggunakan hukum Yahudi. Dan hukum Yahudi identik dengan hukum Taurat. Sehingga seorang yang ahli kitab suci, dia bisa menjadi lawyer, bisa menjadi pengacara. Dia memang ahli hukum dalam arti hukum Yahudi, yaitu hukum Taurat. Ini orang bukan sekadar ahli Taurat biasa. Intinya begitu. Kalau dari tadi saudara bingung penjelasannya grammatius, nomikos, intinya ini bukan ahli Taurat biasa. Ini adalah orang yang paling pintar di antara ahli-ahli Taurat. Dan orang ini datang kepada Yesus memberikan sebuah pertanyaan yang bagi kita mungkin sederhana. Pertanyaannya begini, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Saudara pasti tahu jawabannya dengan mudah karena sudah tahu dari Yesus Kristus. Tapi kalau saudara memposisikan diri sebagai Yesus pada waktu itu dan ditanya perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat, maka saya yakin pertanyaan ini rumit dan dilematis. Rumit dan dilematis. Mengapa saya katakan rumit? Karena orang-orang Yahudi itu punya sebuah tradisi. Jumlah perintah di dalam Alkitab itu 613. Dari mana mereka kok bisa tahu jumlahnya 613? Tahu karena pada waktu Tuhan memberikan 10 perintah Allah di Keluaran 20, mereka melihat di teks Ibrani, jumlah huruf Ibrani yang muncul di pasal itu, menurut mereka jumlahnya 613. Karena di dalam bagian yang paling penting ini, jumlah hurufnya 613, mereka menduga, berarti jumlah seluruh perintah di Perjanjian Lama, Kitab Suci Yahudi, berarti juga 613. Lalu mereka mencoba untuk membagi. Ada yang bersifat positif, perintah harus dilakukan. Ada yang bersifat negatif, larangan, jangan dilakukan. Nah, saudara tahu cara mereka membagi? Mereka membaginya begini. Di antara 613, itu dibagi 365 dan 248. Kenapa dibagi 365? Karena satu tahun jumlah harinya 365. Mengapa yang satunya dibagi menjadi 248? Karena mereka menghitung jumlah anggota tubuh manusia itu 248. Jangan tanya saya, mengapa bisa anggota tubuhnya itu 248? Itu keyakinan mereka. Jangan tanya saya juga, loh orang Yahudi kan kalendernya bulan, mengapa satu tahun 365? Kita tidak pernah tahu bagaimana tradisi ini bisa muncul, kita cuma tahu bahwa tradisi ini ada. Sehingga pada waktu Yesus ditanya, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Ini jelas pertanyaan rumit. Yesus harus memilih satu di antara 613. Coba ya kita tes. Saudara melakukan banyak hal yang baik setiap hari. Setiap hari saudara melakukan hal yang baik. Pertanyaan saya, hal baik mana yang menurut saudara yang terbaik yang saudara lakukan setiap hari? Yang tiap hari gak pernah berbuat baik, gak usah bingung mikir, ah, mana yang mana ya. Kita kan tiap hari berbuat baik tuh, banyak ya hal baik yang kita lakukan, benar ya. Nah, diantara semua hal baik yang kita lakukan, menurut saudara mana yang paling baik? Terima kasih jawabannya, benar sekali ya. Saya ini tanya, dijawab tolong. Kira-kira mana? Gak pernah berbuat baik atau bingung milih? Kalau kita bingung memilih mana yang terbaik, maka saudara bisa memahami situasi Yesus pada waktu itu. Ini pertanyaan yang rumit, memilih satu di antara 613. Bukan cuma rumit, pertanyaan ini dilematis, dilematis sekali. Sebagian orang Yahudi menganggap bahwa semua perintah itu sama. Tidak ada perintah yang lebih besar, lebih kecil. Semua sama. Tapi sebagian orang Yahudi punya pandangan, tidak, perintah Allah itu 613. Itu bisa diurutkan mana yang paling penting, mana yang kurang penting. Dan orang Yahudi terpecah menjadi dua pandangan. Sehingga apapun jawaban Yesus, pasti akan menimbulkan masalah. Yesus akan dibenci, akan ditentang oleh salah satu bagian. Kalau dia menyebutkan semua perintah sama, maka dia akan dibenci oleh yang satunya. Kalau dia mengatakan perintah ini yang terbesar, dia dibenci oleh yang satunya. Ini benar-benar pertanyaan yang dilematis. Dan menurut saya, kita juga seringkali berada dalam situasi yang dilematis. Yesus beberapa kali memberi contoh. Misalnya dia pernah bertanya begini, "Hai kamu orang-orang Yahudi, coba kamu pikir. Kamu menyunatkan anak hari ke-8. Bagaimana seandainya hari ke-8 jatuh pada hari Sabat? Kamu tetap menyunatkan anakmu atau kamu memilih menundanya supaya kamu bisa menghormati hari Sabat? Kamu pilih sunat atau pilih Sabat?" Lalu Yesus juga pernah berdialog dengan mereka mengatakan begini, Daud dan pengikutnya waktu dikejar-kejar oleh musuh, mereka berhari-hari tidak makan, tidak istirahat. Lalu Daud sampai ke rumah Allah untuk minta makan. Imam di sana jelas tidak siap karena Daud tidak pernah memberitahu dan tidak pernah membuat janjian. Tiba-tiba Daud dan pengikutnya semua datang, imam tidak siap. Yang hanya ada pada imam itu adalah roti kudus. Yaitu roti yang dipakai di dalam ibadah, roti yang dikhususkan untuk Tuhan dan untuk para imam. Yesus bertanya begini, imam akhirnya memberi roti atau tidak kepada Daud dan pengikutnya? Kalau tidak memberi roti, berarti membiarkan Daud dan pengikutnya mati. Tapi kalau memberi roti, mungkin akan melanggar aturan di dalam rumah Allah. Kita juga seringkali menghadapi situasi yang dilematis semacam itu. Mana yang lebih penting dari perintah ini atau perintah itu? Sebagai contoh misalnya, kalau saudara sakit dan saudara ini perempuan, saudara datang kepada dokter laki-laki. Dokter laki-laki kan biasanya, permisi, tolong dibuka bajunya. Ada nggak ya yang orang langsung marah nampar, kurang ajar kamu ya? Ada yang begitu, pernah begitu? Pernah nggak? Bagi sebagian orang, tampaknya tidak masalah walaupun perempuan diperiksa oleh dokter laki-laki. Orang menganggap itu bukan tidak sopan karena keselamatan jiwa lebih penting daripada kesopanan. Tapi ada orang yang punya pandangan sebaliknya. Tidak boleh, lebih baik mati daripada disentuh yang bukan suaminya, ya kan? Ada orang yang mungkin punya pandangan begitu. Terserah saudara pegangnya bagaimana. Seandainya saudara melihat ada seorang wanita, ini istri orang lain, tiba-tiba ada bahaya mengancam dia. Mungkin ada mobil yang mau menabrak dia, mungkin ada benda yang berat, yang besar jatuh mau menimpa dia. Kira-kira saudara akan selamatkan dia, saudara lompat peluk dia jatuh bersamaan, atau saudara memilih untuk menyaksikan dia meninggal, tapi saudara tetap menjaga kesopanan. Yang saudara lakukan mana? Menyelamatkan ya. Biasanya kita menyelamatkan. Padahal pada waktu kita menyelamatkan dengan cara melompat memeluk istri orang, salah gak? Dalam keadaan yang biasa loh, gak ada bahaya, tiba-tiba lompat peluk istri orang gitu kan. Kira-kira salah atau gak? Nah, kalau gak salah semua meluk nanti kan ya. Dan yang lebih susah apa? Milih lagi meluknya. Nanti kasihan yang gak dipilih ya. Oke. Kalau dalam keadaan yang normal, kita peluk istri orang mesti salah ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan bahaya, kita merasa itu tidak apa-apa. Berarti kita itu sedang mempertentangkan tentang perintah. Perintah mana yang terbesar? Ini atau ini? Ini atau ini? Ini atau ini? Dan ini terjadi terus di dalam hidup kita. Yesus menghadapi pertanyaan yang rumit. Yesus menghadapi pertanyaan yang dilematis. Tapi Yesus itu luar biasa. Saya suka dengan dia. Karena salah satunya, dia selalu berpikir out of the box. Pemikirannya dia tuh selalu di luar kewajaran. Kalau orang bertanya ini dan memastikan, aku masukkan kamu ke kotak ini, pasti kamu terjebak. Yesus ternyata bisa keluar dari kotak itu dengan selamat, luar biasa. Pada waktu ahli Taurat bertanya, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Yesus tidak mau menjawab pertanyaan itu. Yesus tidak mau memainkan permainan ahli Taurat. Ahli Taurat bertanya, perintah mana yang terbesar dalam hukum Taurat? Tapi Yesus menjawab, apa yang terbesar di dalam semua perintah? Kalau dia tanya, perintah mana yang terbesar? Yesus menerangkan apa yang terbesar di antara semua perintah. Atau dengan bahasa yang lebih sederhana, kalau ahli Taurat ini memikirkan tentang prioritas, urutan, mana yang penting, mana yang kurang penting, Yesus bicara esensi. Di antara semua perintah itu, esensinya apa sih sebetulnya? Apa yang terbesar di antara semua perintah itu? Bukan masalah prioritas, tetapi masalah esensi. Dan kalau saudara melihat esensi seluruh Alkitab, Yesus bilang, esensinya itu kasih. Ketika saya mencoba untuk merenungkan ini kembali, saya sudah khotbah berkali-kali dari teks ini di berbagai tempat. Tapi minggu yang lalu saya mencoba merenungkan kembali teks ini, saudara. Saya mendapati bahwa kalau kita punya pemikiran selalu cari esensi, maka kita akan terhindar dari pertikaian. Kita akan terhindar dari perdebatan yang tidak diperlukan. Karena saudara selalu bertanya esensi. Saya ambil contoh. Suatu ketika saya naik mobil di daerah sekitar di Diponegoro, begitu saya naik mobil. Nah, saya tuh ambil jalur kedua dari kanan. Nah, di sebelah saya ada garis putih tidak putus-putus. Garis putihnya itu lurus gitu. Artinya apa? Tidak boleh dilewati. Jadi tolong kita tahu aturan ya. Garis putih itu bukan cuma dekorasi. Bagus ya, kalau yang ini lurus, yang ini ada putus-putusnya. Bagus ya, begitu. Itu ada maksudnya. Jadi kalau saudara menemukan garisnya tidak putus-putus, berarti tidak boleh belok kanan. Tapi waktu itu macet dan ada polisi di ujung sana. Polisinya memberi kode kepada saya. Kode. Suruh ke kanan. Polisinya ke kanan, ke kanan. Saat itu saya tidak langsung mengikuti polisinya. Saya berhenti sejenak, saya berpikir, saya ini harus menuruti rambunya atau menuruti polisinya. Dan polisinya mungkin menganggap saya terlalu lama. Jadi wajahnya dia itu kelihatan agak marah, cepat pindah gitu. Tapi dia tidak tahu bahwa saya sedang berpikir secara filosofis sebetulnya. Mana yang harus saya ikuti, polisi atau rambu ini gitu kan. Nah kalau saudara diberitahu polisi langsung belok, geser, saudara geser gak? Geser kan? Nah itu bedanya orang yang hidupnya sudah penuh masalah dengan yang belum masalah, belum penuh masalah. Kalau sudah penuh masalah suruh geser langsung geser, gak usah tanya, gak usah mempermasalahkan. Lah saya hidupnya masih kurang masalah, disuruh geser saya itu masih bergumul terus gini. Ini kalau saya mengikutin dia saya salah gak ya? Atau saya harus ngikuti rambunya? Pada waktu saya berpikir begitu, saya menemukan jawabannya. Pertanyaan saya salah. Pertanyaan saya itu bicara tentang prioritas. Lebih dulu mana saya harus menempatkan, rambu atau polisi? Tapi ketika saya mengubah, bukan prioritas tapi esensi yang penting, maka saya bisa mengambil keputusan lebih mudah. Esensi rambu-rambu itu apa? Mengapa rambu-rambu itu ada? Sama esensinya dengan mengapa polisi itu ada. Yaitu memastikan lalu lintasnya lancar, memastikan semuanya selamat. Karena saya tahu, oh esensinya ternyata itu, maka saya lebih mudah untuk mengambil keputusan. Yaitu saya mengikuti polisi itu. Sebab kalau saya mengikuti polisi itu, ini dalam keadaan macet, saya pindah pelan-pelan, juga saya tidak akan bahaya. Tidak akan mengalami kecelakaan. Itu macet dan disuruh polisinya untuk pindah, saya gesernya pelan-pelan, semua orang juga tahu karena macet. Dan ketika diarahkan untuk pindah, maka lalu lintasnya menjadi lebih lancar. Jadi saya mengikuti polisi bukan karena polisi lebih tinggi dari rambu-rambu, tapi karena saya tahu esensi polisi dan esensi rambu-rambu adalah sama. Nah kalau kita belajar untuk melihat segala sesuatu yang penting esensinya, maka saya yakin kita bisa dihindarkan dari banyak persoalan yang tidak perlu. Saya teringat beberapa gereja yang bertengkar gara-gara seragam. Dan ini terjadi berkali-kali menariknya. Berkali-kali di beberapa gereja. Jadi ada seragam akhirnya bertengkar. Coba saudara pikir esensi seragam itu apa? Mengapa perlu pakai seragam? Wati musik pakai seragam misalnya. Atau komisi ini pakai seragam. Inti seragam itu apa? Supaya kalau hilang nanti gampang dicari. Bukan, kalau itu kan anak playgroup, anak TK, bukan. Inti dari seragam apa? Supaya ibu-ibu punya alasan untuk beli baju yang baru. Pasti bukan. Inti seragam apa sih? Supaya kalau difoto hasilnya lebih lebih bagus, bukan? Inti seragam bukan itu. Inti seragam adalah kesatuan. Benar enggak sih? Seragam itu intinya kesatuan. Mau kaya, mau miskin, mau pinter, mau bodoh, mau tua, mau muda, kita tidak peduli. Yang penting kita satu. Simbolnya apa? Seragamnya sama. Wah, itu arti seragam. Makanya konyol, ironis kalau orang bertengkar gara-gara seragam. Ada itu beberapa gereja aneh. Beberapa gereja itu memang suka bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting. Ada orang yang bertengkar keluar dari gerejanya sebagian. Gara-gara apa? Memikirkan seragam Natal. Milih, saya maunya lengannya panjang. Karena ini kelahiran Yesus. Kita harus rapi semuanya. Panjang, memberikan yang terbaik kepada Yesus. Yang lain bilang, sudahlah enggak zaman kalau panjang-panjang. Pendek aja enggak apa-apa. Lebih non-formal begitu kan. Kita kan kalau dekat sama Tuhan enggak perlu resmi-resmian. Yang satu bilang, jangan. Tuhan itu Tuhan Raja Maha Besar. Jadi kita menghadap dengan yang formal. Lalu tidak terjadi kesepakatan sebagian akhirnya keluar dari gereja itu. Saya merasa ini orang tidak tahu esensi seragam. Bukankah seharusnya kalau kamu mau lengan panjang, ini mau lengan pendek, kan ada jalannya sih. Ada jalan keluarnya toh. Oke, kita putuskan ya, yang sebelah kanan panjang, sebelah kiri pendek, misalnya begitu kan ya. Supaya semua orang senang begitu loh, Sarah. Supaya harapan masing-masing orang dipenuhi gitu. Ini aneh, gara-gara seragam bisa bertengkar. Padahal esensi seragam adalah kesatuan. Yesus itu luar biasa. Waktu dia didesak dengan pertanyaan yang rumit dan dilematis, perintah mana yang terbesar? Dia tidak mau memberitahu perintah mana yang terbesar, tapi dia jawab, apa yang terbesar di antara semua perintah itu? Ketika dia ditanya tentang prioritas, Yesus lebih memilih bicara tentang esensi. Dan dari jawaban Yesus, kita akan belajar dua hal, kaitan antara kasih dan ketaatan. Judul kita hari ini tadi, kasih dan ketaatan. Saya akan mengajarkan dua poin tentang kasih dan ketaatan. Yang pertama, saudara, mengasihi merupakan sebuah perintah. Mengasihi merupakan sebuah perintah. Yesus mengatakan di ayat 37, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ayat 39b, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah, bentuknya perintah. Saya coba cek lagi dalam bahasa Yunani, benar tidak bentuknya perintah? Saya mengecek dan ternyata benar, bentuknya juga perintah. Sederhana sekali, mengasihi itu merupakan sebuah perintah. Tapi mengapa saya perlu menekankan ini? Karena kita hidup di dalam sebuah zaman yang salah memahami tentang cinta. Memahami tentang kasih secara keliru. Dipikir kalau cinta itu cuma perasaan, tidak melibatkan yang lain. Cinta itu adalah what you feel. Cuma itu aja. Tidak ada yang lain. Padahal Yesus mengajarkan mengasihi Allah itu bukan juga dengan segenap jiwa, hati, tapi dengan segenap akal budi. Di tempat lain ada tambahan lagi, dengan segenap kekuatan. Mengasihi itu bukan sekadar perasaan, tapi melibatkan seluruh hidup kita, melibatkan akal budi kita, pertimbangan kita, melibatkan kekuatan kita, yaitu melibatkan tindakan kita. Makanya mengasihi itu bukan sesuatu yang pasif, tetapi sesuatu yang aktif. Tapi budaya kita beda dengan Alkitab. Budaya kita mengajarkan bahwa mengasihi itu terbatas pada perasaan. Bahkan ada lagu, memang cinta tak ada. Memang cinta tak ada logika. Benar gak sih? Cinta gak ada logika? Bagi beberapa orang, cinta itu memang misterius. Orang yang paling pandai pun sulit untuk memahami cinta. Biasanya kalau dia terlalu pandai, dia lebih suka buku daripada manusia. Sehingga dia sulit untuk mendapatkan cinta. Ada orang bodoh juga sulit memahami cinta itu apa. Makanya banyak orang terjebak mengira ini cinta. Ternyata bukan. Misalnya itu, ada orang bilang begini, saya ini kok kepengen ketemu dia terus gitu. Nanti kalau saya telpon tidak diangkat, dia tidak telpon balik, saya ini kok ada perasaan, aduh seharusnya kamu telpon balik deh, soalnya aku sudah telpon kamu, aku kan sudah telpon kamu sehari beberapa kali, rasanya itu saya ini ya Pak ya, dia bilang gini, saya ini kepengen ketemu dia terus, kepengen bicara dengan dia, apakah ini cinta? Saya bilang belum tentu. Karena debt collector juga begitu. Dia kepengen ketemu tuh sama orang-orang yang pembayaran kartu kreditnya itu macet dan sebagainya. Debt collector telpon terus, kalau saudara enggak balas teleponnya dia juga marah begitu kan. Dia cari cara supaya bisa bertemu dengan saudara. Apakah debt collector mencintai kita? Kadangkala kita sulit untuk membedakan ini cinta atau tidak, karena kita berpikir bahwa cinta itu gak ada logika. Salah, cinta itu justru harus berlogika. Karena kita mengasihi Allah, mengasihi manusia itu dengan segenap hidup kita, segenap jiwa, segenap hati, segenap kekuatan, segenap akal budi. Tapi memang budaya timur dan budaya pada umumnya itu membatasi cinta pada perasaan. Pernah gak sih saudara itu mendengar ada orang menyatakan cinta itu bukan begini, aku mencintaimu dengan segenap hatiku. Biasa kan ya, itu standar mainstream. Aku mencintaimu dengan segenap jiwaku. Ya standar lah, walaupun agak ya sedikit unusual dibanding yang pertama. Saya sudah menerangkan kepada saudara bedanya. Mengasihi segenap hati, mengasihi segenap jiwa. Harus mengasihi itu segenap hati ya, jangan segenap jiwa. Mengasihi segenap hati, kalau putus sakit hati. Mengasihi segenap jiwa kalau putus sakit jiwa. Mau sakit hati atau sakit jiwa? Nah orang biasanya kalau mengungkapkan cinta biasanya mengasihi dengan segenap hati, segenap jiwa. Ada gak sih orang yang kalau mengasihi itu begini, aku mengasihimu dengan segenap akal budiku. Bahkan orang yang paling pinter pun ya, kalau menyatakan cinta, aku mengasihimu dengan segenap hati. Aneh ya. Harusnya kalau dia orang pinter, itu kan aku mengasihimu dengan segenap akal budi toh ya. Tapi tetap aja mau pinter bodoh tetap mengasihi segenap jiwa. Benar gak sih? Kita terbiasa membatasi cinta itu pada perasaan. Padahal di dalam Alkitab cinta itu tindakan, tidak pernah cuma perasaan. Makanya Yesus di sini mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu. Yesus tidak mengatakan begini, rasakanlah kasih kepada Allah, rasakanlah kasih kepada sesama. Bukan, Yesus mengatakan kasihi Allah, kasihi sesama. Tindakan bukan? Tindakan. Dan di dalam Alkitab berkali-kali dikatakan, kalau kita mengasihi Allah berarti kita menaati dia. Yohanes pasal 14 misalnya, Yesus mengatakan barang siapa mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Sebaliknya Yesus mengatakan di pasal yang sama, barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Antara mengasihi dan menaati tidak terpisahkan. Kalau orang mengatakan Tuhan aku mengasihi engkau, tapi tidak menaati perintahnya, maka orang itu adalah pendusta. Kalau ada orang yang mengatakan Tuhan aku menaati engkau, tetapi dia tidak mengasihi Allah, dia juga pendusta. Biarkan saya membuat sebuah kalimat supaya saudara bisa paham. Orang yang mengasihi Allah pasti menaati dia. Tetapi orang yang menaati dia belum tentu mengasihi Allah. Kasih merupakan sebuah perintah. Bukan cuma perasaan, bukan cuma antusiasme, bukan cuma semangat yang besar untuk Allah, tetapi engkau melakukan sesuatu bagi Allah, yaitu engkau melakukan firman-Nya. Saya bacakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 5, saudara dengarkan. 1 Yohanes 2 ayat 5 dikatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Barang siapa menaati firman-Nya, berarti di dalam diri orang itu kasih Allah menjadi sempurna. Berarti kalau kasih diceraikan dari ketaatan, tidak akan sempurna. Kalau ketaatan diceraikan dari kasih, juga tidak akan berguna. Poin pertama yang kita pelajari, mengasihi merupakan sebuah perintah. Poin yang kedua, yang terakhir yang kita pelajari dari jawaban Yesus, mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Mengasihi merupakan dasar dari semua perintah. Yesus mengatakan di ayat 40, pada kedua perintah inilah, mengasihi Allah, mengasihi sesama, tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Semua perintah Allah itu digantungkan pada kasih. Kata tergantung.

kepada Allah, maka ini lepas. Seandainya tidak ada kasih kepada sesama, maka yang satu lepas, baju yang bersih itu, yang kita sebut ketaatan kita, akan jatuh dan menjadi kotor kembali. Dengan kata lain, Yesus ingin mengajarkan kepada kita, semua yang kita lakukan, kalau kita melakukannya bukan karena kasih, maka itu tidak akan ada gunanya sama sekali. Saya ulang sekali lagi, ketaatan tanpa kasih berarti ketidaktaatan. Ketaatan tanpa kasih berarti ketidaktaatan. Kalau saudara mencoba untuk menaati Allah tanpa mengasihi Allah, yang terjadi adalah dua hal. Dibahas oleh Yesus di Matius 23. Yang terjadi adalah, pertama, engkau akan menjadikan ketaatanmu ajang untuk pamer diri. Dan itu yang terjadi dengan orang-orang Farisi. Di Matius 23 ayat 2-12, Yesus mengecam mereka. Mereka berdoa menaati perintah-perintah Allah. Mereka melakukan kewajiban agamanya di depan semua orang benar. Tetapi tujuannya adalah supaya dipuji oleh orang lain. Ketaatanmu menjadi ajang untuk memamerkan dirimu. Yang kedua, kalau engkau menaati tanpa mengasihi, yang terjadi adalah kemunafikan. Kata munafik muncul 7 kali di Matius 23. Yesus mengecam orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, munafik, munafik. Karena mereka di luar kelihatannya hebat, tapi di dalamnya tidak ada artinya apa-apa. Karena mereka tidak punya cinta kepada Allah. Karena mereka tidak mengasihi Allah. Maka apapun yang mereka lakukan untuk diri sendiri. Dan saya ingin menekankan hal ini. Karena ada banyak gereja yang mengajarkan kasih kepada Allah secara keliru. Mari kita melayani Tuhan lebih sungguh. Supaya bisnis kita diberkati. Mari kita memberi persembahan lebih banyak. Supaya kita mendapat mujizat. Mari kita setia melakukan sesuatu untuk Tuhan. Supaya kita dibuat Tuhan berhasil. Jadi setiap kali yang kita lakukan, tujuannya adalah mendapatkan sesuatu dari Allah. Tiap kali melakukan sesuatu, tujuannya mendapatkan lebih banyak lagi dari Allah. Ini mengasihi Allah atau memanipulasi Allah. Bayangkan seandainya saudara berkata kepada wanita yang kau cintai, engkau berkata begini, Meh, ini tak kasih 1 juta ya Meh ya buat kamu. Oh thank you loh kok ya, thank you. Iya, jangan lupa kasih tahu papamu ya, ngembalikan 10 juta. Kasih 1 juta tujuannya supaya dapat 10 juta. Ini memanipulasi atau mengasihi? Bukan dua-duanya, membodohi ini namanya. Banyak orang Kristen seperti itu dengan Tuhan, bener gak sih? Benar atau betul? Kelihatannya mengasihi Allah, tapi sebetulnya tujuannya supaya mendapatkan sesuatu dari Allah. Ini bukan mengasihi Allah. Ini namanya engkau memanipulasi Allah. Kalau orang yang mengasihi Allah tidak akan begitu. Semua ketaatan kita kalau tanpa kasih, saudara akan sulit untuk menjalankannya. Dari sisi saudara, kalau tanpa kasih, saudara akan terpaksa melakukannya. Dengan berat hati melakukannya. Tapi dari sisi Allah lebih parah lagi. Kalau engkau melakukan tanpa kasih, Allah menganggap semua tidak ada gunanya. Karena engkau melakukan tanpa kasih, berarti langsung jatuh dari gantungan itu. Menjadi kotor, tidak ada nilainya sama sekali. Siapa di sini yang suka bekerja? Beberapa saya tahu suka bekerja. Jadi kalau Sabtu dan Minggu libur tidak suka. Karena dia tuh sukanya hari Senin sampai Jumat. Wah, kalau Senin itu dia semangat. Wah, Senin lagi gitu kan. Ada yang begitu. Tapi coba saya mau tanya ya. Lebih banyak mana? Yang Senin bangun pagi itu dengan semangat. Senin gitu kan. Wah, mantap Senin. Dengan yang kedua gini. Aduh, Senin lagi. Lebih banyak yang mana ya? Lebih banyak aduh Senin lagi atau hei Senin gitu. Lebih banyak yang mana? Aduh Senin lagi, bener ya. Kita bekerja, kita tidak menyukai pekerjaan kita. Bayangkan seandainya hamba Tuhan tidak suka pelayanan. Tiap kali Minggu pagi bangun, aduh Minggu lagi. Aduh waktunya liburan harus pelayanan. Saudara bisa membayangkan situasi gereja ketika hamba-hamba Tuhan tidak suka pelayanan. Bisa membayangkan situasi tempat kerjamu kalau para karyawan dan pimpinan tidak suka pekerjaan.
Saudara, kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan melakukannya lebih

0: banyak daripada standar minimum. Saya ulang sekali lagi. Kalau engkau mengasihi Allah, maka engkau akan melakukannya lebih banyak daripada standar minimum. Misalnya begini, pada waktu kita pacaran, saya ingat dulu waktu saya pacaran di SMA, saudara. Saya sudah komitmen Sabtu malam minggu, saya mesti apel, ya kan? Komitmen, itu namanya sudah komitmen. Habis kebaktian pemuda, mesti apel. Wah, kalau saya apel, padahal dulu rumahnya jauh sekali dari rumah pacar saya. Saya itu harus naik mikrolet. Pernah saya itu cuma punya uang sekali untuk berangkat naik mikrolet. Dan saya juga berapa kali ikut teman saya ke daerah sana, saya di drop pulangnya saya jalan kaki loh, saudara. Saya berapa kali pulang jalan kaki itu hampir 1 jam setengah, 2 jam loh. Dan saya tahu itu mendung, biasanya hujan deras gitu. Tetap apel atau enggak? Tetap enggak? Tetap. Tetap apel. Kenapa? Karena diharuskan. Bukan, dia enggak mengharuskan. Dia pengertian kok. Kalau hujan enggak usah datang enggak apa-apa gitu. Tapi saya merasa karena saya mencintai dia, maka saya tetap harus datang. Orang yang mengasihi pasti tidak mau puas dengan standar minimum. Nah, mau puas. Orang yang mengasihi pasti memberi. Walaupun orang yang memberi belum tentu mengasihi. Kalau saudara memberi uang kepada pejabat supaya izinnya keluarnya cepat, itu kasih atau suap? Suap, ya kan? Beda, beda tipis loh ya. Padahal sama-sama memberi. Tapi yang membedakan apa? Motivasinya, benar ya? Motivasinya apa ketika memberi itu penting. Saya waktu pacaran dengan pacar saya dulu yang sekarang jadi istri saya waktu itu tidak punya duit, saudara, tidak punya duit. Saya baru tahu di kemudian hari, ternyata keluarga istri saya dulu memberitahu, hati-hati pacaran dengan orang Semarang. Orang Semarang katanya pelit, gitu. Tapi istri saya bela saya mati-matian. Yakub itu nggak pelit, dia memang miskin, nggak bisa memberi sesuatu. Saya bersyukur saya itu miskin, saudara. Kalau saya kaya mesti dibilang pelit kan begitu. Nah, saya nggak punya apa-apa, tapi karena saya cinta luar biasa, ya saya berusaha untuk memberi sesuatu kepada istri saya. Jadi saya berikan dia bunga mawar dari plastik. Dia suka warna orange, ya saya berikan yang warna orange kan. Saya bikinin puisi, saudara. Jadi saya bikinin puisi untuk pacar saya itu kan. Wah, waktu dia terima itu bisa baca, bisa nangis. Dia enggak ngerti isinya apa, puisinya itu kan. Nah, tahun depan lagi saya kasih yang sama lagi. Wah, dia nangis lagi. Karena kok puisi terus, kapan ini dapat yang lain begitu. Nah, saya memberitahu dia, saudara, sebetulnya aku mau memberi kamu bunga hidup, ya kan? Bunga hidup lebih mahal, lebih bagus. Cuma saya beritahu enggak cocok dengan cintaku kepadamu. Kalau bunga hidup itu sebentar lagi layu. Cintaku beda. Cintaku akan terus ada. Wah, yang paling pas menggambarkan itu bukan bunga hidup tapi bunga plastik ya. Harus kreatif gitu loh, Zara. Kreatif ya. Kita ini sudah kere harus aktif supaya kreatif. Sudah kere enggak aktif lagi kan, aduh menjemukan, enggak ada orang yang mau. Harus benar-benar kreatif merancang sesuatu supaya kelihatan indah gitu loh, Zara. Kalau saudara mengasihi orang, saudara itu akan melakukan apapun dengan sukacita, melakukannya dengan semangat. Dan saya ingin kita juga melakukan itu kepada Tuhan. Tapi pertanyaan terakhir yang kita perlu tahu begini, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Menaati harus didasarkan pada mengasihi. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Jawabannya ternyata sederhana. Jawabannya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Yaitu kalau kita mengalami Tuhan mengasihi kita. Bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kalau kita mengalami Tuhan mengasihi kita. 10 perintah Allah di Keluaran 20. Sebelum perintah pertama diberikan, Tuhan berkata begini, akulah Tuhan Allahmu yang melepaskan engkau dari tanah Mesir. Tuhan memulai bukan dengan perintah, tapi Tuhan memulai dengan kebaikan. Dia mengingatkan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Karena kita bersyukur atas kasih Tuhan, karena kita mengalami Allah mengasihi kita, maka kita melakukan perintah-perintahnya. Dan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11 juga dikatakan demikian. 1 Yohanes 4 ayat 10 dan 11. Kita mengasihi, bukan kita yang mengasihi, tetapi Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Lalu di ayat 11-nya dikatakan, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka seharusnya kita pun juga harus saling mengasihi. Bagaimana kita bisa mengasihi Allah? Yaitu mengalami Allah mengasihi kita. Bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Kita mengalami Allah mengasihi kita. Hanya orang-orang yang paham dan mengalami kasih Allah, memahami dan mengalami kasih Allah, orang itu bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dengan kata lain, kalau engkau tidak pernah bertobat sungguh-sungguh, kalau engkau tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, kalau engkau tidak pernah percaya bahwa Allah mau menjadi manusia, mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan persoalan kita yang terbesar, yaitu dosa, untuk mengalahkan ketakutan kita yang terbesar, yaitu kematian, maka engkau tidak akan bisa mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Kita mengasihi Allah karena kita mengalami lebih dahulu Allah mengasihi kita. Kita mengasihi manusia karena kita mengalami lebih dahulu Allah mengasihi kita. Sore hari ini, apakah saudara semua memahami dan mengalami kasih Allah yang besar? Kalau engkau mengalami kasih Allah yang besar, maka engkau akan menaati Allah. Engkau akan balik mengasihi Dia karena kasih-Nya terlalu besar. Dan kasih itu akan memposisikan engkau, mengondisikan engkau, sehingga engkau tidak bisa tidak. Engkau pasti akan mengasihi Dia. Dan kalau engkau mengasihi Dia, engkau pasti akan menuruti semua perintah-perintah-Nya. Hari ini, saudara, bagi saudara yang sudah melayani Tuhan, sudah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, saya bertanya, apakah engkau melakukannya sekadar rutinitas? Ataukah engkau melakukannya karena engkau mengasihi Tuhan? Tiap minggu engkau beribadah di tempat ini atau di tempat lain, apakah karena engkau mengasihi Allah, rindu berjumpa dengan Dia, rindu untuk berterima kasih kepada Dia, atau karena engkau tidak mau dihukum? Atau engkau tidak mau mengalami rasa bersalah selama seminggu sehingga engkau datang kebaktian? Atau mungkin engkau datang rajin kebaktian supaya engkau diberkati mendapatkan sesuatu dari Allah? Atau karena engkau sungguh-sungguh mengasihi Allah? Bagi kita yang belum melakukan apapun bagi Tuhan, mari mempertanyakan, sudahkah kita mengalami kasih Tuhan? Sebab orang yang mengalami kasih sedemikian besar tidak mungkin tidak melakukan apa-apa bagi Tuhan. Orang yang sudah mengalami banyak hal dari Allah, orang itu tidak mungkin tidak melakukan banyak hal bagi Allah. Saya ulang sekali lagi. Orang yang sudah mengalami banyak hal dari Allah, orang itu tidak mungkin tidak melakukan banyak hal bagi Allah. Sehingga seberapa besar kasihmu ditentukan oleh seberapa besar pengalamanmu bersama dengan kasih Allah. Sore ini saya menantang kita. Siapa di antara kita yang berani berkata, Tuhan, aku mau menaati Engkau lebih sungguh. Aku ingin menaati Engkau bukan karena terpaksa, bukan karena takut dihukum. Aku menaati Engkau karena aku mengasihi Engkau. Dan siapa di antara saudara yang berani berkata, Tuhan, biar aku selalu mengalami kasih-Mu. Biar aku selalu tambah memahami bahwa Engkau mengasihi aku. Dan itulah yang membuat hidupmu bergairah terus-menerus bagi Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.
1: Demikian tadi telah kita dengarkan program Grace Alone. Kami berharap pendengar diberkati melalui program ini. Bila ada pertanyaan atau saran untuk program Grace Alone, silakan menghubungi Grace Alone Ministry di nomor 082233349555 atau silakan mengunjungi web kami di www.gracealone.id. Tuhan memberkati. In

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.